0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambarakan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keranian Sena Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur terus mengembangkan teknik penangkaran untuk melestarikan populasi rusa sambar, satu satwa hewan endemik daerah. Kepala DPKH Kaltim Arif Murdianto mengatakan pengembangan penangkaran di UPTD Api-Api Penajam Pasar Utara dilakukan melalui perbaikan manajemen pakan, kesehatan satwa, dan pengawasan genetik. Penerapan sistem terpadu tersebut berhasil meningkatkan angka kelahiran rusa sambar. Selain itu juga menjaga kualitas populasi agar terhindar dari perkawinan sekerabat. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Dumel, lu banget dengernya.
4: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
3: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
4: Lah emangnya bisa kenapa?
3: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
4: Ah gak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih aku tambahin lagi nih gigi es batunya.

Iya, keren dan sana. Kembali lagi dengan Mbok Putri kali ini. Hambat ini dengan cuaca cerah ya Bu Sumbo. Mbok Putri mau ajak etam galanya bekesahan ya. Pernah ini etam galanya Bu Sumbo waktu lagi halus ya, masih halus, masih kanaan. Giginya ini copot. Giginya ini patah alias copot ya Bu Sumbo. Nah, jadi abis giginya ini copot, biasanya diapakan nih Bu Sumbo? Ya, abis giginya ini patah biasanya diapakan? Biasanya ya, amunnya versi Mbok Putri lagi halus tuh, ada yang percaya giginya ini harus dilempar gitu Bu Sumbo ya, ke atas genteng. Nah, biar ditahu juga sebenarnya biar apa ya Bu Sumbo ya. Ada juga yang menguburkan giginya ya. Bahkan ada juga yang menyimpan di bawah bantal Bu Sumbo ya. Biasanya sih amun dulu tuh harap-harap ada apa ya, peri gigi tiga itulah Bu Sumbo ya, terus kita dikasih hadiah. Nah, ini kan jadi apa ya, kisah unik lah Bu Sumbo ya, lagi kita halus dan kita percaya tuh Bu Sumbo, amun gigi copot antara kita buang ke genteng terus kita tanam atau kita taruh di bawah bantal Bu Sumbo ya. Dan tradisi ini ternyata banyak juga ya di daerah Indonesia, banyak yang percaya, meski percayaannya ini beda-beda Bu Sumbo ya. Misal amunnya di daerah Jawa tuh setahu Mbok Putri ya, banyak kanaan tuh diajarkan melempar giginya tuh ke atas genteng ya Bu Sumbo, sambil mengucapkan harapan supaya gigi barunya ini nanti tumbuhnya tuh rapi ya, kuat, dilepas lagi giginya. Nah, ya itu biasanya kanaan kan harus ganti gigi juga Bu Sumbo ya. Dan ada juga di daerah lain yang percaya gigi yang copot tadi tuh harus dilempar ke bawah rumah, di bawah kolong tuh biasanya Bu Sumbo ya. Ada juga yang percaya giginya dilempar ke atas atap. Nah, semua ini kan tradisi turun-temurun ya Bu Sumbo, dan punya dasar ilmiah sebenarnya, tapi tetap jadi bagian kenangan masa kecil yang seru benar ya. Mau diingat-ingat dulu Bu Putri giginya hilang itu disadar ya. Karena lagi halus ya Bu Sumbo, kita ini kan gair-gair ya, mun giginya nih udah copot goyang-goyang, padahal mun dicabut nih sakit benar pang ya, mun dipikirkan noh ini, tapi mun kanaan ya takut-takut aja juga Bu Sumbo. Nah, mun etam galanya kisahnya tega apa ini ya, boleh gabungan sama Bu Putri lewat jalur telepon atau lewat WhatsApp juga boleh Bu Sumbo ya. Ditunggu gabungannya, kita bekesahan gigi copot. Gigi copot, gigi copot. Iya, kisahnya tegak apa, uniknya tegak apa ya. Buat etam gilanya ya, disiapkan aja kisah-kisahnya Bu Sumbo ya. Kini Bu Putri akan hadir lagi sambil kita selingi dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Bu Sumbo ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur.

Jadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK

0: Akhirnya kelar juga skripsiku.
1: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
0: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
1: Ih, mana bisa gitu? Main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
0: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
1: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
0: Ih, serem juga ya.
1: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
0: Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
1: Dikira pom bensin apa?
2: Hai sobat muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Iya, Kronin Sanak ada lagu Kalah Bondo, ya lagu Jawa ngawani kita segalanya. Baik lagi kita berkesahan ya, Bu Sombo, dari tradisi di berbagai negara, ya tentang cabut gigi ini juga, ya menariknya Bu Sombo soal gigi yang copot itu, ya bukan hanya ada di Indonesia, jadi ada banyak juga ya di negara-negara luar selain Indonesia karena ini percaya pada sosok perigigi Bu Sombo ya. Jadi sosok perigigi ini menyimpan banyak kisah ya, dan mereka ini percaya Bu Sombo ya, amun menyimpan gigi di bawah bantal terus tidur ya, nanti gigi peri ini akan mengambil giginya tadi tuh Bu Sombo, terus dikasih hadiah. Harap-harap hadiahnya itu ya Bu Sombo, ini jadi PR lagi sih sebenarnya untuk orang tua-orang tua yang ada di luar negeri Bu Sombo, dan di beberapa negara lain juga informasinya ya. Ada tradisi yang namanya melempar gigi ke atap rumah gitu kan. Terus ada yang melempar di bawah kolong, karena dulu rumah-rumah di Indonesia kan banyak rumah panggung ya Bu Sombo. Dan salah satu faktanya ya Bu Sombo, sebenarnya bukan karena ada peri gigi ya yang mengambil, melainkan faktanya pas sudah besar yang ambil itu adalah tikus. Jadi bukan peri asli yang ambil, melainkan tikus Bu Sombo ya. Jadi itu semua fakta menarik juga ya, karena kita lagi halus tuh percaya-percaya aja ya Bu Sombo, yang penting giginya copot aja kayak itu. Ini Mbak Putri punya tamu. Wih, ada penelpon lagi, kita menyapa ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busuh.
1: Baik, baik, gara-gara gigi itu.
0: Jadi kita ada kisah apa nih Busuh, lagi halus pas gigi jadi, copot.
1: Jadi gigi dari halus dulu kan, Mbak Yo. Goyang-goyang, gue pakai benang.
0: Iya, baru.
1: Terus itu tebakan kakak kakak. Supaya cepat tumbuh ya, Mbak Putri.
0: Iya.
1: Kira lah Mbak Putri ya. Jadi cucu laporan. Kai, kenapa? Ya tinggi gigikunya. Oh iya habis, ini gak bagus lagi. Gigi itu gigi susu namanya.
0: Iya.
1: Kenapa kayak gigi susu? Nah gigi susu itu dia kan tercabut selama umur 7 tahunan itu. Nah nanti baru ada gigi dewasa namanya.
0: Iya.
1: Terus itu dilempar ke atasnya biar tumbuh. Jadi misalkan iya bujur. Padahal gua itu kan nano kegesi aja sebenarnya. Kesah-kesah bahari itu mbok. Karena gigi susu itu ya habis itu tumbuh. Tapi hati-hati gigi susu itu banyak kan mbok ya kekanaan ini mbok. Bermain-bermain mbok. Terjerungkup kan Pak Yo.
0: Iya.
1: Itu gigi kan sudah tumbuh tuh. Nah itu tidak mungkin lagi tumbuhnya.
0: Iya benar.
1: Jadi jaga bujur-bujur gigi tuh. Kalau saya mau gigi itu saya bujur-bujur saya jaga Mbak. Karena hitam kan makan tuh harus pakai gigi geraham Mbak Yo.
0: Iya.
1: Jadi Mbak Yo, Mbak Putri tapi di usah panggil privasi. Jadi gini Mbak, Mbak Putri mohon gigi belum ada yang gugur. Bu Putri itu kuku nih lah, Mbok. Lempekan gigi. Nah, gak gitu, Mbok, ya. Etam sama-sama aja mulang. Terkecuali kita mulang, saya mulang. Itu pakai hakikat, Mbok. Jadi supaya gigi itu, Mbok, dirusak gitu, Mbok. Nah, jadi, Mbok, sampai ini gigi saya itu aman aja, Mbok.
0: Masih berjuang ya giginya ya, digoyang.
1: Iya. Jadi mbak, tahu mbak Putri ya, saya nih mau anu tanya tapi mau kita jawab aja sih. Jadi gigi itu jangan sampai anu mbak apanya gugur satu mbak, mundah gugur satu tuh mbak makan tuh di nyaman mbak.
0: Jangan kan gugur kan, sakit gusinya bengkak aja sakit.
1: Nah makanya tuh mbak, jadi saya tuh mbak ya mau sudah gusi tuh kadang-kadang kan dikit sakit mbak. Nah itu saya dah, saya tahu obat-obat mbak tapi bisa sebut mereknya tuh mbak ya. Jadi ada macam obat tuh. Jadi supaya jangan gigi itu kena, itu mbak Yo. Karena mbak kalau sudah bengkaknya kan benanah di dalam, nah itu dianya rusak.
0: Nah itu jangan sampai.
1: Saya kan kawan dokter kan, anak dokter gigi dengan yang bertiga kawan nih mbak. Jadi mbak, ini madahin, cepati minyak kan, gitunya rasa gigi sakit, cepati minyak, takutan lo gigi hamil nih mbak.

0: Iya,
1: hamil.
0: gusinya.
1: Nah, jadi cuma timunnya. Jadi mulai ada obatnya murah aja sih itu, sampai 20.000.
0: Iya, herbal. Pasti
1: beri. Ya, begitu.
0: Herbal yang warna oranye tuh, Kak Busu?
1: Bungkusnya. Iya.
0: Kita kuning tuh.
1: Iya. Pokoknya Mbak bilang, Mbak Putri, gigi tuh rasa tidak nyaman, cepat sih. Takut Mbak anu bengkaknya Mbak yo. Di bagian dalam akar itu, nah rusaknya Mbak. Ini kalau itu, cepat sih diminum obat. Saya berpaling kan Mbak, kena Mbak. Wah, abisnya kacau nih. Langsung Mbak saya tuh cari, nah ini nanti gigit kan di papa lagi sudah. Jadi obat sudah habis kan. Jadi untuk 3 hari harus habis. Nah, tapi mun yang disakit ini dokter saya kan, dokter kawan saya itu jangan diteruskan kan obat sakitnya bunyi kan. Pokoknya tapi antibiotiknya dilanjutin bunyi Mbok gitu. Jadi kembali ke peri itu Mbok ya. Saya dengar itu. Ditaruh di lubang bantal.
0: Iya tuh. Tapi munnya kita Indonesia ini busu Pak ekstrim pang menurut saya nih ya. Segala gigi dihantupkan ke diikat lah giginya nih baru di apa diikat ke pintu lah.
1: Iya, bujur wae jadi.
0: Bener lah, ih mengerikan sekali.
1: Jadi Mbok ya mun saya Pak, karena gigi ini ada sangkut pautnya dengan jantung.
0: Iya, bener.
1: Nah, maksudnya pasti kan anu kan melihat belajar atau karena kawan saya kan banyak dokter, Mbok. Jadi jangan sampai ngebengkak. Nah, bengkak tuh bakteri lari ke pembuluh darah jantung, Mbok.
0: Iya, betul. Sehingga
1: itu kira-kira.
0: Jangan main tuh.
1: Nah, bujur kan, Mbok, ya. Nah, jadi etam tuh banyak. Karena kan AI, etam banyak bertanya. Saya bertanya lagi, Mbok, dengan AI itu. Kayaknya bujur. Jadi dengan dokter Ertas, namanya Debbie kan, saya ikuti terus, Mbok. Sampai saya jadi pengikutnya. Mulai jantung, ada apa nama dengan gigi, jadi jangan dianggap enteng punya, Bo. Jangan dianggap remeh. Segera diobati kalau gigi tuh, Bo. Kalau nya apa bengkak tuh, karena bakteri kan itu nanah, Bo. Wah, kita sampai di situ nih. Jadi ya saya nyatakan aja dengan gigi tuh hati-hati.
0: Betul.
1: Parangan ya, enggak dengan tadi mulai ramai, mulai saya ketawa-ketawa aja, Bo. Ini ramai nih. Ada yang di rumah taruh, Bo. Tapi yang ekstrim tuh, Bo. Itu saya bilang, aduh misalnya kenapa dia mau cabut pakai ini, ditarik dengan apa benang sakit itu sebenarnya. Itu kan saraf kan semua di organ kepala ini, Mbok.
0: Iya, itu sudah.
1: Saraf itu, Mbok, saya padahi anu bapaknya kan. Jadi saya kan, jangan dicabut gitu lagi misalnya, takut anu bermasalah. Kalau dokter kan dia cabutnya ada
0: alatnya.
1: Ada alatnya, ada ahlinya, kan. Iya Pak, ya kan, jangan lagi misalkan adiknya lagi di bawah kan, jangan misalkan dengan sembarangan gigi tuh, pokoknya yang ahlinya Mbok ke dokter. Jadi sampai ini sedikit menyimpang Mbok ya. Listrik juga, jangan tegak ahlinya Mbok. Iya listrik tuh kan, apa bedanya dengan tegak gigi ya? Jadi mau tahu apa dengan listrikan dengan gigi ya jangan cabut ke dokter apa deh Mbok. Paling-palingan habis 300 cabut tuh.
0: Iya.
1: Daripada kan itu pendarahan Mbok. Nah tuh ada kawan saya Mbok ya, pendarahan tuh Mbok ya. Sampai dibawa ke Singapura Mbok. Karena darahnya itu berhenti. Karena apa mungkin ke dokternya yang cabut. Jadi ada kesalahan Mbok. Jadi nah, untungnya dipaksa.
0: Syukur leh.
1: Iya jadi nah tuh jadi jangan sampai gigi itu sembarangan. Dia aja Mbok mon etam ketemu di apa di RRI masalah supaya gigi itu nah jangan gugur Mbok. Karena Mbok ada no kembalikan no apa nah ini nah Mbok makrifat tuh Mbok punya gigi tuh Mbok. Jadi jangan sampai gigi itu rontok dan Mbok.
0: Iya.
1: Nah itu etam jaga gigi ini Mbok yo. Nah panjang lagi Mbok nah, ada talak Mbok. Talak Mbok.
0: Kenapa itu nih, talak ha? Terakhir nih
1: Nah talak tuh Mbok supaya gigi itu tahan Mbok. Karena etam ini kan jat apa asamnya tinggi Mbok. Makanya etam di Kalimantan Timur nih banyakan dokter gigi. Daripada di Jawa. Coba kita lihat di YouTube tuh. Karena etam ini air etam tuh asam Mbok. Apa namanya itu mudah rapuh gigi Mbok. Terima kasih Mbok Putri ya. Iya kalak Mbok.
0: Iya.
1: Tapi jangan ke dokter dulu masalah kalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu. Iya dan juga ya koronden sana amun kita lihat tuh ingat-ingat juga gigi susu kita itu Busu Mbok. Biasanya sudah hilang tadi tuh nanti tumbuh lagi, nah itulah jadi gigi permanen. Makanya kita harus tetap menjaga kebersihan. Nah apalagi yang tadi tuh tegak yang bolong-bolong tuh yang bersumbu itu sebenarnya jangan dibiarkan ya, karena makin dibiarkan itu bukannya malah bukan memang makin sakit sih sebenarnya ya bersumbu, tapi itu juga makin berbahaya. Mungkin kita di langsung bawa ke apa ke ahlinya, itu harus ditambal kah atau ditutup itu munnya memang sudah tidak ada lagi ya bersumbu. Jadi jangan sampai akar-akarnya tuh yang masih ada bersumbu, karena akar mati itu yang bikin gigi etam itu sakit. Jadi tidak nyaman makannya bersumbu dan berbahaya ya bersumbu, itu paling penting ya. Pokoknya apapun itu tetap harus jaga kebersihan mulut bersumbu ya. Itu dia kesan kita di hambat kali ini. Dan terima kasih yang sudah bergabungan dan masih menyimak juga. Kemudian kita ketemu lagi di sajian program Ode Bekesa. Kita ketemu sama lagu selanjutnya. Kali ini ada lagu dari Bali, ada Kernet Dadi Penumpang.

0: Tarian makan sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari makan sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari makan sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari makan sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari makan sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari makan sirih.
1: Kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hamba datang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Koronden sana pelaksanaan Erau Adat Palas Benua 2026 di Kutai Kartanegara akan difokuskan sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda melalui keterlibatan pelajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Heriansyah mengatakan keterlibatan pelajar bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kecintaan terhadap budaya daerah. Menurutnya, prosesi adat yang menjadi warisan Kesultanan Kutai Kartanegara akan tetap dipertahankan sesuai dengan tradisi, meski Erau tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian budaya dan memperkuat identitas daerah di kalangan generasi muda. Demikian beratan kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keranel sana kambat kali ini ya, menjelang siang lu teringkan dalam gelas sambil jual makan ya, sambil jual beraktivitas Bu Sombok. Dan kali ini di sajian program Ada Bekesah, Mbak Putri seperti biasa ya, bersama-sama dengan Etam Gilan juga kita cari tahu tanaman toga ya yang ada di Indonesia Bu Sombok, yang dilepas dari Indonesia pokoknya di luar negeri lah ya. Nah, jadi mungkin Etam Gilannya pernah makan jambu ya Bu Sombo, daun jambu juga kita manfaatkan ya untuk banyak kesehatan Bu Sombo, tapi kali ini lebih khusus lagi daun jambu mente atau mete atau mede orang-orang buat bilangnya Bu Sombo ya, yang selama ini kita hanya lebih banyak mengenal kacangnya mah ya Bu Sombo sebagai cemilan ya, dan ternyata daunnya itu ya punya banyak manfaat kesehatan Bu Sombo ya. Jadi ada banyak kandungan alaminya, senyawa alami Bu Sombo, mulai dari tanin, saponin, flavonoid, antioksidan ya, yang sudah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Nah, salah satunya ya adalah untuk membantu mengatasi yang namanya diare Bu Sombo ya, karena ada kandungan tanin tadi yang bersifat astringen Bu Sombo. Jadi selain tujuan dari daun jambu meteni ya Bu Sombo, punya sifat yang namanya antibakteri jauh, jadi itu bisa membantu melawan bakteri-bakteri penyebab infeksi Bu Sombo ya, itu dia. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya dari daun jambu ini Bu Sombo ya, karena manfaatnya yang banyak tadi ya, bisa apa, memperbaiki pencernaan kita galanya Bu Sombo ya, ada sifat antibakterinya, anti radangnya ya, bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kalau dalam pengobatan tradisional seorang biasanya daun jambu mente ini ya dimanfaatkan dengan cara direbus dulu Bu Sombo ya, daunnya itu direbus dia airnya yang diminum, atau juga biasanya dipakai untuk membilas gitu Bu Sombo ya. Dan kandungan tanin tadi di dalam daun jambu mete ini dipercaya bisa juga membantu mengurangi yang namanya frekuensi BAB Bu Sombo ya, buang air besar, dengan cara mengurangi cairan yang akan keluar dari usus ya. Walaupun tidak itu juga habarnya Bu Sombo ya, namun diarenya berlangsungnya lama ya, di berhenti-henti Bu Sombo, atau disertai sama gejala berat juga, itu kita harus bawa ke tenaga ahli ya, langsung kita periksakan ke tenaga kesehatan Bu Sombo ya. Jadi jangan dibiarkan ya, dipapa dia sembuh karena konsumsi yang herbal, iya beneh Bu Sombo, tapi amunnya berlalu lawas beneh ya, itu juga harus kita perhatikan, langsung aja periksa ke dokter, takutnya ya dia bersih juga kita mencuci si daun jambu tadi kan ya, malah datangnya dari situ niatnya biar sembuh, malah sakitnya berkepanjangan. Itu dia Bu Sombo ya, herbal nih, masalah nih ada yang salah ya Bu Sombo. Dia Bu Putri balik lagi, hayo masih dengan informasi daun jambu mete ini Bu Sombo.

0: Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Mas Idi, Perompat RRI Samarinda, sudah kita nikmati bersama lagu-lagu pop daerah Nusantara, nggak sih? Kita cari tahu lagi, ya, kalau si daun jambu mente ini, Bu Sumbo, punya banyak manfaatnya, ya. Jadi, manfaatnya itu berhenti sampai di mengobati diare mahal, Bu Sumbo, ya, karena kandungan antioksidannya ini membantu untuk juga melawan radikal bebas, ya, dan bisa mendukung daya tahan tubuh kita, Bu Sumbo. Dan ada beberapa penelitian juga, ya, yang memperlihatkan amun senyawa aktif dalam daun jambu mente ini berproses, ya, berpotensi membantu untuk menjaga kadar gula darah supaya tetap stabil, ya, meski masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut, ya, Bu Sumbo. Selain itu juga, air rebusan dari daun jambu ini juga sering dimanfaatkan sebagai obat kumur alami, karena dari sifat antibakterinya ini dipercaya, ya, bisa membantu untuk mengurangi bakteri penyebab sari awan, penyebab radang gusi, sampai penyebab aroma mulut yang tapi sedap, Bu Sumbo, ya. Karena tujuan daun jambu mente, ya, jadi salah satu tanaman herbal yang cukup banyak dimanfaatkan, ya, dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat Indonesia. Selain kacang bijinya tadi tuh, Bu Sumbo, ya, bisa diolah menjadi kacang, dan itu juga kacangnya banyak manfaatnya juga, Bu Sumbo, ya, banyak vitaminnya di situ juga. Jadi daunnya, kacangnya juga ada vitaminnya, Bu Sumbo. Amun buahnya, Bu Putri, tidak tahu, bisa tidak ya dimakan? Harusnya bisa, ya, Bu Sumbo, karena kan sama-sama jambu, ya.

0: istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sedapnya ikan gorengnya. Apa rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula?
1: Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah.

0: bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: RRI Samarinda, kini bisa kamu dengar di mana saja.
3: Wow.
2: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
3: Wow.
2: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanak masih ngawannya tamgalanya ya. Jadi si daun jambu ini Bu Sumbo selain dikonsumsi sebagai rebusan Jawa ya, biasanya daun jambu mente ini ya yang sudah ditumbuk atau dihaluskan, dipirik lah apalah itu pokoknya ya Bu Sumbo, biasanya nih ya sering digunakan juga sebagai obat luar untuk membantu mempercepat penyembuhan luka ringan. Jadi kandungan anti radangnya tadi, ada antimikrobanya juga, itu dipercaya bisa membantu proses pemulihan kulit dari luar ya, sekaligus untuk mengurangi resiko infeksi. Dan walaupun juga masih banyak manfaatnya penggunaan daun jambu mente ini Bu Sumbo, tetap harus dilakukan secara bijak ya, harus benar Bu Sumbo ya, jadi harus bersih juga, karena herbal ini sebaiknya dijadikan sebagai pelengkap gaya hidup sehat mah Bu Sumbo, bukan pengganti pengobatan medis. Jadi amunnya ada penyakit tertentu ya yang sedang etam jalannya konsumsi obat rutin juga, atau mau menggunakan daun jambu mente dalam jangka panjang, baiknya ya kita konsultasi dulu ke orang yang ahli ya Bu Sumbo. Jadi penggunaannya itu tepat, tanaman yang sering dianggap biasa maha Bu Sumbo ternyata juga punya banyak manfaat ya. Jadi salah satu sumber manfaat bagi kesehatan ya Bu Sumbo. Ini dia sedikit kesahan kita kali ini ya di rangkaian Samarinda Hambat. Makasih banyak atas kebersamaannya ya Bu Sumbo. Setelah ini kita makan di kawannya bersama dengan Bu Mia dan Bu Putri, pamit undur diri dari ruang dengar Atam Gelanya. Besok kita ketemu lagi Bu Sumbo ya, Hambat lagi bersama dengan Bu Putri. Kita langsung nikmati lagu selanjutnya kali ini ya Bu Sumbo. Masih kita nelinga lagu Kutai, ada Kutai.

0: Dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau menyiapkan industri pengalengan ikan premium untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kepala Dinas Perikanan Berau Abdul Majid mengatakan pengolahan hasil tangkapan menjadi produk kemasan akan memperpanjang daya simpan dan memperluas jangkauan pemasaran. Menurutnya hilirisasi penting dilakukan agar potensi perikanan Berau memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Program ini diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi biru sekaligus memperkuat industri perikanan di Berau. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
0: Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Asimonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Suara Budaya Nusantara 98,4 MHz Kerawang dengan sana RRI Perempat Samarinda. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Sombok. Kembali berjumpa dengan Bu Mia ya dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari Jumat 31 Juli 2026 ya. Etan sudah menuju ke akhir bulan, ini hari terakhir di bulan Juli ya. Besok kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bulannya kemerdekaan. Semoga besok di tanggal 1 Juli dan ke di bulan-bulan berikutnya Etam diberikan kebahagiaan, keberkahan juga ya Bu Sumbo. Kemudian rezeki yang berlimpah juga. Dan tentunya Etam diberi kemerdekaan. Merdeka bukan dalam artian merdeka dari penjajah, tapi merdeka dari segala hal yang membelenggu kita ya Bu Sumbo. Dan seperti biasa di rangkaian pertama Samarinda Siang ya, kita ketemu sama Jejak Budaya dan Sejarah. Etam akan merapat hingga 1 jam ke depan ya. Dan di tanggal 31 ini Bu Sumbo, Etam akan berkesan seputar Hari Penjaga Hutan Sedunia ya, yang diperingati setiap tanggal 31 Juli. Nah, jadi setiap tanggal 31 Juli, dunia ini memperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia atau World Ranger Day. Nah, peringatan ini menjadi momen untuk memberikan penghormatan ya Bu Sumbo kepada para penjaga hutan atau ranger yang setiap hari bertugas melindungi hutan, satwa liar, dan juga kawasan konservasi dari berbagai ancaman. Nah, jadi menjadi penjaga hutan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah ya Bu Sumbo. Dan ini harus patroli di kawasan yang luas, kawasan yang Etam juga tahu apa di depan kita kan dia ya, karena namanya juga hutan ya kan, menghadapi cuaca yang ekstrim juga, medannya yang berat juga, sampai resiko dengan bertemu dengan pelaku pembalakan liar, pemburu satwa, bahkan kebakaran hutan, dan lupa juga resiko ketemu juga sama mungkin raja hutan atau hewan liar lainnya ya, yang Etam ini ya harus waspada, harus hati-hati juga pada saat Etam berpatroli tegak tuh ya. Dan sedikit penjaga hutan di berbagai negara ini mengalami luka ya, bahkan bisa kehilangan nyawa nih Bu Sumbo saat menjalankan tugasnya. Karena itulah Hari Penjaga Hutan Sedunia ini juga menjadi momen untuk mengenang para ranger yang gugur saat melindungi alam. Dan peringatan ini Bu Sumbo diprakarsai oleh International Ranger Federation bersama organisasi The Thin Green Line, dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran penjaga hutan sekaligus mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pelestarian alam. Nah, kan dia Bu Sumbo, Mbak Mi akan sajikan informasi lebih lengkapnya mengenai Hari Penjaga Hutan Sedunia ya, yang akan Mbak Mia sajikan setelah kita nelingi lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Kak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
4: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
5: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
4: Tapi itu pipa sampah.
5: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
4: Kenapa harus dipisah?
5: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama.

0: Airnya kan ke bank bawa uang.
1: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
0: Oh, jual sampah plastik.
1: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adik?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
0: Oh, begitu.
1: Siap Mama, laksanakan.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut lagi Bu Sumbok, masih di Jejak Budaya dan Sejarah, masih berkesan seputar Hari Penjaga Hutan Sedunia. Yo, dan jadi tugas penjaga hutan ini lebih luas nih Bu Sumbok, jauh lebih luas daripada sekedar berpatroli. Maha Sidan tidak hanya berpatroli, tapi juga sudah melakukan pemantauan satwa liar, kemudian mencegah perburuan ilegal tentunya yo, dan mengawasi kawasan konservasi, kemudian membantu penanganan kebakaran hutan, memberikan edukasi kepada masyarakat, sampai mendampingi wisatawan yang berkunjung ke taman nasional atau kawasan konservasi. Kalau di Indonesia sendiri ya, karena etami banyak, masih banyak juga hutannya ya Bu Sumbok, jadi peran penjaga hutan ini sangat penting benih, mengingat negara etami punya hutan tropis, hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai satwa langka, tegak orang hutan, harimau Sumatera, kemudian badak Jawa, gajah Sumatera, bekantan, dan masih banyak lagi ya. Keberadaan para penjaga hutan membantu memastikan kawasan tersebut tetap lestari sehingga flora dan fauna ini dapat terus hidup di habitat alaminya. Tapi ancaman ya Bu Sumbok terhadap hutan wayah ini juga semakin beragam. Selain pembalakan liar dan juga perburuan satwa, hutan ini juga menghadapi ancaman kebakaran. Apalagi lagi di musim-musim kemarau, tegak itu gampang pernah terbakar. Nah kemudian ancaman yang juga adalah alih fungsi hutan, kemudian perubahan iklim. Nah karena itu keberadaan para ranger ini ya, ranger atau para penjaga hutan ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Nah, jadi Hari Penjaga Hutan Sedunia ini juga menjadi ajakan bagi masyarakat ya untuk ikut berkontribusi. Bentuknya bisa dimulai dari hal sederhana, tegak di buang sampah sembarangan saat berwisata di kawasan hutan, atau di membeli produk hasil perdagangan satwa liar. Nah, contohnya tegak kalau zaman dulu ada yang namanya penyu, cangkangnya penyu itu diperjualbelikan ya, atau cangkangnya, atau mungkin kulit hewan ya, kulit hewan yang dilindungi ya, tegak mungkin kulit terenggiling atau kulit harimau, nah yang dikeringkan kemudian dijual, jadikan apalah, nah itu jangan dibeli karena banyak hewan dilindungi ya. Jadi etam juga ikut berpartisipasi lah, berkontribusi dalam menjaga itu, jadi boleh membeli hasil perdagangan satwa liar. Kemudian etam juga diimbau, diharapkan untuk ikut menanam pohon juga ya Bu Sumbok, serta mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Nah kedua, di segmen ketiga ya, akan Bu Mia sajikan setelah kita menelinga lagu-lagu berikut ini.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: hadirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita

Musbah hutan ini sering disebut sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen, menyerap karbon, kemudian menjaga sumber air serta menjadi rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan juga satwa. Tanpa hutan yang sehat, kehidupan manusia juga akan menghadapi berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim hingga berkurangnya keanekaragaman hayati. Karena itu Hari Penjaga Hutan Sedunia ini bukan hanya sebagai penghargaan bagi para ranger, tapi juga sebagai pengingat bagi kita semua ya, bahwa menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama ya, bukan tanggung jawab penjaga hutan maha. Setiap tindakan kecil, tegak menghemat penggunaan kertas, mendukung produk ramah lingkungan, sampai ikut menjaga kebersihan alam ini dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian hutan. Mari jadikan peringatan Hari Penjaga Hutan Sedunia ini sebagai momentum untuk lebih menghargai jasa para penjaga hutan yang sudah bekerja tanpa lelah melindungi kekayaan alam Indonesia dan juga

dunia. Dengan hutan yang tetap lestari, Etam juga turut menjaga masa depan bumi bagi generasi yang akan datang. Itu dia Bu seputar Hari Penjaga Hutan Sedunia yang Bu kutip dari lamanya newsdetik.com. Dan sekaligus menjadi akhir di jejak budaya dan sejarah ya Bu Sumbo. Selain kita akan ketemu lagi kan dia di pukul 11, kan dia akan Bu putarkan ya feature dari PT Ekosistem Tadak Borneo, feature-nya dari Pro 4 tentang Sama Telur, Manilik Dapur Sama Telur, rahasia telur berkualitas dari pabrik makan mandiri. Kemudian dilanjutkan juga dengan teras UMKM ya, setelah Etam Nelinga feature nanti sama-sama di pukul 11. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa

0: mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Kesal. Enggak, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya, karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hamaretan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Gerawan Nasional Kabupaten Berau dipilih sebagai proyek percontohan penyediaan protein ikan murah di Kalimantan Timur sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi sekaligus menekan angka stunting. Program yang dijalankan melalui gerakan ikan murah ini menyediakan berbagai jenis ikan dengan harga di bawah pasaran dan dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh kecamatan. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, menilai program tersebut layak menjadi model bagi daerah lain karena mampu meningkatkan konsumsi protein hewani, menjaga stabilitas harga pangan, serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. Keberhasilan Berau sebagai daerah percontohan diharapkan mendorong penerapan program serupa di kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, penyediaan protein ikan murah juga dinilai mampu menggerakkan sektor perikanan lokal, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kebutuhan akan bahan pangan berkualitas dan bergizi tinggi semakin meningkat. Salah satunya telur ayam yang menjadi sumber protein utama masyarakat. Namun, bagaimana jika inovasi peternakan lahir dari solusi atas masalah limbah lingkungan? Inilah kisah dari Sama Telur di bawah naungan PT Ekosistem Ternak Borneo, sebuah lini usaha peternakan terintegrasi di Samarinda yang tidak hanya berfokus pada produksi telur omega berkualitas, tetapi juga mengusung konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Berawal dari riset lingkungan, usaha ini tumbuh berkembang menjadi ekosistem peternakan terintegrasi, mulai dari pakan, bibit, hingga suplai telur yang berkualitas. Kali ini, tim RRI Samarinda berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bambang Saputro, pemilik PT Ekosistem Ternak Borneo.
1: Salam kenal, nama saya Bambang Saputro. Saya dari PT Ekosistem Ternak Borneo. Lokasi kami di Samarinda, di Jalan Surenata, Perumahan Batu Putih. Usaha kami fokus di sektor peternakan, khususnya saat ini di peternakan ayam petelur, dari pakan, penyediaan pakan, penyediaan bibit, sampai penjualan hasil panen berupa telur. Saya bangun ini berdua sama tim saya. Sebenarnya Mas Dani di bagian IT, jadi kami bagi tugas, saya fokus ke formulasi dan eksternal. Untuk internal seperti konten, IT dan lain itu sama tim saya namanya Mas Dani. Jadi yang berdua yang bangun perusahaan ini.
0: Mengatasi pencemaran limbah kepala udang di daerah Sungai Meriam Anggana, Bambang melakukan riset mendalam selama lebih dari 2 tahun. Hasilnya, limbah tersebut berhasil diformulasikan menjadi pakan fungsional yang kaya nutrisi. PT Ekosistem Ternak Borneo kini menaungi 3 divisi utama, yaitu pakan, bibit ayam dan perlengkapan kandang, serta penjualan telur. Uniknya, pakan diperkaya dengan penambahan alga khusus yang diimpor langsung dari Cina untuk meningkatkan kadar omega-3, serta probiotik dari Jepang untuk menjaga kesehatan pencernaan ayam.
1: Background saya sebenarnya di usaha kuliner, tapi 4 tahun yang lalu kami ada problem sedikit di daerah Sungai Meriam, di Anggana, itu limbah kepala udang. Nah, sebenarnya dari situ problem ini yang punya adalah pemilik tambak. Dia bilang kalau ketika panen, kepala udang ini selalu dibuang dan menjadi masalah. Akhirnya kami coba riset, ternyata kepala udang ini bisa jadi 2 barang. Yang pertama untuk kitin dan kitosan, yang kedua untuk pakan ternak. Untuk divisi kami sendiri ada 3, ada divisi pakan, divisi bibit ayam dan perlengkapan kandang, serta divisi penjualan telur. Nah, divisi penjualan telur ini ada ayam telur ras biasa sama ayam telur omega. Dan telur omega sendiri kan kami ada 2 grade, grade yang premium dengan brand telur kita dan grade ekonomis untuk brandnya Sama Telur. Untuk telur kita sendiri grade premium karena dari sisi pemeliharaannya kita memakai prinsip animal welfare, fokus untuk cage free. Sementara untuk grade ekonomis Sama Telur, kita fokus untuk membuat telur omega yang memang bisa dijangkau secara mudah oleh masyarakat dengan sistem pemeliharaan, yaitu sistem pemeliharaan memakai kandang baterai.
0: Model bisnis yang dijalankan mengusung sistem kemitraan. Perusahaan menyuplai pakan berkualifikasi serta bibit kepada peternak binaan di wilayah Samboja, Handil, dan Lojanan, lalu menampung hasil panen telurnya dengan garansi kepastian pasar.
1: Jadi model bisnis PT Ekosistem Ternak Borneo adalah model kemitraan. Jadi semua telur ini berasal dari peternak-peternak binaannya Ekosistem Ternak Borneo. Jadi kami akan suplai pakan dan peternak akan suplai telur. Sehingga dari sisi peternak dapat kepastian pasar. Dari sisi PT Ekosistem Ternak Borneo dapat kepastian suplai dan kualitas yang memang sesuai dengan standarnya PT Ekosistem Ternak Borneo. Mungkin untuk pembeli sendiri, selama 2 tahun ini kami start dengan satu peternak mitra, itu kami hanya mampu menjual sekitar 40 piring per minggu. Saat ini sudah menyentuh angka di angka 1.500 piring per minggu, dan itu akan kami targetkan sampai akhir tahun Desember 2026. Kami targetkan populasi kami ini akan memproduksi sekitar 2.000 sampai 3.000 piring per minggu. Berarti kalau per minggu tuh sekarang sekitar 1.500 piring dikali 30 butir. Nah, itu produksinya per minggu. Sekarang rata-rata seminggu habis. Nah, karena ada proses sortir kan yang agak makan waktu. Makanya target kami ini akan mengadakan mesin sortir yang otomatis sehingga cepat disortir, proses langsung dijual ke customer. Saat ini kami juga menyediakan langganan pesan antar karena memang kami sudah bekerja sama kurir-kurir lokal, dan juga next kami juga ada kurir-kurir internal yang memang bisa melayani secara besar. Nah, kami juga saat ini juga kerja sama beberapa SPPG untuk pemenuhan untuk pemenuhan MBK. Saat ini sebenarnya distributor kami sudah ada di Balikpapan, tapi dengan brand telur, fokusnya ke telur kita. Target kami selama 5 tahun ke depan, kami bisa supply per minggu minimum sekitar 50 ribu piring untuk Samarinda, dan khususnya Kalimantan Timur sih, untuk Samarinda, Balikpapan, dan Kukar. Jadi target kami di selama 5 tahun kita bisa supply 50 ribu telur omega untuk per minggunya.
0: Perkembangan usaha ini melaju pesat. Dimulai dari suplai 40 piring per minggu 2 tahun lalu, kini penjualnya telah menembus 1.500 piring per minggu. Targetnya, produksi akan ditambah hingga 3.000 piring per minggu pada akhir tahun 2026 dengan dukungan pengadaan mesin sortir otomatis. Tidak hanya berorientasi bisnis, PT Ekosistem Ternak Borneo juga menerapkan konsep ekonomi gotong royong. Usaha ini menyerap belasan tenaga kerja di pabrik pakan dan kantor, menggandeng kurir lokal, bermitra dengan lembaga untuk program magang, serta menyuplai telur untuk dukung program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Memang target kami adalah untuk melaksanakan ekonomi berbasis gotong royong ya. Karena seperti pabrik pakan saat ini sudah memperkerjakan sekitar 10-11 karyawan. Target kami ketika itu sesuai dengan kapasitasnya, kami akan berdampak untuk di sekitar pabrik pakan aja sekitar 125 kepala keluarga. Untuk di divisi internal di sini, untuk di telur aja di kantor itu sudah ada sekitar 4-5 karyawan. Yang target kami memang semakin banyak yang ikut terlibat, semakin banyak yang bisa berjuang bersama mengedukasi bahwa telur sehat itu kami sumbernya. Saat ini kami fokus ke media sosial via Instagram dan Facebook. Untuk pemesanan pasti kami arahkan langsung ke admin, itu melalui WhatsApp only. Untuk pemesanan sendiri bisa ketik alamat IG, bisa diklik ke samatelur.id dan telurkita.id. Pernah dapat customer komplain telurnya pecah dan lain-lain, ternyata memang setelah kami selidiki pecah itu dari pengiriman. Dan memang salah satu resikonya adalah di pengiriman. Tetap diganti sih. Karena gimana pun kita sama customer, mau gelak kelahi gimana pun ya, tetap customer ya customer. Awalnya kami juga kan pertama tuh strategi nitip di minimarket, konsinyasi. Cuman permasalahannya ketika nitip di minimarket tuh yaitu kami nggak tahu customer kami butuhnya apa, komplainnya seperti apa. Nah, ketika sekarang mereka ketika ada apa-apa langsung komplain, itu kami lebih sukain karena kami bisa memperbaiki SOP apakah di sini atau di kandang.
0: Tim Liputan RRI Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
6: Siap, satu bos.
5: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
6: Siap, satu bos.
5: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
6: Siap, satu bos.
5: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Selamat siang, Bu Wuhan. Bu Wuhan, kalau di sana apa kabar Samarinda? Ya Allah, tak ingat Bu Wuhan lagi. Semoga masih selalu semangat ya, selalu sehat, semangat dan juga sukses dalam setiap aktivitas. Kita kembali lagi di program Teras UMKM di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Ya, langsung aja nih. Tadi kita sudah nelinga feature-nya perompak dari Samarinda tentang telur omega ya, khas menilik dapur sama telur ya, rahasia telur berkualitas dari pakan ternak mandiri ya. Kita ke program Teras UMKM ya, Bu Sumbo. Tapi mungkin sahan seputar pantangan dalam usaha kuliner ya. Tapi kalau bisa menghindari ini ya, supaya kesalahan agar bisnisnya tetap berjalan ya, Bu Sumbo. Nah, bisnis kuliner dikenal sebagai salah satu usaha yang dipenuhi sepi peminat. Makanan merupakan kebutuhan pokok tentunya ya, sehingga peluang usaha di bidang ini selalu terbuka ya. Tapi besarnya peluang ini juga diiringi persaingan yang semakin ketat. Dan sedikit juga usaha kuliner yang awalnya rame nih pembelinya, tapi akhirnya harus gulung tikar, harus tutup karena melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, salah satu tantangan yang sering dilakukan pelaku usaha kuliner adalah sirini malas melakukan survei bahan baku. Padahal harga dan kualitas bahan baku ini sangat menentukan biaya produksi serta cita rasa makanan ya. Dengan etamnya rutin membandingkan harga dan kualitas dari beberapa pemasok atau distributor ya, Bu Sumbo. Jadi etam sebagai pelaku usaha ini bisa memperoleh bahan terbaik dengan harga yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas produk. Misalnya sudah ditawari dari produk ini, dari produk A, tegak tuh, ya sudah ini aja lah. Padahal ternyata dari produk B dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih terjangkau bisa sebenarnya. Cuma ternyata nih jadi nggak usah lah ribet. Nah, biasanya takutnya ini orangnya tegak tuh malas ribet. Nah, akhirnya karena etam nih ya udahlah dari produk A aja gitu. Nah, keuntungannya jadi tipis. Padahal kalau misalnya etam nih ambil dari produk B dengan kualitas yang sama atau bahkan mungkin yang enggak jauh beda dengan harga yang lebih terjangkau daripada yang di produk A misalnya. Nah, tentunya laba atau profit kita juga lebih sedikit lebih banyak daripada kita dari ngambil dari produk A misalnya, tegak tuh. Nah, jadi tapi jangan malas melakukan survei bahan baku. Kemudian adalah pantangan berikutnya adalah menggunakan bahan yang diaman demi memperpanjang masa simpan makanan. Nah, pasti tahu nih tegak apa. Jadi kepercayaan pelanggan nih adalah aset yang paling berharga nih, Bu Sumbo. Menggunakan bahan pengawet berbahaya, tegak ya, kan sebut itu dengan boraks misalnya ya, atau bahan baku yang kualitasnya sudah menurun nih justru dapat merusak reputasi usaha dan membahayakan kesehatan konsumen. Nah, karena itu kan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kalau misalnya etam nih berjualan ya, berjualan misalnya tegak yang ramai tegak nih jual SS-an di pinggir jalan tegak itu, karena etam mau mempres ibaratnya menekan biaya produksi. Nah, akhirnya gula yang seharusnya digunakan gula adalah gula murni atau gula dari tebu 100% gula murni tidak tuh, karena etam ingin menekan biaya produksi, jadi digunakanlah pemanis buatan yang akhirnya malah diminum, bahkan diminum etam seorang ya, aduh serak-serak juga di leher nih, di nyaman juga di leher. Nah, etam sendiri jadi nyaman diminum, kenapa etam menjual ke orang lain demi menekan biaya produksi padahal itu tidak baik. Nah, ada juga misalnya supaya etam nih menjual makanan etam nih ngejreng, cantik warnanya. Biasanya harusnya pakai pewarna makanan yang memang food grade untuk makanan ya. Tapi karena etamnya ingin meraih untung yang lebih banyak, akhirnya etam menggunakan tegak misalnya pewarna tekstil, tegak tuh, akhirnya kan ya kelihatannya mahal, jadi ya udah paling kan dimakannya paling sesekali aja. Nah, boleh tegak tuh, walaupun dikonsumsi sesekali aja, mon etam misalnya seminggu sekali beli. Nah, akhirnya menumpuklah itu ibaratnya tegak penyakit. Nah, yang dihasilkan dari proses pewarna tekstil tersebut bisa jadi kanker, bisa jadi berbagai macam penyakit yang tentunya etam, kelihatannya etam berugi tapi konsumen rugi. Emang etam mau ya, misalnya etam beli gitu, kita yang beli misalnya makanan yang ada pewarna tekstilnya, kita sendiri gak mau, kenapa kita harus menjual ke orang lain? Nah, tegak tuh, Bu Sumbo. Nah, kemudian untuk pantangan dalam usaha kuliner lainnya, kemudian akan menyajikan setelah kita nalinga lagu lagi berikut ini.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa

0: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
1: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
0: Zir, kasihan ya, Ma, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
1: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
0: Ayo.
2: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Iya Bu Sumbo, jadi di era digital tergawayah nih, pelaku usaha di Juandi boleh mengabaikan promosi melalui media sosial. Yo, banyak konsumen mencari rekomendasi makanan sidenya melalui pencarian di Instagram, di TikTok, di Facebook ataupun platform digital lainnya. Namun usaha yang aktif memperkenalkan produknya ya, jadi peluang menjangkau pelanggan baru juga akan semakin kecil. Dan promosi yang konsisten juga ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan sekaligus memperluas pasar. Nah, dan juga Etan harus konsisten juga Bu Sumbo. Mun Etan nge-share nih misalnya produk makanan atau produk kuliner Etan cuma di-share sekali maha, kan dia jadi FYP, jadi orang sekarang FYP ya. Jadi harus rutin Etan share supaya Etan nih sebagai pelanggan ya, oh ini kok muncul terus sih di beranda ya, penasaran ya akhirnya kan. Tegak Mbak Mia jadinya, apa yang kok muncul terus, kayaknya menarik nih. Nah akhirnya Etan jadi pengen tahu, akhirnya tanya-tanya, akhirnya kan bisa menjangkau ke pelanggan yang lebih luas. Dan kemudian hal lain ya yang sering dianggap sepele ini adalah kemasan atau packaging nih Bu Sumbo. Nah wayah nih banyak orang nih menilai sebuah produk dari tampilan pertamanya, kemasan yang bersih, kemasan yang menarik, yang e-catching ya kalau jarang orang zaman sekarang, dan praktisnya juga pastinya ya. Nah ini bukan hanya membuat produk ini lebih bernilai, tapi juga menjadi identitas yang membedakan antara usaha kita dengan usaha orang lain atau kompetitor. Nah

Tapi saat ini ya, layanan pesan antar yang semakin berkembang sehingga kemasan yang baik ini menjadi kebutuhan penting, ya kan. Kadang beberapa orangnya cuma menilai dari packagingnya, men-packagingnya, apalagi zaman sekarang ya. Suka benar nih foto-foto makanan ya kan, kalau packagingnya cantik lucu ya kan, jadi kan semakin menarik untuk kita coba ya Bu Sumbo. Nah kemudian pantangan lainnya adalah kehilangan ciri khas produk. Nah etam ini mengikuti trennya memang penting nih Bu Sumbo, tapi jangan sampai menghilangkan keunikan yang menjadi alasan pelanggan datang kembali. Rasa, resep, atau konsep yang sudah menjadi identitas atau ciri khas usaha etam nih harus tetap dipertahankan. Jangan sampai karena kita mengikuti tren ya, jadi hilanglah itu ciri khas etam. Nah, jadi etam tetap harus sambil melakukan inovasi agar pelanggan ini merasa bosan ya kan. Dan selain itu, kualitas makanan dan pelayanan juga harus dijaga secara konsisten. Pelanggan akan sulit kembali jika makanan etamnya berubah-ubah atau pelayanannya kurang ramah. Nah, siapa mau beli di tempat yang misalnya kita mau beli ya, terus pelayannya jutek. Kan males ya. Baru juga di sampai pintu depan udah mager gitu, apalagi kita makan makin enggak mood akhirnya kan, karena kita sudah enggak mood duluan dilayani dengan muka-muka yang jutek atau yang kurang ramah ya. Mood ramah, murah senyum, kan kita juga ikut happy juga, akhirnya kita bisa merekomendasikan, ih ini tempat makannya bagus nih, pelayannya ramah, makanannya juga enak gitu kan, ke teman-teman, akhirnya dari mulut ke mulut juga bisa jadi promosi yang baik juga nih Bu Sumbo. Karena kepuasan pelanggan nih dalam bisnis kuliner nih sering menjadi di promosi terbaik, karena mereka ini akan dengan senang hati merekomendasikan tempat makan yang memberikan pengalaman yang menyenangkan tentunya. Dan juga yo, sebagai penutup nih Bu Sumbo, menjalankan usaha kuliner bukan hanya soal etamnya pandai masak apa nih. Jadi etam harus juga punya ketekunan, kemampuan mengelola usaha, serta kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dan sebagai pelaku usaha ini juga etam harus berani berinovasi, kemudian menghadirkan menu musimannya juga bisa nih, atau menghadirkan varian rasa baru, atau layanan yang lebih praktis dapat membuat pelanggan ini tetap tertarik. Namun inovasi ini tetap harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas dan identitas usaha yang sudah dikenal oleh masyarakat. Dan selain itu jangan juga lupa nih teman-teman untuk memperhatikan kebersihan tempat usaha, kemudian mencatat keuangan dengan rapi, mendengarkan masukan pelanggan, dan terus mengevaluasi perkembangan bisnis. Dan langkah-langkah sederhana itu nih yang dapat membantu usaha etam berjalan dan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Jadi musim bawa keberhasilan usaha kuliner nih hanya ditentukan oleh makanan yang lezat, makanan yang enak, tapi juga oleh konsistensi, pelayanan yang baik, inovasi, serta kemampuan menjaga kepercayaan pelanggan. Dan menghindari berbagai tantangan yang Abok biasa sebutkan tadi ya, peluang usaha untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang tentunya akan semakin besar. Nah itu dia semua pantangan ya dalam usaha kuliner supaya etam bisa menghindari kesalahan agar bisnis etamnya tetap bertahan ya. Yang Bu Mia kutip dari lamannya zahiraaccounting.com. Dan sekaligus nah jadi akhir di terasuan pada siang hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi kan dia di jam 12 dalam program musik dan informasi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

完美。

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR menargetkan rehabilitasi sekitar 12.000 hektar hutan mangrove di Kalimantan Timur hingga tahun 2027 sebagai upaya memperkuat ketahanan wilayah pesisir sekaligus memulihkan ekosistem yang rusak. Program yang didukung Bank Dunia dan dikelola Kementerian Kehutanan ini difokuskan di wilayah pesisir seperti Delta Mahakam, Berau, Kutai Timur, Penajam, Pasir Utara, dan Pasir. Rehabilitasi tidak hanya dilakukan melalui penanaman mangrove, tetapi juga menggunakan pendekatan silvofisory, yakni memadukan pelestarian mangrove dengan budidaya perikanan yang ramah lingkungan. Selain memulihkan lingkungan, M4CR juga mendepankan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kelompok warga dalam pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan mangrove melalui sistem swakelola. Program ini juga membuka peluang pengembangan usaha berbasis pesisir seperti budidaya kepiting, pengolahan hasil perikanan dan ekowisata, sehingga rehabilitasi mangrove tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

0: Demikian Habar Etam kali ini bersama Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
4: Iya silakan masuk, Pak.
5: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
6: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
6: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
6: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
6: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
7: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Pro 4 RRI sama Rinda ya. Selamat siang ya Bu Sumbo. Dimanapun kita berada, masih dari kawasan MM 8 Samarinda, Bu Mia kembali hadir dalam program musik dan informasi di pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya ya Bu Mia akan menghadirkan informasi ya di seputar Samarinda ataupun sekitarnya, sembari kita menantikan kumandang azan salat Jumat di hari ini, khutbah dan salat Jumat yang kedua insya Allah akan berkumandang di 12:21 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung saja Bu Sumbo di informasi pertama. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Samarinda bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kerusakan lampu lalu lintas atau traffic light di Jalan HAMM Rifadin, tepatnya di kawasan dekat UINSI dan Rumah Sakit MUIS. Lampu lalu lintas tersebut dilaporkan tidak berfungsi selama 2 hari dan hanya menampilkan lampu kuning berkedip sehingga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Laporan tersebut disampaikan warga Samarinda Saipul melalui program Halo RRI Jumat 31 Juli 2020. Dalam laporannya, Sida menyebut kondisi traffic light yang tidak beroperasi dengan normal berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan karena lokasi tersebut merupakan jalur yang kerap dilintasi kendaraan bertonase besar. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotma Rulitua Manalu, langsung menginstruksikan petugas untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan di lokasi. Sida mengapresiasi partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan informasi terkait kondisi fasilitas publik. Menurutnya, keterlibatan warga sangat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan. Dishub Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan kerusakan rambu, lampu lalu lintas maupun fasilitas transportasi lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti. Program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait pelayanan publik sehingga dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: tahun di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kenapa kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Mariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Transmisi Air 24 Samarinda. Sesaat lagi kita akan mengikuti khotbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan petugas salat Jumat Imam Ustadz Haji Muhammad Syarkani, Khotib Ustadz Muhammad Fajri Al-Hafiz, dan Muazin Ustadz Mustaqim.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: いなくなった。
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تبارك وتعالى قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وصار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah di dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini bersama-sama kita meningkatkan akan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti menjalankan dan memperhatikan serta mendahulukan akan segala apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya akan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Ketahuilah ayyuhal muslimun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berwasiat kepada kita semua bagi hamba-hamba yang beriman kepadanya di dalam ayat yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, wasiat Allah kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa selalu bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan di dunia sehingga menjadi orang yang selamat di dalam kehidupan akhirat nanti. Kemudian setelah itu Allah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian mati menutup umur di atas dunia ini melainkan adalah dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat dipastikan dan disimpulkan ayyuhal ibad, tidak ada satupun jiwa yang beriman yang mampu menutup umur dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah, melainkan adalah mereka yang semasa hidupnya di atas dunia senantiasa menghidupkan dan menjalankan akan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Oleh karena itulah ayyuhal ibad, takwa kepada Allah adalah merupakan pondasi dan modal utama bagi setiap mereka yang menginginkan kesuksesan dan keberhasilan serta kebahagiaan di dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. 14 abad tahun yang lalu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggalkan untuk kita sebuah wasiat yang begitu penting. Beliau telah mewariskan sebuah wasiat dan ilmu yang jika diamalkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan dijamin keselamatan di dunia, terlebih keselamatan di akhirat kelak nanti. Maka di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, dan ini telah disampaikan oleh sahabat beliau sampai kepada hari ini dengan kita, اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita akan tiga wasiat yang penting. Tiga wasiat ini adalah merupakan kunci dan modal utama bagi siapapun mereka yang ingin selamat hidup di dunia dan juga hidup di akhirat nanti. Bahkan bagi mereka yang ingin selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau, kata Nabi Muhammad, senantiasa bertakwa, yaitu adalah memiliki

kondisi dan keadaan. Kita dituntut oleh Nabi Muhammad untuk senantiasa istiqamah di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam tempat bisnis kita, bersama rekan kerja kita, bahkan di pasar sekalipun, dimanapun. Dikatakan oleh para ulama, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsun an wasfi ribhihi. Siapa orang yang telah menjadikan takwa kepada Allah sebagai modal hidup menjalani hidup di atas dunia ini, maka sungguh setiap mulut dan lisan akan bungkam dan membisu untuk menggambarkan keuntungan dan juga kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayyuhal ibad, Rasul mengerti bagaimana keadaan umatnya yang lemah, yang senantiasa terbuai oleh hawa nafsu, yang bisa tertipu oleh syaitan. Maka Nabi Muhammad memberikan kepada kita selanjutnya wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dikarenakan kita manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa luput daripada kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil, sengaja atau tidak disengaja. Maka dari itulah kata Rasulullah memberikan kepada kita wasiat yang kedua, hendaklah kalian senantiasa mengiringi dan menutupi setiap kesalahan yang telah kalian lakukan dengan kebaikan-kebaikan, agar kebaikan tersebut menghapuskan dosa-dosa daripada kesalahan kita tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan daripada amal soleh dan ibadah kita adalah merupakan salah satu sarana dan alat untuk menghapuskan dan melipur segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itu ayyuhal ibad, hendaklah kita meningkatkan kualitas ketaatan kita, bukan hanya terbatas kepada kewajiban kita kepada Allah, akan tetapi memperbanyak daripada amal soleh yang lainnya dan kebajikan-kebajikan yang lainnya, agar semua itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan setiap harinya, baik itu yang besar maupun dosa-dosa kita yang kecil yang tidak kita sadari. Kemudian wasiat yang ketiga terakhir ayyuhal ibad, Rasul menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kalian berinteraksi, bergaul dengan semua manusia dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung. Karena sesungguhnya surganya Allah yang disediakan untuk orang-orang beriman yang bertakwa bukan hanya bagi mereka yang bertakwa sekedar menjaga hubungan antara dia dengan Allah, akan tetapi surga yang telah dijanjikan oleh Allah adalah bagi mereka yang bertakwa seimbang di dalam menjaga hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dahulu Rasul pernah menyatakan tentang seorang perempuan yang dikenal sebagai orang yang ahli zikir, bangun setiap malam sujud kepada Allah, berpuasa di setiap siang harinya. Namun ketika seorang sahabat menyatakan ada satu sifat buruknya, yaitu seseorang perempuan yang tidak bisa menjaga mulutnya sehingga suka menyakiti tetangga yang ada di sebelah rumahnya, maka Rasul pun menyatakan innaha finnar. Ketahuilah wahai sahabatku, perempuan yang kita anggap sebagai ahli ibadah, bangun di tengah malam dan puasa di siang hari, tempatnya kelak di hari kiamat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan satu, yaitu mulut yang tidak dijaga menyakiti orang lain. Maka dari karena itulah perbaiki hubungan kita bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menyatakan dengan wasiat yang ketiga ini, kita selalu berusaha dan berupaya untuk berinteraksi dan bermuamalat kepada siapapun dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kata Nabi Muhammad, jika engkau tidak bisa dan tidak mampu untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, maka setidaknya di antara tanda akhlak yang mulia, yaitu minimal kita menjaga mulut, kita menjaga semua anggota tubuh kita agar tidak menyakiti dan tidak mengganggu siapapun.

apapun daripada makhluknya Allah Ta'ala, terlebih mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ayyuhal ibad, tiga wasiat dari Rasulullah yang mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala hingga bisa mengamalkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diistiqomahkan hingga sampai akhir hayat kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamil malikil alam, wa biqawlihi yahtadi almuhtadun jalla fi ula, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwa

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Perempat RW Samarinda ya. Kita berjumpa lagi dalam program Mitos dan Fakta ya, seperti biasa di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Mbak Umi akan menemani Bu Su dan Mbak segalanya sampai merapat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi Bu Su Mbak seperti biasa ini di program Mitos dan Fakta kita akan mengulas, membahas seputar mitos dan fakta yang beredar di masyarakat ya. Nah, salah satunya nih adalah bumbu yang etam gunakan sehari-hari ya, dan ini bumbu dapur yang hampir selalu ada di setiap masakan, di hampir kayaknya semuanya menggunakan bumbu ini, hampir semuanya menggunakan bumbu ini, alias garam ya Bu Sumbo. Garam yang rasanya asin ini membuat makanan jadi lebih nikmat, dan juga kalau misalnya, makanya ajar orang ada pepatah yang bilang tega sayur kurang garam ya, sakingnya garam ini menjadi salah satu ya penunjang masakan supaya lebih enak banget pokoknya lah kalau ada garamnya ya. Nah, tapi ini Bu Sumbo, dibalik penggunaan garam yo, ternyata masih banyak mitos yang beredar tentang garam. Ada yang bilang kalau garam nih harus dihindari sama sekali agar tetap sehat. Ada juga yang percaya garam laut ini jauh lebih sehat dibandingkan garam dapur biasa. Terus mana yang benar nih Bu Sumbo? Pada faktanya ya, garamnya tetap dibutuhkan oleh tubuh. Natrium yang terkandung di dalam garam berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu kerja saraf, serta mendukung fungsi otot. Jadi tubuh tetap membutuhkan garam. Hanya saja ya jumlahnya tidak boleh berlebihan, karena tahu yang berlebihan itu tidak baik, secukupnya aja. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan ya konsumsi garam sekitar 5 gram atau setara 1 sendok teh per hari untuk orang dewasa. Nah, jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang ya, resiko tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung dapat meningkat. Nah, Bu Sumbo, ternyata ini seru sekali ya tentang bahasa tentang garam ya, bumbu dapur yang ada di masakan etam sehari-hari. Tapi kan dia, untuk selengkapnya kita akan Bumi akan sajikan ya setelah kita dengarkan lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Jawa dengan Kang Goriko.

0: ngapain?
1: Ih, aku lagi denger perompak RRI.
0: Oh iya, emang bisa?
1: Lewat HP? Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiar di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya, Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya, Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: seharusnya bermain dan belajar, terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aja.
1: Bu Sunda, salah satu mitos yang ini lumayan populer lah adalah garam laut atau sea salt ya, punya kandungan natrium yang jauh lebih rendah dibandingkan garam dapur biasa. Padahal faktanya kandungan natrium pada garam laut dan garam dapur sebenarnya jauh beda yo. Garam laut memang mengandung sedikit mineral alami, tegak magnesium dan juga kalium karena diproses lebih sederhana. Tapi jumlah mineral tersebut sangat kecil sehingga membuatnya jauh lebih sehat. Yang terpenting tetaplah mengontrol jumlah garam yang dikonsumsi setiap hari. Kemudian mitos berikutnya adalah mun etam menambahkan garam ke masakan berarti asupan natrium sudah pasti rendah. Padahal nyatanya ya Bu Sumbo, banyak makanan olahan yang mengandung natrium tinggi tanpa etam sadari. Tegami instan, makanan kaleng, sosis, nugget, keripik, saus, kecap, roti, sampai berbagai makanan cepat saji. Jadi meskipun menambahkan garam saat makan ya, tubuh ini tetap bisa mendapatkan natrium dari makanan-makanan tersebut. Karena itu penting juga bagi etam untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan produk. Kita melihat ya, ini jumlah natriumnya berapa gram atau berapa miligram. Tapi biasanya kalau natrium bisa sampai gram-gram, biasanya miligram ya Bu Sumbo. Nah ada juga anggapan ya Bu Sumbo bahwa makanan rendah garam pasti hambar dan dienak. Padahal faktanya cita rasa makanan dia hanya berasal dari garam. Berbagai bumbu dan rempah, tegak bawang putih, bawang merah, lada atau merica, kunyit, jahe, serai, daun jeruk dan lain-lain. Nah, sampai perasan jeruk nipis dan juga ketumbar itu bisa membuat masakan tetap enak, tetap lezat ya, tanpa harus menggunakan garam secara berlebihan. Nah, inilah salah satu cara sederhana untuk mulai mengurangi konsumsi garam ya Bu Sumbo, tanpa etam kehilangan kenikmatan makanan.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Calaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya, di tong sampah.
2: Iya sih, tapi lihat dulu tuh ada tulisannya, sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya.
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja. Hehehe.

Erlanda Surabaya sih banyak orang yang berpikir nih bahwa hanya penderita hipertensi ya yang perlu membatasi asupan garam. Padahal membatasi konsumsi garam sejak dini justru menjadi langkah pencegahan agar tekanan darah tetap normal di masa depan. Menetap terlalu banyak natrium membuat tubuh ini menahan lebih banyak cairan, sehingga jantung juga harus bekerja lebih keras memompa darah. Dan dalam jangka panjang ya, kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipertensi, stroke, dan juga penyakit jantung. Nah, kunci utamanya nih bukan menghindari garam sepenuhnya atau diusah pakai garam aja lah kalau gitu kalau misalnya masak, tapi ya tem harus mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Jangan juga etam yang banyak benih nih naruh garam sampai asin benih, walaupun ada orang yang berselera jadinya kalau misalnya kurang garam nih kayak kurang aja gitu rasanya, sukanya yang asin benih atau pokoknya kurang garamnya kurang terasa lah pokoknya. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang untuk membatasi konsumsi ya. Dan etam gunakan secara wajar aja garamnya. Kemudian etam bisa perbanyak makan makanan segar, tegak buah dan sayur. Kemudian mengurangi makanan yang olahan cepat saji, tegak yang Bumi sebutkan tadi ya, yang tinggi natriumnya, tegak makanan frozen food, kayak sosis, nugget, tegak-tegak itulah pokoknya ya. Atau makanan fast food yang tinggi natriumnya. Dan biasakan dulu etam mencicipi makanan sebelum menambahkan garam ya. Jadi Bu Sumbo, jangan mudah percaya pada mitos yang beredar. Garam ini bukanlah musuh kesehatan, tapi penggunanya nih harus tetap bijak dengan pola makan yang seimbang dan konsumsi garam yang sesuai anjuran ya Bu Sumbo. Jadi tubuh tetap memperoleh manfaatnya tanpa meningkatkan resiko penyakit. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar mitos dan fakta tentang garam ya. Semoga ini bermanfaat untuk item kedepannya ya. Mulai dari sekarang item harus membatasi jumlah penggunaan garam. Gunakanlah garam secukupnya, sewajarnya ya. Nggak usah lagi kurang garam nih, kurang asin nih, kurang mantap ya. Kurangi garam untuk kehidupan etam yang kendia lebih baik dan juga mengurangi hipertensi, stroke dan juga penyakit jantung. Dan informasi barusan ini kami kutip dari lamannya idntimes.com ya. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan Mbok Mia dalam rangkaian Samarinda siang pada hari ini di edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Selain itu semua kita akan mengikuti ya siaran berjaringan Nusantara ya, yang menjadi Blue Nusantara atau SBN dari RRI Jakarta dan juga RRI Sungai Liat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia berdiri dari ruang dengar kertas segalanya. Terima kasih banyak sudah menelinga dan menemani Mbok Mia dalam rangkaian Samarinda siang hari ini ya Bu Sumbo. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat dan selamat akhir pekan juga untuk Bu Sumbo. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dan dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumeneb, Surabaya,

0: Kalian udah pada tahu belum nih? Kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran khususnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, gratis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjalanan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat. Hari ini Perempat mana? Perempat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
4: Halo.
3: Iya, sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya.
4: Kabarnya Bang.
3: Iya, sehat juga. Gimana nih, dan mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
4: Kan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
3: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kebetulan lagi perayaan, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih. Di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang. Udah menjelang
4: juga ya,
3: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
4: Iya.
3: Gitu deh, siap Bang Wanasana. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
4: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Pancasila ini. Jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
3: Oke, okay. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
4: Betul banget Bang. Iya. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
3: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan enggak usah gitu Bang, enggak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
4: Wah, benar banget nih.
3: Iya.
4: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya gitu.
3: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
4: Oh iya. Ya. Kita nggak bahas itu
3: ya, enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya, di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
4: Iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang sangat anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
3: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
4: Ya, anak kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya gitu.
3: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
4: narasumbernya sudah hadir.
3: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRnet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
4: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bang. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM PUM.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, sehat ya Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRI. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
4: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
4: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplos-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
1: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
4: Ruang digital.
1: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
4: Betul, ada konteks.
1: Nah, ya. Artinya sudah secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu.
4: Ya, nah ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah ini yang apa, semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
1: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan dalam konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik.
4: Betul.
1: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
4: umum,
1: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
4: Okay.
1: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Gitu. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
4: Oke,
1: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan, maka itu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu. Nah, itu dia.
4: Tapi begini Pak, sorry saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah. Sebagian besar begitu Pak ya. Nah ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah ini apakah memang ini pertanda begitu Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih Pak, khususnya di media sosial?
1: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
4: Tabur tuai,
1: betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
4: Salah
1: atau
4: ya.
1: Salah. Kenapa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
4: Betul.
1: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
4: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga yang medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu Pak. Nah ini mungkin bisa dipertegas lagi Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Bagaimana Pak?
1: Ya mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam rasio ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
4: Termasuk berbahasa, ya, itu, Pak. Ya. Ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial? Digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
1: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
4: Menguntungkan.
1: Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Oke, kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain, ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
4: Rambu-rambu, ya.
1: Oke, mungkin sederhana yang kita tahu, ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Ya, mungkin yang lain juga seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
4: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja. Ya, kita jumpai sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
1: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu, ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
4: Saring sebelum sharing.
1: Iya, oke. Artinya saring, kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya, banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data, kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini. Jadi cara berbahasa tadi, terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
4: Iya, efeknya lain.
1: Betul. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
4: Betul.
1: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
4: Iya.
1: Yeah. Mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
4: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi, ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu, ya. Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
1: Ya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili apa situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
4: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
1: Itu kan secara tradisional ya.
4: Kita
1: tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
4: Iya.
1: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
4: berbahaya.
1: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra. Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
4: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
1: Ya?
4: Berdasarkan instruksi.
1: Iya, apa-apa kan kita biar alurnya enak gitu Bang. Ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Wanasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar perempat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya, satu-satu tek gitu, jangan kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wanasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Prompat di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang itu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI ini ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjalanan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Surabaya Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Perempat Sungai Liat, masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya nanti pendengar Perempat pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap. Ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 1314 1039. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya 0812 1314 1039.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perempat ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada, oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ya, oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Tahir Maluku Utara.
2: Oke, Bang Tahir di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat. Panas. Waduh, iya panas ya. Siap Bang Tahir. Panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat sore. Pak
4: Afri, selamat siang.
5: Selamat siang Bang Tahir.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya

0: gitu. Tapi itu pasarnya jadi, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa itu dalam perketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak tersopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan keidentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu, mau dijelaskan
1: untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
2: Ya, langsung saja ya.
1: Boleh, silakan Bang Wali sana. Ada juga Pak Afri.
2: Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
3: Oh iya.
2: Silakan.
3: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
2: Jadi,
3: betul Bang Tahir, itu saya sepakat ada kesepakatan dan bahasa ini kesepakatan, akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini, ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang, kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar, seperti itu ada seperti itu, menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda, ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu, atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
2: Iya.
1: Siap.
2: Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
3: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
2: Belum terbentuk.
3: Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu bahkan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
2: Betul.
3: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
2: Iya.
3: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
1: Siap. Berarti memang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan kalau misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut itu kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
3: Iya, ini juga perlu disadari, karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga

0: apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih aman ya, biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
1: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
2: Benteng tadi ya.
0: Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya gitu. Saya pikir seperti itu, gak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
1: Oke deh, kalau gitu siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Ini belum
1: ya, belum ada lagi, coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
2: Oke.
1: Halo Bro Empat, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, Ica. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Wanda.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
1: Iya, silakan.
3: Selamat malam, Bang Jojo.
1: Silakan, Ica.
3: Kalau bisa lihat itu kan misalnya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
2: Iya, iya. Gimana?
3: Sebagian. Sampai bisa sudah menyimak juga dia kalau itu kayak kebaya santun atau gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ika tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
1: Apa tuh?
3: Budaya tabi itu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Budaya santun di Sungai Liat gitu.
1: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari ya, kecil ya, atau gimana?
3: Yang kata kayak saya kan namanya saya permisi, maaf gitu. Nah, yang kayak jadi simbol.
2: Iya, sama gitu.
3: Dan apa sang?
1: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ica?
3: Pertanyaannya kan kalau bisa tuh kata apa namanya, iya gitu kan Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iya itu bahasa kasar gitu Bang Jojo. Kalau pertanyaannya tuh iya gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada dua bang gak sih kata kata itu, kata iya gitu.
2: Iya itu tuh kalau yo itu konteks mengajak orang,
1: ayo gitu. Iya. Gitu. Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih Bang Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
2: Ya belum ini.
1: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
2: Gimana sih Pak Afri menanggapi?
0: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran. Ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu? Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi.
2: Masalah lagi.
0: Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu.
1: Okay.
0: Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya.
2: Prosesnya,
0: mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu patut tidak.
2: Nah,
0: karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
2: Jadi masalah juga, betul. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bang Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
0: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, kemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Itu sederhana ya.
2: Siap.
1: Iya,
2: kita udah dibatasi waktu. Iya.
1: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
2: Sepertinya belum.
1: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kita tutup juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti membutuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Ya mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
0: Balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah, ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
1: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya urusannya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa RRI pendengar Promat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Adesona untuk pertemuan kita di hari ini. Benar-benar kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Adesona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RMF. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RMF, tapi untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Jodoh tetap pamit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pol, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten. Beralih ke berita yang lain, Abang Pol. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan akhir Lovina Festival 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara tersebut menghadirkan berbagai atraksi olahraga, budaya, hingga hiburan yang dipusatkan di kawasan wisata Lovina. Kepastian pelaksanaan festival dibahas dalam rapat final yang dipimpin asisten perekonomian dan pembangunan Setda Buleleng sekaligus ketua panitia Lovina Festival 2026, Putu Ayu Rika Nurhaini. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Enggak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi enggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya enggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa enggak mau main banjir?
1: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Grandin sana. Selamat merian, waktunya temdendang merian, waktunya temdang-dang-dang-dang-dang-dang-dutan. Waktunya pedangdut, ya di dendang merian dengan Mbak Nita juga tentunya ngawani kita segalanya. Tolak pukul 15 ini sampai merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kalau berdah tama ya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau juga tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Eta sapa dulu penelpon pertama nih lewat WhatsApp, Dendang Merian.
1: Dendang Merian, waktunya etan dan duta Mbak Nita yang krece.
0: Iya Mbak Nana yang krece, apa kabar?
1: Baik aja leh, gini mendung.
0: Iya sama nih Mbak mulai nih, padahal langatnya maka tadi yo.
1: Itu
0: itu sudah.
1: Nih makan Mbak?
0: Iya lagunya, Nita bacakan dulu.
1: Mbak, udah makan belum?
0: Oh udah makan belum? Oh, sudah, tiba-tiba lupa.
1: Abang sudah belum makan, minta makan sama Aji Gunung aja dah.
0: Ya Allah, saya ini dari kemarin disuruh minta makan terus, tegak iya ya.
1: Gimana, biar lama aja.
0: Ya Allah, udah banyak dah lemaknya. Ya Allah, Mbak Nana gak berkes lagi apa?
1: Iya? Yang lagunya apa aja?
0: Oh, ada yang pertama Resesi Dunia, Para Pencari Nafkah, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita.
1: Yang pertama aja kok.
0: Resesi Dunia dari Trio Macan.
1: Ya, sambil ya.
0: Boleh silakan.
1: Ya pagi gunung, amun turun gunung jangan ya, jangan lupa tongkatnya di gunungnya. Buat Mbak Yuli juga semakin selalu juga, buat Mbak Reni yang kerja semakin selalu juga, Busu Ari juga, Busu Kutai semakin selalu juga tayo. Buat Busu Misran nih, ampun masuk jam lawas-lawas Busu Misran. Nah, yang buat Busu Aga, buat Mbak Maya yang di mana tuh?
0: Mbak Gorontalo.
1: Yang di Gorontalo, Mbak Maya semakin selalu Mbak Maya ya, buat Bilek Sarondeng juga. Buat Busu Hamdah, Busu Ibrahim juga, buat Busu Is, buat segala-galanya aja buat nyata ya.
0: Oke siap.
1: Buat Mbak Tita pulang hati-hati Bu ya, yang jangan ribut Mbak ya, pakai motor Mbak ya.
0: Makasih Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo Dendang Merian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tenggang dan bukan.
0: Nah iya Busu Misran. Ini bunyi Mbak Nana nih, boleh belawasan Busu Misran.
2: Memang dipikirin pusat-pusat itu HP-HP.
0: Leh, marah. Ini boleh marah-marah.
2: Itu yang bertanggung jawab kan mau siapa nih? Siapa nih?
0: Mbak Nita.
2: Nah, Mbak Nita, gue mereka tenang dengan Busu Misran. More darling, I love you, lagunya kan? Lagi.
0: Matikan hadiah, Assalamualaikum. Iya, apa-apa nih Busu Misran?
2: Alhamdulillah cuacanya panas wanita.
0: Panas, iya hak tuh.
2: Cuacanya tengah hari ini rekaman.
0: Alhamdulillah, iya hak. Lagunya nih Nita bacakan dulu ya Busu Misran ya.
2: Pancasila satu ketuhanan yang maha esa kan.
0: Lainnya Dharma, dasar Dharma Pramuka kayaknya Nita bacakan.
2: Iya.
0: Itu sudah yang pertama nih, ada Para Pencari Nafkah, Jangan Ada.
2: Itu aja deh. Pencari Nafkah.
0: Oke sudah siap.
2: Salamnya buat Busu Mamat, Bagasan, Alfian, buat Busu Edo, Busu Ago, buat Bila Yuli, buat Busu Kutai, buat Luar Ramli, ini aku sapa Luar Ramli, buat Ayu Suku, Busu Handana Tete, buat Tepang ya. Buat seberatan aja sudah, dari asap aja tanpa kecuali, tidak sebut satu persatu.
0: Siap.
2: Semoga, perempat. Diberi kemudahan dari Jumat berkah, diwajarkan urusan lagi, mudahkan lagi tinggal bulan dua kita. Ya Bunda ya.
0: Amin, amin. Iya Busu, makasih ya.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ini kan dirinya bagus sudah nih.
0: Ya Allah, di tengah-tengah salam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Busu Misran, doa yang baik untuk kita juga ya. Nganja untuk Busu Mbak segalanya nalinga, doa-doa Busu Misran mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumat berkah, Jumat ceria. Etam sapa lagi sebelahnya. Halo, Dendang Merian.
3: Waktunya dangdutan.
0: Dangdutan. Apa kabar Bu Sari?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ndak berikas lagu apa?
3: Nomor 1.
0: Nomor 1 udah di request.
3: Nomor 2.
0: Nomor 2 juga udah di request.
3: Nomor
0: 3. Nomor 3. Jangan ada mantan di antara kita. Oke, siap. Ada sapanya boleh, silahkan Bu Sari. Siap. Terima kasih Bu Sari ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Nah, ada Bu Sari dah menggoncangkan dunia ya, tulak Juanda. Etam siapa lagi sebelahnya nih? Siapa lagi menggoncang dunia nih? Halo, Denang Marian.
4: Waktunya Etam dangdutan.
0: Nah, apa kabar Bu Range nih?
4: Lain lah, liane.
0: Kenapa?
4: Ki Gunung.
0: Ki Gunung, ayo siap. Yes. Apa kabar Ki Gunung? Ngeri bener nih.
4: Ibu ini kabar
0: api-api wae sae.
4: Alhamdulillah. Engko apa?
0: Jenengan yo. Saya mikir bener jadinya carang nih Bu. Ya Allah. Bapak kabarnya leh, bahasa Kutai aja leh.
4: Alhamdulillah. Saya baik leh dan sana.
0: Alhamdulillah. Iya tuh, ini enggak apa cuaca situ tuh.
4: Saya bawa tongkat nih, takut melundur.
0: Oh iya benar, bunyi banana aja tadi ya. Ya Allah, lawas kan masih di situ tuh.
4: Nih, cuma mahal lagi, mungkin hari Sabtu mengundang dia.
0: Baik, dengar. Oh iya benar, baik. Oh Sabtu depan, Sabtu hadap. Oh iya, atur leh. Gak apa cuaca, panas kah?
4: Haredang, di dia, haredang.
0: Makanya bulik sama Rinda, haredang juga soalnya.
4: lagunya ini aja, apa? Nomor 7 itu apa nomor 7
0: nomor
4: tadi?
0: Nomor 7 ada Suamiku dari Iyad Bustami.
4: Wah, dia merebut suami orang.
0: Aduh. Ngeri bener kita merebut suami orang, ngeri juga, takut saya. Jadi apa nih?
4: Yang 8. Delapan. Apa? Yang sebutkan yang di playlist apa?
0: Oh iya, ada Cuan, Cincin Kepalsuan, Malam Terakhir, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu, Pangeran Dunia, sama Perlakukan Aku Dengan Indah.
4: Sekuntum Mawar
0: aja. Sepi Sekuntum Mawar Merah. Oke, itu. Siap. Siapanya ada?
4: Untuk yang jelas tadi Mbok Nana, terima kasih senggolannya Mbok. Terus juga Kak Ronding. Bu Abdurrahim, Bu Abdusyukur. Kemudian Bu Sumamat juga. Terus Bu Susepul Koko, Neila, Bu Mudrika, Bu Sanawiya, Bu Reni, Bu Yuli. Yang saya ingat ya. Soalnya banyak. Oh iya, Bu Sukutai, Bu Sumisran yang paling gagah merekaman bunyi.
0: Siap.
4: Bu Sago. Iya. Nah, terima kasih banyak Mbak Nita.
0: Makasih aja Bu Su.
4: Mulakan di hati-hati sehat selalu kita ya.
0: Amin, kita juga ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Gunung ya, dah tama ya. Enggak benar sudah dipanggil itu ya. Memang dasar Bu Serinjani. Kesehatan di sana ya Bu ya. Cepat mulang tuh minggu hadap ya. Adam siapa aja ada Mbok Nurul ya lewat Facebook Pro 4 nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Requestnya nomor 17. Nah, nomor 17 nih dari Eri Susan dengan Perlakukan Aku Dengan Indah. Wassalamualaikum dari Jalan Ulin. Ya, makasih Mbak Nurul dah tama ya. Dah dimasukkan dah itu apa lagunya dari Eri Susan. Etam sapa jua nih ada Bu Suhadri ya nih. Salam Kamarian, info di Desa Ciptagraha, Kaubun Kutai Timur, panas benar, Mbak. Nah, tuh, di sini dah dipanas benar nih tadi pas Nita tulak panas benar sekalian Nita datang. Wah, langsung anunya nih. Adem, memang Nita kan membawa kedamaian. Wede. Pede bener. Iya, tetap sapa nih penelpon selanjutnya dulu. Dendang Marian, halo.
3: Dendang Marian. Dan betul.
0: Iya, apa kabar Bu Sukutai?
3: Baik
0: aja. Apa ini? Panas. Mendung. Bingung Bu Sukutai ini, tadi cara ngapa?
3: Serius ya?
0: Lagunya nih ada Cuan, Cincin Kepalsuan, Malam Terakhir, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu, sama Pangeran Dunia.
3: Cincin Kepalsuan ya?
0: Cincin Kepalsuan, oke siap. Ada siapanya, Bu Sukutai, silahkan.
3: Pertama, itu Muslim. Lagu
0: Yo
3: Rasaneng. Hai Masan. Monana. Putra Jawa.
0: Yo
3: Nita. Alisi.
0: Ya, Mas. Mas.
3: Alek. Yo.
0: Yo.
3: Yang muda.
0: Iya, Busu.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukutai sudah tamu ya malam malam hari ini. Merian nih melihat ke malam Juani. Atau sapaan nih di telepon WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
5: Dendang Merian waktunya dendang kita.
0: Ya, apa kabar?
5: Kabar baik mahal nih, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dega apa lo aku lu?
5: Ya kalau mendung sedikit.
0: Mendung sedikit, tapi belum tentu hujan yo.
5: Ya, itu belum tentu hujan, mendung tak berarti hujan.
0: Mendung.
5: Mbak Putri ya.
0: Mbak Nita dong.
5: Mbak Nita, mirip-mirip suaranya.
0: Iya tuh, nggak berkas lagu apa jelak?
5: Lagunya tadi apa? Tadi pengiran tembus ya, deh.
0: Apa?
5: Apa-apa lagunya?
0: Oh, lagunya ada Cuan, Malam Terakhir, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu, sama Pangeran Dunia.
5: Malam Terakhir aja sudah.
0: Malam Terakhir aja sudah, tapi dari Via Valen ya. Oke,
5: ya.
0: Ada sapanya boleh jelak.
5: Salamnya tadi ada yang terhormat, bisa kita lah, mudah-mudahan siapa apa yang bisa kita.
0: Amin.
5: Bisa Nisan, bisa Agut, bisa Rinjani, bisa Syukur, bisa Mamat, bisa Kamal, bisa Cila-Cila, bisa Sulaiman ya. Ya lah, bisa Sulaiman ya, Cila-Cila itu.
0: Bejar.
5: Ya Mama, nah itu Mama, Ibu dan Nana, Bunda Yuli, Bunda Mutika, apalagi lah, bukan sederhana aja lah Mbak Nisa ya.
0: Siap.
5: Mumpung tak seberatan aja dengan satu alpiat di sore hari ini.
0: Amin, amin.
5: Buat kita terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelak utus arundingnya dah tama ya. Tadi Mbak Nurul juga tama lewat WhatsApp ya sama isinya nih. Makasih ya Mbak Nurul ya dah tama ya. Mbak Mangkurawang hujan deras, nah dari Mbak Nana. Nah berarti nih ke Samarinda pulang nih tegaknya hujannya. Ditungguin Mbak Nana ya ngirim hujannya ya. Kita sapa lagi ya Lady WhatsApp ada Mbak Mudrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nita. Alhamdulillah cuacanya cerah banget. Waduh kapan hujannya nih ya. Oke, requestnya Nyanyian Rindu. Salamnya untuk Busa Iis, Busa Rinjani, Busa Abdurrahim, Busa Arif, Jolak Sarundeng, Busa Kutai, Mbak Nana, Mbak Yuli, Mbak Titin. Dan sehat segalanya, amin. Makasih ya Mbak Nita, sehat selalu, amin. Pulang Titi DJ, siap. Terima kasih Mbak Mudrika datama yo. Sehat-sehat juga kita ya. Atom siapa lagi penelpon selanjutnya? Halo Dendang Merian.
6: Halo juga waktunya Atom dan Lutan. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Sutajudin, apa kabar?
6: Sehat.
0: Alhamdulillah. Halo. Gimana Minahasa?
6: Panas juga ini masih ya, belum ada hujan.
0: Sama ya, dong.
6: Hari ke-27 nih.
0: Wih. Oh dihitung ya busa ya?
6: Ya dihitung terus.
0: Dihitung terus bagus. Mudah-mudahan cepat hujan ya, biar agak-agak adem gitu ya.
6: Iya benar.
0: Iya Busa Tajudin, gimana? Sehat tapi ya, walaupun cuacanya panas, alhamdulillah. Iya. Oh tadi Nita kan sudah tanya. Nita kan maksudnya mau ditanya iya. Balik gitu.
6: Iya. Nita gimana?
0: Iya sehat, alhamdulillah. Gimana nih?
6: Makan siang?
0: Sudah, alhamdulillah. Busu juga sudah?
6: Sudah jam 1 tadi makan nasi, telur sama tahu.
0: Mantap. Nih itu tadi makan apa ya? Makan apa ya? Makan telur.
6: Oh, telur juga. Telur apa
0: itu? Telur rebus.
6: Rebus.
0: Iya.
6: Sama Bren.
0: Oh, sama mantap. Iya. Iya. Mau request lagu apa Ustaz Tajudin?
6: Wanita yang pilih aja okay, ya lagunya.
0: Siap.
6: Salamnya buat semuanya aja deh, buat wanitanya. Besok siaran apa libur?
0: Besok hari apa ya? Oh, Sabtu libur.
6: Oh, libur.
0: Iya.
6: Terus minggunya?
0: Minggu masuk malam.
6: Mau oh, malam ya udah deh. Wanita, makasih ya.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore. Tajudin, selamat sore. Nah, Minahasa sudah menggemparkan dunia ya. Jadi yang di Samarinda sekitarnya nih, ayo ditunggu ya gabungan ya. Masih juga tentunya dikawinkan suara siar Mbak Nita ya di Dendang Merian. Kita sapa penelpon selanjutnya, Dendang Merian, halo.
7: Dendang Merian, waktunya kandang-dang-dang-dang-dutan.
0: Nah, apa kabar Bu Samzah, lama gak ketemu?
7: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Saya maksudnya dari Mbak Umum.
0: Siapa? Iya. Oh iya kak, anu kak, keselip orang terus kak.
7: Iya, ini alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat Bu Suya.
7: Iya, tadi pagi juga bisa masuk dengan Bu Putri.
0: Sabar Bu Suya, sabar.
7: Iya, tapi alhamdulillah di lain-lain tuh kau. Aku masuk lah, barusan tadi masuk di satu Tanjung Rina.
0: Alhamdulillah.
7: Ya, bersama Rima Mati dengan acara Persada Indonesia.
0: Oh, siap. Oke, nah ini di Danang Merian mau request lagu apa, Bu Hamzah?
7: Lagunya apa ya?
0: Yang tersisa ada Cuan, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, Pesona, Kurelakan Dirimu Pergi, Nyanyian Rindu sama Pangeran Dunia.
7: Terpesona.
0: Pesona.
7: Pesona dari siapa ya?
0: Pesona ini dari Lala Widi.
7: Dari Pesona aja lah ya.
0: Oke, siap.
7: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk nyamu Monita ya sama sore. Selamat sore. Iya, ya sore ya.
0: Betul.
7: Ya, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Kemudian untuk semua laten terempat Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat sore. Untuk Monita, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nanti malam acara apa nih?
0: Nanti malam musik info Banjar, Busu.
7: Banjar ya?
0: Iya.
7: Ya untungnya Monita ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Hamzah. Oh tadi Nyanyian Rindu atau Baca Nita ya, Nyanyian Rindu tadi udah di request dengan Bu Mudrikah. Jadi lagu etem yang tersisa Merian ini ada Cuan dari Denada, Suamiku dari Iyad Bustami, Wajar dari Salvi Kitty, Yang Penting Happy dari GD Eleven, Sambalado dari Ayu Ting Ting, Lagu Cinta dari Hari Putra, Kurelakan Dirimu Pergi dari 2R, sama Pangeran Dunia dari Rara. Weh, dah sedikit mahasiswa lagu ya teman-teman. Seberapa nih? 2, 4, 6, 8 lagu mah yang belum terrequest. Dari 17 lagu ya, jadi masih ditunggu tentunya Bu Sumbak segalanya. Dah pukul 15.30 nih Bu Sumbak ya. Etam tentunya masih di Denang Merian, dikawali dengan sajian lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut yang dah direquest Bu Sumbak segalanya. Sampai merapat pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 14 menit lagi ya Bu Sumbak ya. Dan dia tentunya karena di WhatsApp dah kosong jua nih, di Facebook juga belum ada yang tambah lagi, di telepon dia masih kosong. Jadi kita menelinga lagu dulu ya, sampai dia selesai azan asar ya, atau melanjut lagi bergabungan mungkin di sesi kedua ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami ya, masih ada Mbak Nita, jangan ditinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke deh, kalian disini kita menelinga lagu ya, sampai azan asar berkumandang ke dia. Kita menelinga lagu pertama, ada Trio Macan dengan Resesi Dunia.

0: ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Baksonya, Mas.
4: Ya, udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Kan yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar Rekam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dengsana pariwisata Kalimantan Timur dinilai semakin siap naik kelas seiring berkembangnya Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi magnet baru kunjungan wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan keberadaan IKN membuka peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat promosi, serta menarik lebih banyak wisatawan dan investasi. Menurut Sido Jua, momentum ini harus dimanfaatkan dengan menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, didukung infrastruktur, layanan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain menjadi pintu masuk wisatawan, IKN juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi daerah penyangga melalui pengembangan desa wisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan penyelenggaraan berbagai event. Pemerintah optimis, maksud kami, sinergi antara pembangunan IKN dan penguatan sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Kalimantan Timur sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena senang lanjut lagi tam di dendang Marian, waktunya tam dang dang dang dang dang dutat. Ya setelah dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, pilihan busumbok segalanya Marian hari ini. Sudah tuh dikawani dengan beberapa lagu ya, yang terikut cuma sisa 4 malah yang belum diputar. Jadi boleh benih ya yang gak tamah, bisa di 0541727256 atau di WhatsApp 0811581998. Kalau jatah melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Kita ke telepon biasa dulu ya. Halo Dendang Marian.
1: Dendang Marian, waktunya Dendang Dendutan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Berita.
0: Kenapa lagi tuh?
1: Lagunya lagi berapa?
0: Sisanya ada 8 nih.
1: Oh, bisa gak aku bawain salah lagunya itu?
0: Mau apa? Iya.
1: Kok boleh salah lagu ini kan yang terakhir aja lagunya?
0: Pangeran Dunia dari Rara ya.
1: Ya, salamnya buat Bisi Mama, Tayo Tama, Bisi Mama, Bisi Aja Tama, Bunda Yu Tama, Bu Anana Tama. Salam buat sebuatan aja dari Asam Project.
0: Bapak Tata.
1: Bonita.
0: Bonita,
1: nanti malam pantai apa? Tadi malam aku ketiduran.
0: Iya, malam di Banjar.
1: Wow, berarti apa kalau Banjar itu? Gilak sama lo kan?
0: Tapi kayaknya malam hari ini Acil lo kada kawa.
1: Acil kada umpat kah?
0: Berarti ada Acil cucur ya malam ini, Acil cucur.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Semisra nih ada absen lagi ya. Kita sapa telepon WhatsApp nih, dah ada menanti. Halo Dendang Marian.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya Etam Dangdang Dutan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Maya?
2: Alhamdulillah kabar baik, Bonita apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik juga. Di sini cuacanya mendung-mendung panas ini Mbak Maya. Di sana gimana?
2: Sama om, seterusnya sama Bunda gitu. Mendung-mendung panas.
0: Oh, sama.
2: Oh, sama ya?
0: Iya. Hati kita Mbak Maya.
2: Sehat sampai.
0: Mbak Maya sehat ya.
2: RRI 4 sambil pula ya, apa?
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, mau request lagu apa Mbak Maya?
2: Lagu apa aja di situ Mbak?
0: Lagunya yang tersisa ada Cuan, Suamiku, Wajar, Yang Penting Happy, Sambalado, Lagu Cinta, sama Kurelakan Dirimu Pergi.
2: Sambalado aja dari Ayu Ting Ting ya?
0: Iya, Sambalado. Oke, siap. Ada siapanya?
2: Iya. Oke, salam pertama dulu buat Bonita yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
0: Amin.
2: Sembahkan yang berkat segala urusan, sehat selalu, happy selalu juga.
0: Amin.
2: Ya Allah, selamat datang. Kalau ada kita, amin ya Rabbal.
0: Amin.
2: Lagi buat seluruh yang lagi stay tune di RRI 4 Samarinda, satu sore aja semuanya. Insya Allah jumpa dalam keadaan sehat walafiat dan sedang ketemu dengan Allah SWT. Sorry banget gak bisa Mbok Maya tunggu satu super semuanya ya, semuanya tempat selalu udara sambat ke udara juga. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Maya ya sudah mampir dari Gorontalo. Ditunggu lagi yang mampir ya. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya Dendang Marian.
3: waktunya etan dan ditan.
0: Iya, apa kabar Bu Senasrun?
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Cuaca?
3: Iya, cuaca lagi ceria-ceria secara hatiku dan hati yang menyiar.
0: Alhamdulillah. Bu Senasrun, mau request lagu apa ini?
3: Yang penting happy.
0: Yang penting happy dari GD Eleven. Oke, ada siapanya?
3: Ya, pertama-tama di masa bertugas, selalu harus ngobrol berumah.
0: Amin.
3: Sampai dalam bertugas, selamat sore, selamat minumkasnya. Saya selalu, salam satu hati semuanya. Atau selam kumpak semuanya lah, tempat kecuali selam jabat hati-hati.
0: Iya, siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Senasrun ya. Nah, Sulawesi Tengah udah mampir juga nih. Yuk, yang di Karang Paci, yang di Karang Mumus, segalanya Sungai Keledang, segalanya kita panggil lah pokoknya. Soalnya mendiabsen satu-satu daerah Samarinda mah nih, weh, sampai jam 5 ya tadi selesai. Ya, lanjut ke telepon selanjutnya Danang Merian. Halo.
4: Waktunya etam dangdutan cantik.
0: Mbak
4: Eka.
0: Iya, ya Allah lah, masa nih nalinga suara Mbak Eka nih, Allah sehat Mbak Eka.
4: Alhamdulillah, habis kak nggak bisa masuk.
0: Nah, iya kak, ya.
4: Monit aja.
0: Alhamdulillah nih hari ini bisa masuk ya.
4: Iya, aku lagunya biarlah aku dia pergi.
0: Kurelakan dirimu pergi kak.
4: Iya, itu aja.
0: Oke, siap. Ada siapanya?
4: Iya, salamnya buat segalanya, khususnya Bu Nasrul ya tadi tuh.
0: Iya, Bu Nasrun.
4: Iya, Nasrun, selamat sore buat segalanya deh.
0: Siap. Kau
4: pulang hati-hati cantik ya.
0: Iya, makasih Bu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka yang grecek juga. Iya, lanjut Bu Mbak segalanya. Yang enggak tama boleh. Udah pukul 16.15 nih ya. Masih banyak nih lagu etam yang dah di request nih. Ada 2, 4, 6, 8 lagu. Yang tersisa cuma 4. Ada Cuan, Suamiku, Wajar, sama yang terakhir lagu Cinta. Ada dari Mbak Nurul, terima kasih lagunya Mbak Nita. Moga sehat selalu kalau mau hati-hati ya. Amin. Kita jumpa Mbak Nurul ya, mudahan sehat selalu. Jadi kalau gabungan terus pokoknya ada Dendang Merian. Besembok juga galanya pokoknya yang nelingal hetam kesehatan segala ya, segala hajat hetam dikabulkan, dimudahkan Allah ya, karena ini hari Jumat habis asar gitu. Semoga doa-doa hetam dikabulkan, yang lagi bersedih hati diangkat sedihnya, yang lagi susah diangkat susahnya, dibantu Allah pokoknya. Amin. Ya udah kerana sana ya, karena di WhatsApp jam masih kosong nih, di Facebook jam belum ada yang tama, di telepon etam jam masih kosong lagi. Etam nulis lagu lagi ya, dikawani dengan lagu selanjutnya ada Cincin Kepalsuan.

0: Muda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: lanjut Bu Sumari dan Nang Marian waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Masih kalau tambah ya 0541727262656 ya, atau di WhatsApp 0811581998. Kau juga tambah melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa penelpon selanjutnya dan Nang Marian.
1: Deng deng Marian deng deng deng dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Musu agu kan nih.
1: Ya musu agu nih.
0: Leh.
1: Sehat. Musu Mamat lah masuk dulu.
0: Belum, sida nih. Kiawi dulu Kiawi.
1: Oh, Musu Mamat. Masuk Musu Mamat.
0: Bujur.
1: Iklan Gilak Sarondeng. Kayak masran. Buat Gilak Kalo tuh. Yang mau di mana hari tadi tuh. Gilak Adul. Julak-julak lah, semua julak. Buat ano nih, buat Bunda Rahma, Bunda Rahmi, Bunda Ika yang ada di Wakulu. Buat Busu Amat nih, Busu Amat masuk Busu Amat. Buat apa namanya tuh, buat Bang Jack, buat Lia yang ada di Lelayau itu. Buat apa lagi dah, buat Wahyu Mada, buat Mbak Adit, buat buat siapa lagi, Bunda Maya, buat Nana nih, masuk Bu Nana. Masuk mamanya aja lah, mulai A sampai Z.
0: Siap, ada lagunya nih.
1: Lagunya nih apa nih?
0: Yang tersisa ada Cuan, Suamiku, Wajar, sama lagu Cinta.
1: Cuan aja, Cuan. Suamiku kan.
0: Yang mana?
1: Lagunya untuk istriku aja.
0: Jadi yang mana nih?
1: Ya di Cuan tadi.
0: Cuan. Oh. Oh ya, oke, siap.
1: Lagunya untuk istriku yang tercinta nih.
0: Bener, mantap.
1: Lagi. Ini Nita kan?
0: Iya, Nita.
1: Buat Nitanya nih, selamat bertugas, panjang umur rezekinya. Umur ular senok. Terima kasih, Nek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur. Aduh. Nggak jawab tapi ubur-uburnya mah. Ubur-ubur. Ya, makasih Busu. Ini bisa malah pantun hak tuleh. Ya, Busu mbak ditunggu ya. Yang datang lagi boleh. Boleh. Sebelum dikawin dengan lagu-lagu dangdut mahan ya. Karena lagu itu masih banyak ini yang belum terputarkan. Oke, kita sampai penelpon selanjutnya. Denang Merian.
2: Denang Merian, Mare Tamdang. Yang... dang.
0: Hampir satu album sudah nyanyikan nih. Ya, ala apa kabar Busu? Sehat. Alhamdulillah. Ini cuaca juga masih galau ya. Nggak tahu hujan apa nih atau cerah mah?
2: Cerah, Mbak.
0: Cerah, oh cerah di situ. Lagu itu sisa tiga, Busu, Suamiku, Wajar, lagu Cinta.
2: Siapa tuh nyanyinya, Mbak?
0: Iyet Bustami, Selvi Kitty sama Hari Putra.
2: Iyet.
0: Iyat aja ya, oke deh, siap. Sapanya dah.
2: Busu Abdurrahim, Busu Penjani, Busu Abdul Syukur, Busu Mbok Farida, Mbok Maya, Mbok Ana, Mbok Reni, Mbok Mudrika, Mbok Yuli. Juga lagi nih Mbok.
0: Siap. Mbok.
2: Masa Mbak Anita mudah sehat, mengeluarkan rezekinya, terima kasih Mbak.
0: Amin, iya, makasih aja Busu.
2: Pai baru Mbak tanggal 1 Mbak.
0: Iya bener, baru semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Iis ya. Atau cukupkan penelpon ya, atau terima satu lagi nih di WhatsApp. Dah ada menanti. Halo, Dendang Marian.
3: Halo, Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baru mengingat
3: kayaknya. Dangdutan. Baru mengingat
0: kan suara sida nih.
3: Apa namanya? Keuyuhan, Bu.
0: Alhamdulillah.
3: Ini masih berubah, Bu.
0: Iya.
3: Olahraga, Bu.
0: Mantap.
3: Lagunya tadi Ditinggal Suami kan, Bu?
0: Ini ada Ditinggal Suami, Le. Suamiku.
3: Suamiku.
0: Iya,
3: tapi istri jangan tinggalkan suami.
0: Iya benar, gitu, jangan lah. Iya, ada lagi
3: apa namanya? Busu Syukur. Busu Misra udah sama kah?
0: Sudah dari tadi.
3: Busu Agu.
0: Dah.
3: Wah, Biasanya sih dan cari saya tuh, Mbak.
0: Itu sedang mencari IC deh tadi.
3: Saya nih orang hop, Boy. Terus apa? Itu busu, aku gak terjadi busu siapa ya? Oh ini busu Ijuar, saya mengerti deh tuh, Mbak. Mbak Yuli, Mbak Reni. Mbak Reni ada masuk, dia ada.
0: Dia ada nih.
3: Namanya ketiduran, Mbak. Dan Mbak Beben yang ada di yang Kutai, ayam sengaja, Mbak, kawan saya tuh, Mbak. Ya pendengar setia tuh, Mbak. Terima kasih Mbak Nita.
0: Iya, makasih.
3: Tidur nih hari ini panas-panas, Mbak.
0: Mantap memang. Iya, makasih.
3: Ini malamnya kan nyaman. Jadi, Mbak, ya. Jadi, Mbak, ya.
0: Iya.
3: Suamiku. Suamiku tak apa judulnya, Mbak?
0: Suamiku, Maha. Titik.
3: Oh, ya sudah. Ditinggal suami, ya. Tinggal istri. Istri menunjukkan suami.
0: Iya.
3: Iya, lah. Terima kasih, Mbak Mira. Mbak Mira sampai. Mbak Nita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Semamat ya. Nih hatu keren di sana. Kita cukupkan hak nih gabungan Etam ya, karena setengah jam lagi kebersamaan Etam. Lagu Etam banyak bener nih ya yang udah di request. Jadi Etam nali ngahak lagu selanjutnya nih. Ada nyanyian Rindu dari Volgaya featuring Selvia Ma.

suka-suka grinding sana, yang penting happy dari jadi Eleven. Ya udah ngawani kita segalanya Bu Sumba, dan makasih banyak ya udah pukul 16.49 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini hak kebersamaan Etam ya dalam rangkaian dendang merian hari ini udah pukul 15 tadi. Makasih banyak Endah Tama, ada 17 orang yang dikoni tersebutkan satu-satu. Etam jumpa lagi di dendang merian lain kesempatan ya, tentunya dengan Bu Sumba segalanya, ngawani Mbak Nita juga ya. Etam ada 3 lagu yang tersisa, Etam sempatkan ya sesempatnya nih yang terputarkan merian hari ini ya. Mohon maaf pun dipoto-poto ya, mudah-mudahan kau menghibur kita segalanya hari ini Bu Sumba, supaya galanya kamu merasakan lagunya diputar ide ya. Satu Mbak Nita pamit dari Denang Merian ya, beredaan menada salah-salah carang dari Mbak Nita. Kita lanjut lagi di Jelajah Nusantara. Masih dengan saya juga, tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda. Kita mendengar lagu selanjutnya dengan Kurelakan Dirimu Pergi.

0: Warga Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dengsana warga Kutai Barat, Sarnesius, meminta pemerintah pusat memprioritaskan penyelesaian berbagai program yang telah berjalan sebelum meluncurkan program baru. Hal tersebut disampaikannya dalam program Halo RRI di Pro 1 RRI Samarinda, Jumat 31 Juli. Menurut Sida, berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, dan kooperasi merah putih merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Namun Sida menilai pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyempurnaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Sida juga menanggapi rencana peluncuran program baru Universitas Republik Indonesia. Menurut Sida, pemerintah perlu memastikan seluruh program yang telah berjalan memiliki kepastian pelaksanaan, mekanisme yang jelas, dan mampu memberikan manfaat nyata sebelum menghadirkan kebijakan baru. Sarnesius berharap evaluasi terhadap program-program strategis pemerintah dilakukan secara berkala agar pelaksanaan di daerah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM. Mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama, program ini menjadi ruang dialog publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait pelayanan publik yang selanjutnya diteruskan kepada instansi berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
4: Perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena disana tem lanjut dia di Jelajah Nusantara Meriahan hari ini berjalanan etap ke tempat-tempat camping terbaik di Indonesia yang bisa melihat Milky Way. Nah, karena disana di cuaca yang cerah lagi yang jadi hujan ya. Mendungnya setumat maha gitu ya, teman berjalanan gitu kurang dari sana ya. Tapi teman berkenalan dulu dengan Milky Way ini sendiri gitu kurang dari sana. Milky Way ini adalah galaksi Bima Sakti gitu kurang dari sana. Dan mana teman tahu ya, galaksi itu adalah tempat sistem tata surya atom berada gitu. Dan gitu tentunya galaksi ini tuh berisikan 100 sampai 400 miliar bintang termasuk matahari dan lain-lain, pokoknya segalanya. Nah, itu tuh bisa kita melihat di tempat-tempat camping yang akan kita bahas satu persatu Meriahan hari ini kurang sana. Karena memang kan orang tuh kadang camping benar-benar mencari tempat yang bisa healing gitu ya, bisa benar-benar menghilangkan penat gitu ya dari hiruk-pikuk duniawi, duniawi. Ya kalian sana nih tambahkan lanjut ya, karena nih di jauh-jauh kok tempat-tempatnya ini udah terkenal segala. Tapi ya tem nelinga dulu lagu yang gak lalu ya, ada lagu dari Bali.

0: diapain?
1: Ih, aku lagi denger perompak RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Pernah dengar tentang Chandra Mawar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawar berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawar berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawar yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawar berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawar berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawar juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawar juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Iya, wisata yang pertama adalah Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Jadi Gunung Bromo ini tentunya ada lawas ya, jadi destinasi wisata favorit. Tapi ternyata kawasan ini tuh juga menjadi spot terbaik buat lihat Milky Way karena di sana terutama Menara Hitam tuh campingnya di area Bukit King Kong atau Bukit Cinta. Tuh langit malamnya tuh jernih bener gak tuh. Jadi tuh bisa lihat Milky Way tuh dari atas Gunung Bromo. Tentunya karena cukup tinggi gitu ya, dan juga di sana tuh minim cahaya buatan kayak lampu dan lain-lain gitu ya. Jadi tuh Milky Way-nya kalau terlihat jelas, apalagi lagi musim kemarau nih, kisaran bulan Mei sampai bulan Agustus. Berarti nih kita galanya 4 bulan hadap Neo masih sempat nih melihat gitu ya Milky Way dengan jelas di Gunung Bromo ini, keren di sana. Nah, selanjutnya juga ada Ranu Kumbolo Gunung Semeru. Nah, jadi menurut teman gawal tantangan gitu ya, camping di Ranu Kumbolo ini bisa jadi pengalaman nih, keren di sana. Karena danaunya cantik, terletaknya di jalur pendakian Gunung Semeru, dan juga tentunya bukan cuma nawarkan panorama alam yang baik, tapi juga langit malamnya baik beneh gitu. Nah, di sana kan bisa duduk di tepi danau dikelilingi dengan hutan-hutan dan pegunungan tentunya ya, sambil kita menatap galaksi yang membentang di atas langit Etam. Dan misalnya malam datang gitu ya, nah udaranya akan terasa cukup dingin bener gitu ya, sampai menusuk rasanya dinginnya tuh gak tuh keren di sana. Jadi dengan kita ke sana ya, jangan lupa tuh bawa sleeping bag ya, atau selimut kah atau jaket yang tebal gitu, supaya kita bisa tetap hangat sepanjang malam.

0: Benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Assalamualaikum, Man. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

Lanjut perjalanan lagi bersama ya ke tempat selanjutnya, ke tempat camping yang terbaik nih untuk kita melihat Milky Way atau galaksi. Ya, yang selanjutnya adalah Bukit Pergasingan Lombok. Nah, di sini dia hanya populer karena lokasinya tuh dekatan dengan Gunung Rinjani ya, karena di sana, tapi memang juga dikenalnya sebagai tempat camping yang cocok benar buat etam yang gawal dan mau untuk nikmati indahnya Milky Way. Lokasinya tinggi dan jauh dari cahaya kota, jadinya langit malamnya jelas gitu, karena di sana dengan bintang-bintang yang ada di luar sana gitu. Dan juga waktu terbaik di Bukit Pergasingan ini adalah waktu bulan itu tidak terlalu terang karena di sana, jadi galaksinya kawat terlihat lebih jelas. Dan selain bisa lihat Milky Way ya, sunrise di bukit ini juga tidak kalah baik ya karena di sana. Jadi menetem camping di sana itu bisa lihat dua momen yang bisa tempat sekaligus gitu ya. Selain lihat Milky Way, kita juga bisa lihat sunrise yang baik juga. Dan selanjutnya juga ada Desa Wairebo yang ada di Flores. Nah, desa adat satu ini juga dikenal karena keunikan arsitektur dan suasananya yang damai. Dan ternyata di Wairebo ini bisa jadi spot yang baik untuk kita melihat Milky Way di malam hari ini. Kenapa? Karena letaknya itu terpencil karena di sana di atas pegunungan. Jadi tidak ada polusi cahaya, tidak ada cahaya-cahaya buatan yang terlalu tegak di perkotaan enggak tuh karena di sana. Namun etam enggak ke sini ya, etam bisa nih nginapnya satu malam di rumah adat warga atau kojen yang dirikan tenda di area sekitar desa. Dan waktu lagi malam tiba, etam tinggal rebahan aja etam tuh di muka rumah si Dayo. Terus etam udah bisa tuh melihat langit malam tuh yang penuh bintang, yang tentunya di etam bisa dapat tuh di Samarinda.

0: Werbo menjadi kampung adat yang menjadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, Werbo tidak hanya menyajikan kebudayaan lokal, tetapi juga jadi wisata alam yang sangat memukau. Masyarakatnya dikenal memiliki 7 rumah adat yang disebut Barungiang. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini ditempati bersama. Mereka pun memiliki kepala suku yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung yang datang.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak Mah kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo, kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, keren di sana yang terakhir ya sebelum menutup kebersamaan Netem di Jelajah Nusantara, ada Pantai Sadranan Gunung Kidul. Nah, di sini yang enggak camping di tepi pantai gitu, yang gaul pantai ini bisa nih, cocok di sini ya. Sambil lihat langit malam yang penuh bintang jua. Tentunya Pantai Sadranan ini bisa jadi pilihan yang tepat karena terkenal memang dengan suasananya tenang, ombaknya juga baik gitu ya, bersahabat di yang ombak pore gitu ya. Dan jauh dari hiruk pikuk kota, dan lagi malam tuh cerah tuh langitnya, dan juga bulannya tuh tapi terang, jadi Milky Way-nya bisa terlihat jelas di langit di atas laut. Wih, di baik beneh ya sebagai pecinta laut nih dan pantai dan sekitarnya ini tadi. Wih, baik beneh teman membayangkannya ya. Dan serunya lagi teman di sana kawa camping langsung di bibir pantainya nih, keren di sana. Sama tegi di ini ya, Muara Badak tuh apa tuh Pantrita Lopi dan sejajarnya. Nah, tegi itu tuh bisa langsung camping di pinggir pantai gitu ya. Nah, itu tuh keren di sana ya, terakhir tempat camping terbaik di Indonesia, dan tentunya bisa tem yang enggak lihat Milky Way secara langsung gitu ya. Jadi boleh nih jadi salah satu destinasi wisata kita segalanya di liburan kan di akhir tahun gitu mungkin ya, atau lagi enggak ngalak cuti, aduh bingung deh, anu udah sumpek dah Mbak Nita enggak ngalak cuti leh. Nah, bisa nih ke tempat-tempat camping gitu ya, selain dapat pengalaman campingnya juga, terus dapat juga pengalaman lihat Milky Way-nya secara jelas di langit malam ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website edntimes.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam Merian hari ini di Jelajah Nusantara. Satu jam lagi dengan Mbak Nita, Etam melanjutkan ke Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

0: Metro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana Pemerintah Kota Samarinda membekali seluruh camat, sekretaris camat, dan lurah dengan pemahaman mendalam mengenai kondisi fiskal daerah di ruang Mangku Pelas Balai Kota Samarinda Kamis 30 Juli. Langkah ini diambil untuk menghadapi proyeksi penurunan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD akibat adanya perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa aparatur kewilayahan harus memiliki persepsi yang sama agar mampu menyusun program secara lebih disiplin, cermat, dan bertanggung jawab. Melalui perencanaan anggaran yang matang dan efisien ini, Pemkot Samarinda berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan.

menggunakan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya trending sana, yuk lanjut Etam ya di zona petang meren petang hari ini tentunya. Dan juga trending sana ya di kawasan yang di kawasan M Yamin ini masih terpantau cerah-cerah saja, dan juga arus lalu lintas terpantau ramai ya, karena udah mengingat nih udah pulang orang baru pulang kerja atau baru ada yang dak tolak beraktivitas di jalanan malam Sabtu ini ya, dah weekend lagi nih alhamdulillah ya. Selamat menikmati akhir pekan kita segalanya bersama Mbak ya, tentunya di kawannya tadi ya dengan lagu pembuka lagu Islami berjudul Terangkan Hati dari Opik. Tentunya masih di kawannya dengan sajian lagu-lagu Islami dan juga informasi ringan hari ini ya. Nita dapat juga nih informasi seputaran berbagi Jumat berkah nih, karena yang sangat ingat hari ini hari Jumat ya. Jadi ada Jumat berkah, warga RT 04 Bandara nih berbagi makanan dan minuman di Jalan AM Sangaji, dan sudah 1 tahun berjalan tuh keranda yang sana. Jadi memang semangat berbagi ini terus ditunjukkan warga RT 4 Kelurahan Bandara ini ya, melalui kegiatan Jumat berkah yang sudah rutin laksanakan selama 1 tahun terakhir ini. Dan dalam kegiatan ini juga warga tuh membagikan makanan dan minuman kepada jemaah usai salat Jumat. Jadi para pengguna jalan juga dapat, pengemudi ojek online, pekerja, dan masyarakat yang melintas di Jalan AM Sangaji X Belibis. Dan aksi sosial ini juga merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan warga yang secara sukarela nih menyisihkan rezeki untuk membantu sesamanya. Tapi meskipun sederhana gitu ya yang dibagikan hari ini tuh tiganya mihun nih dari videonya agak tukeran di sana dengan jual es teh gitu ya. Tapi walaupun sederhana gitu, tapi kegiatan ini juga tentunya disambut antusias nih oleh masyarakat yang menerima, dan bisa Etam menjadikan inspirasi juga ya bagi lingkungan sekitar, bagi RT Etam kah atau bagi diri Etam seorang gak tukeran di sana. Tentunya warga setempat juga berharap kegiatan Jumat berkah ini tuh bisa terus nih berlangsung, dan jangan ngajak lebih banyak pihak untuk menebarkan kebaikan dan mempererat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ya karena di sana semoga bisa disampaikan kepada ketua RT di wadah kita gitu ya, atau Etam ano nih Bu RT, Pak RT, atau malah juga nih tege warga RT 4 Kelurahan Bandara nih tege Jumat berkah Etam berbagian es teh gitu ya. Atau mihun atau gorengan gitu yang sederhana aja, tapi intinya ikhlas dan penuh makna gitu kan dari sana ya. Nah, informasi ini tuh kami kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Lanjut dalam digawani dengan sajian lagu-lagu pop Islami ya, karena di sana sembarikan menanti azan Maghrib ya yang hari ini akan berkumandang pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Dia setelah azan Etam akan lanjut lagi tentunya dikawani dengan informasi ringan. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, kalian sudah datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi yang menjalankan. Lalu lanjut kalian yang sana ke informasi selanjutnya, di mana hari ini dan saat ini ya sedang berlangsung laga antara Timor Leste versus Indonesia di laga kedua timnas di ASEAN Championship 2026. Di mana mulainya tadi pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya, dan sekarang udah berjalan setengah jam ya, 33 menit. Dan semoga Etam mendapatkan hasil yang memuaskan ya, setelah laga pertama kemarin antara timnas Garuda yang sukses menggulung Kamboja dengan skor 5-1. Nah, apakah nasibnya ini akan sama gitu ya, dialami oleh Timor Leste gitu ya, atau 10-1 enggak apa-apa ya. Pokoknya kita tunggu ya hasilnya, dan juga jangan lupa support Timor Leste versus Indonesia maksud Nita ya, di laga kedua timnas di ASEAN Championship 2026. Bisa tonton di TV ya atau di YouTube, itu dicari aja tuh Timor Leste versus Indonesia gitu, pasti ada keluar ya. Selamat menyaksikan dan menantikan gitu ya laga kedua ini dari timnas Etam, semoga hasil yang terbaik ya, dan juga menang gitu. Ada Nadeo soalnya, tapi Nadeo dan di Borneo dah habis dah pupus kisah ya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

21 Juli 2026, hari terakhir di bulan Juli. Semoga sebulan ini Etam menjalani dengan baik, dan jika ada yang belum baik, belum sempurna, Etam ikhlaskan dan Etam sempurnakan di bulan datang. Besok udah Agustus, Bu Sembo, ya. Selamat menyambut bulan baru, widih. Tahun baru. Bulan baru, semangat baru, soalnya baru gajian. Yeay, ya keren dan sana, ya. Selamat menikmati akhir pekannya, Bu Sembo, di akhir Juli ini. Nah, mohon maaf ya, menari salah-salah carang dari Mbak Nita. Selamat malam itu dalam rangka sama Rinda Marian Jua hari ini ya. Dah Mbak Nita kawan itu pukul 15 Desember ini, mohon maaf menari salah-salah carang pokoknya. Semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan-lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga apa ya, selainnya kan ada Mbak Ira ya, ngawani kita dalam rangka sama Rinda malam. Ini tegaknya perdana lagi Mbak Ira ngawani kita segalanya, acil cucur ngawani kita segalanya malam Sabtu ini ya. Tapi ternyata tegaknya di narasumber pantas Banjar, jadi acil cucur mah sorangan, jadi dia dikawani hak tuh ya. Ya keren dan sana, saatnya Mbak Nita pamit ya dari ruang dengar kita segalanya. Semoga kau menghibur dan juga ada manfaat yang kau diambil dari Nita hari ini. Sekali lagi suara siar Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Minggu, Bu Sumba.

Ya keren yang sana ya dah pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah. Nita akhiri juga aku bersama Neta Mir dalam Zona Petang dan juga rangkaian sama Rina Marian edisi hari ini Jumat

terlihat tegang. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
1: Loh,
0: kenapa gitu? Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Trenden Sana Perempat RRI Samarinda. Tim mahasiswa Universitas Mulawarman meneliti Kampung Adat Muluy, Desa Suan Selutung, Kabupaten Paser untuk mengkaji peran kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan adat. Penelitian ini dilakukan melalui program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora atau PKF RSH sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan di tengah ancaman deforestasi di Kalimantan Timur. Ketua tim PKM RSH Unmul, Rania, mengatakan Kampung Adat Muluy dipilih karena masyarakatnya itu berhasil mempertahankan hutan adat seluas 7.727 hektar. Keberhasilan ini menjadi perhatian tim mengingat Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan kehilangan tutupan hutan di sejumlah wilayah. Selama 18 hari ada di lokasi penelitian, tim menggunakan metode mixed method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian melibatkan 40 responden dari berbagai kelompok usia untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan sekaligus mempelajari proses pewarisan nilai adat kepada generasi muda. Melalui penelitian ini, tim berharap hasil riset dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan hutan berbasis masyarakat adat. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, ini pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari hal lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Sana Perempuan RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat malam Kerondeng Sana. Malam hari ini saya Rarnita hadir untuk temani Etam galanya di Nusantara Malam sampai berapa di jam 24 waktu Indonesia Tengah ya. Ya pastinya Kerondeng Sana, semoga Etam galanya kesehatan aja di malam hari ini. Ya melakukan aktivitas juga, selamat melakukan aktivitas aja, semoga lancar dan dimudahkan semuanya ya. Ya kali ini Kerondeng Sana ya di beranda berita daerah dan Nusantara juga Mbok Ira ada beberapa informasi yang siap untuk dihadirkan menemani Etam galanya ya. Untuk informasi di M. Yamin juga saat ini terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya. Kemudian juga untuk Kerondeng Sana ya, informasi lainnya ada ini dari RRI yang dikutip dari rri.co.id. Jadi Kerondeng Sana, informasi ini terkait Disdikbud Bontang yang pastikan sekolah dilarang tarik iuran. Jadi keluhan sejumlah orang tua siswa terkait dugaan penarikan iuran di sekolah dapat perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Bontang. Menindaklanjuti isu yang berkembang, Disdikbud juga menegaskan bahwa sekolah diperbolehkan memungut iuran tulap peserta didik. Sekretaris Disdikbud Kota Bontang, Saparudin, mengatakan larangan ini disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan melalui surat edaran. Karena itu ia menilai penting nih bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara kebijakan sekolah dan juga keputusan yang diala oleh komite sekolah. Nah menurutnya informasi yang diterima Disdikbud menunjukkan bahwa iuran yang menjadi sorotan berasal tulak komite sekolah, bukan merupakan kebijakan ataupun instruksi tulak pihak sekolah. Untuk memastikan informasi tersebut, Disdikbud juga dah memanggil kepala sekolah terkait untuk meminta penjelasan. Setelah hasil klarifikasi, kepala sekolah menegaskan Dik pernah menginstruksikan komite maupun paguyuban orang tua siswa untuk melakukan penarikan iuran. Ia juga menegaskan seluruh sekolah di bawah kewenangan Disdikbud dah nerima surat edaran yang melarang pungutan kepada peserta didik. Dengan adanya aturan tersebut, pihak sekolah dinilai memahami batas kewenangannya dan Dik akan ngalak kebijakan yang bertentangan. Meski demikian, Disdikbud tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pungutan di lingkungan sekolah. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi untuk memastikan asal-usul kebijakan tersebut. Ya, masih ada informasi dan juga berita tulak Nusantara dan daerah yang berhadirkan. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
4: Oh, awar, berayak muka hampa. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid tak akan pakai gula. Mana rupa, Aron, itu maha buku hidup nyawa.

Kronden sana masih di Kawani di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ya, kali ini Kronden sana dikutip tulara.co.id. Kronden sana informasi berikutnya, jadi Balai Pemantauan Gunung Api dan juga Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku ESDM menyatakan 4 dari 8 gunung api di Sulawesi Utara wayani berstatus waspada level 2. Masyarakat dan juga wisatawan diminta mematuhi rekomendasi radius bahaya yang dah ditetapkan di masing-masing gunung api. Dan ini pun dah disampaikan penyelidik Bumi Ahli Muda Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Sandi Gumolili. Ia mengatakan keempat gunung api yang berstatus waspada yakni Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kemudian ada Gunung Lokon di Kota Tomohon dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Ia menjelaskan status Gunung Awu sebelumnya dah diturunkan tulak siaga level 3 menjadi waspada level 2 pada 8 Juli 2026 dan ini setelah aktivitas vulkaniknya menunjukkan penurunan. Sementara itu, 4 gunung api lainnya di Sulawesi Utara masih berstatus normal level 1. Ia juga menegaskan seluruh gunung api di Sulawesi Utara, baik yang berstatus waspada maupun normal, itu punya radius bahaya yang harus dipatuhi. Karena itu, masyarakat maupun wisatawan diimbau dimasuki kawasan yang ditetapkan sebagai zona berbahaya. Balai Pemantauan Gunung Api menghimbau masyarakat agar terus mengumpati informasi resmi dari otoritas terkait serta tidak mudah terpancing informasi yang dikawal dipertanggungjawabkan demi menghindari resiko saat beraktivitas di sekitar kawasan gunung api. Ya, baiklah Kronden sana, masih ada informasi lainnya yang masih terus berhadirkan untuk ngawani etam galanya ya.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain, seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
3: Ibu-ibu, tante, kakak, julet, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
4: Coba lihat. Ih, kerennya, ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
5: Ah, gak mungkin lah.
4: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
5: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan.
4: What?
5: Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh gak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
4: Ih, seremnya, Bang. Sudah, gak jadi beli aku.
5: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapet, sehat juga dapet.
6: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Keranden sana perempat RRI Samarinda. Bu Irma saya dengan menemani etam galanya dan kali ini informasi beranda berikutnya dikutip oleh rri.co.id. Jadi memasuki puncak musim kemarau, masyarakat tuh diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan Bali. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh menguatnya angin monsun Australia yang lazim terjadi pada periode Juni sampai dengan Agustus. Prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 3, Lu Eka Arisanti menjelaskan peningkatan kecepatan angin merupakan fenomena klimatologis yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Nah, kondisi ini juga menyebabkan angin monsun Australia itu bertiup lebih kuat melintasi wilayah Bali. Dan BBMKG juga memperkirakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi masih berlangsung setidaknya hingga 3 hari ke hadap, terutama di perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur. Meski begitu, BMKG menegaskan fenomena ini berkaitan dengan potensi tsunami karena tsunami di

dipicu oleh aktivitas gempa bumi, bukan kondisi cuaca. Secara klimatologis, kondisi angin kencang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Agustus 2026 seiring masih berlangsungnya puncak musim kemarau di wilayah Bali. Baiklah kerohanden sana, itulah beberapa informasi di beranda ya. Nanti setelah ini ya, kerohanden sana akan ada gendang diar nilai perompat RRI Jakarta.

Surabaya, kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal mendorong sektor pariwisata di benua Etam naik kelas agar mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara IKN menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Ia juga mengatakan peningkatan kualitas pariwisata tidak hanya dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata, tapi juga harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM dan pelayanan kepada wisatawan. Menurutnya, wisatawan yang datang ke IKN memiliki ekspektasi tinggi karena sebagian besar berasal dari daerah yang telah memiliki sektor pariwisata yang berkembang. Karena itu, Kalimantan Timur harus mampu memberikan pengalaman yang baik agar wisatawan tertarik kembali berkunjung. Ia juga menilai peningkatan kualitas SDM pariwisata mulai menunjukkan perkembangan, salah satunya melalui hadirnya program pendidikan pariwisata di sejumlah perguruan tinggi. Faisal juga menilai pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah menurunnya pendapatan dari sektor sumber daya alam. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kroden Sana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya kita akan ikuti gondang dia relay Pro 4 RRI Jakarta.

0: King, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya, Rembuli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Fuli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Fuli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Fuli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Iya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Fuli, makin ribet dah.
2: Eh, Bang. Mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ini di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abempo UNESCO ini baru aja menerapkan atau menetapkan 25 warisan budaya warisan dunia baru 2026. Hari ini tahun ini penyelenggaraan di Busan, Korea Selatan, dan memang sudah tentukan sebanyak 25 situs yang masuk ke dalam daftar terbaru mereka. 19 merupakan situs budaya yang dibangun oleh manusia, 5 situs alam yang mencakup landscape, satwa liar dan juga ekosistem, serta satu situs lainnya yang masuk dalam kategori campuran karena memiliki nilai budaya sekaligus alam. Wow. Jadi, salah satu situs terbaru yang masuk ke dalam UNESCO adalah The Beaches of the Day Landing di Normandia, Perancis, yang menyangkut pantai Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, serta Point the Hook. Susah bacanya ya, karena orang Paris bacanya, jadi harus Barreto. Terus juga ada di Iran, ke Gunung Olympus di Yunani. Terus juga ada Almut Castle and Related Fortifications yang merupakan jaringan benteng yang berada di kawasan pegunungan Alborz. Terus juga ada India mendapatkan tambahan situs warisan dunia UNESCO melalui Ancient Buddhist Site of Sarnath. Dan kawasan ini dipercaya sebagai tempat Buddha menyampaikan khotbah pertamanya, itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Terus apa aja ya yang ada ya? Di Finlandia, Iran, Brazil, India, Jepang, di daerah Fujiwara. Terus juga untuk mana ya negara terdekat dari Indonesia ya? Untuk Arab sendiri ada Wadi Urayah, Abompo. Terus Mount of Olympus di Yunani. 3 situs masuk daftar warisan dunia terancam, yaitu di Sudan Selatan, lalu juga di Lebanon, serta di Palestina yang ditetapkan sebagai prosedur darurat. Begitu. Moga-moga kita gak ada dicabut ya. Satu situs sekali sebenarnya sih bukan sekedar penerapan status doang sih ya Bampo, karena memang ini menjadi salah satu cara kita sebagai penerus begitu ya, baik negara-negara di Asia maupun juga negara-negara di dunia, ini bisa untuk memperkuat upaya perlindungan dan juga pelestarian warisan buat generasi-generasi mendatang. Indonesia pun juga kudu hati-hati karena ada beberapa warisannya yang sempat hampir terancam masuk ke zona merah dikarenakan tidak adanya pelestarian dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi kita kudu jaga-jaga tuh, jangan sampai nanti yang udah ditetapin malah diambil. Ya ibarat punya pasangan, udah baik-baik kita jaga, tiba-tiba ada yang nyelengnongin aja, kan kagak enak ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
1: Menuju 500 tahun kota

Abang Po, ini kalau misalnya Abang Po datang nih kemarin ke Banyuwangi minggu lalu, ternyata itu kemarin tuh sempat ada acara seru banget ya, yang menjajal berbagai macam permainan tradisional khas Nusantara yang dilakukan oleh ribuan anak SD. Nah, jadi ini adalah festival memengen tradisional yang rutin banget digelar tahunan di Banyuwangi. Jadi generasi Alpha nih ya, anak-anak kelahiran 2010 ke atas diajak tuh keluar dari dunia gadget, main bareng sama permainan tradisional zaman-zaman orang tua kita, dari gobak sodor, engklek, egrang, sampai lompat tali. Dan memang ternyata mereka tuh antusias banget untuk memainkan permainan tradisional, dan bahkan orang tuanya pun juga ngajarin di rumah, dan mereka ternyata bisa main juga bareng bersama teman-teman juga keluarga. Dan ternyata ngaruh banget nih untuk menghindarkan anak-anak atau mengurangi jam

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.
1: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya, dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top ya. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah. Mabruk alpa, mabruk alaika, mabruk, berkah, berkah, berkah, berkah.
2: Propat FM.

0: gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, gue juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan.
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan.
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Assalamualaikum, Babe.
3: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
2: Gini, Be. Apa? Ngabarin, Be. Kalau udah libur kuliah.
3: Waduh.
2: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
3: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
2: Hah? Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
3: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Apa lu mau ke Ancol?
2: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Main pasar di pantai, lupa naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
3: Gondola.
2: Iya, Be, gondola.
3: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus lembaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Berobat RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengembangkan skema penyediaan protein hewani berbasis komoditas perikanan lokal sebagai salah satu upaya menekan angka stunting. Kabupaten Berau dipilih menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut karena dinilai memiliki potensi perikanan yang melimpah. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengatakan ketersediaan ikan dengan harga terjangkau menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan mengalami masalah gizi. Ia juga menyebut Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang cukup besar, baik dari sektor perikanan laut maupun perairan darat. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengarahkan hasil produksi perikanan agar tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi nelayan, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tradisi Baturunan adalah tradisi di Berau dengan menurunkan perahu kepala naga ke Sungai Segah. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari masa Kerajaan Berau berdiri. Baturunan memiliki arti serupa dengan gotong royong. Sebelum perahu diturunkan, tetua adat Gunung Tabur menyerandu atau memberi sesaji lalu mendoakan agar perahu beserta para pedayungnya merasa kuat, tetap selamat, dan memenangkan pertandingan. Kemudian, prosesi baturunan dilanjutkan dengan lomba mendayung perahu panjang yang diikuti warga dari kampung-kampung dari berbagai kecamatan.

0: balik kampung atau pindah kos sih, banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, enggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: ini sudah sangat lama kita rasakan. Segala cara sudah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Baginda Raja. Apa sebaiknya kita memanggil peramal sakti?
0: Untuk apa kita memanggilnya?
1: Mungkin saja dia memiliki cara agar kemarau ini cepat berakhir, Baginda.
0: Jika ini tidak berhasil, bagaimana?
1: Paling tidak, kita sudah berusaha, Baginda.
0: Aku sangat sedih dan putus asa melihat rakyatku menderita seperti ini.
1: Iya, Baginda Raja. Rakyat kita sudah mulai dilanda kelaparan.
0: Kalau begitu, besok kita akan menemui peramal sakti itu. Tapi di mana dia tinggal?
1: Menurut informasi, peramal itu tinggal di hutan, Raja.
0: Kalau begitu, siapkan pasukan untuk besok.

0: Maaf Baginda Raja, apa yang membuat Raja mau datang ke gubuk saya ini?
1: Rama, negeriku sedang dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, tanaman mati, ternak pun banyak yang mati. Bahkan rakyatku mulai kelaparan. Aku bingung harus berbuat apa. Tolonglah, jika kau punya petunjuk, katakanlah.
0: Mohon ampun, Baginda Raja. Hamba hanyalah seorang peramal. Hamba tidak berani mengatakannya. Mohon ampun, Baginda.
1: Katakan saja, peramal. Jangan takut. Apapun itu, aku tidak akan menghukummu.
0: Baiklah, Baginda Raja. Baginda, apa yang hamba lihat agak sulit untuk disampaikan.
1: Katakan saja, peramal.
0: Baik, Baginda, mohon ampun. Menurut penerawangan hamba, jalan keluar dari bencana ini ada di dalam mimpi putri Baginda.
1: Apa? Mimpi putriku? Bagaimana bisa?
0: Hamba juga tidak sepenuhnya memahami, Baginda. Namun itulah yang hamba lihat. Mimpi putri Baginda bukan sekedar bunga tidur, melainkan juga sebuah petunjuk.
1: Jika memang itu petunjuk, aku akan menanyakan langsung pada putriku.
0: Semoga saja itu menjadi jalan keluar, Baginda. Mohon ampun jika ramalan hamba keliru.
1: Baiklah. Terima kasih, peramal. Aku akan segera kembali ke istana.

0: Ayahanda, ini putri bawakan minum. Ayah tampak sangat lelah beberapa hari ini.
1: Terima kasih, putriku. Iya, ayah lagi memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang melanda negeri kita.
0: Yang sabar ya. Pasti nanti ada jalan keluarnya.

0: hutan untuk mencari jalan keluar dari kemarau ini.
1: Ayah menemui peramal. Lalu apa yang ia katakan tentang negeri kita?
0: Ia berkata, jawaban atas bencana ini akan datang melalui mimpimu, putriku.
1: Mimpi putri? Apa tidak salah, ayah?
0: Itulah yang peramal sampaikan. Ayah pun ragu. Tapi, apakah akhir-akhir ini kau pernah bermimpi sesuatu yang aneh?
1: Rasanya tidak, ayah. Namun mungkin sebaiknya kita tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa.
0: Benar, putriku. Ucapanmu ini bisa menenangkan hati ayah. Maafkan ayah yang terlalu gelisah.
1: Ya Tuhan, berilah petunjukmu. Selamatkan negeri kami dari bencana ini.
0: Nak, kok diam?

0: Ada apa putriku? Kamu lari-lari seperti ini.
1: Putri bermimpi ya.
0: Mimpi? Apa yang kau lihat putriku?
1: Putri bertemu dengan ibu ya.
0: Hah? Ibumu? Apa yang ibumu katakan nak?
1: Ibu bilang kemarau di negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela berkorban dengan menceburkan diri ke laut.
0: Jadi harus ada yang berkorban. Hanya itu yang disampaikan ibumu.
1: Iya ayah, hanya itu. Ayah, izinkan putri yang melakukannya.
0: Hah, putriku? Apa yang kau katakan? Kau tidak sedang bercanda, bukan?
1: Putri serius, ayah. Biarlah putri yang berkorban demi keselamatan negeri ini.
0: Tidak, putriku. Kau adalah satu-satunya yang ayah miliki. Ayah tidak sanggup kehilanganmu.
1: Tidak apa-apa, ayah. Jika dengan pengorbanan putri, rakyat bisa selamat. Putri rela dan ikhlas.
0: Ayah tidak sanggup, nak. Sekarang tidak usah kamu pikirkan mimpi itu ya.

0: apa yang kau lakukan?
1: Ayah, maafkan Putri atas keputusan ini. Maafkan segala kesalahan Putri selama ini.
0: Tidak, Putriku. Kau tidak pernah bersalah. Justru ayah yang harus meminta maaf.
1: Sekarang, ayah harus ikhlas dengan kepergian Putri. Selamat tinggal, ayah.

barusan. Putriku masih hidup. Tapi tidak mungkin. Di sisi lain, aku bahagia melihat rakyatku sudah tidak dilanda kemarau. Tapi aku tetap saja sedih mengingat putriku. Apa sebaiknya aku pergi ke laut saja untuk sekedar mengobati rindu

0: Dan itu putriku. Iya, itu putriku. Aku tidak sedang bermimpi, kan?
1: Putriku, apakah itu kau?
2: Ayah!
0: Apa ini benar? Kau benar-benar putriku?
2: Iya, ayah. Putri masih hidup. Tuhan masih melindungi putri.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam ya. Selamat malam ya Kronden Sana Boira hadir ngawani Etam galanya. Ya kali ini Kronden Sana untuk informasi pesona antar komunitas malam hari ini tidak bisa hadir ya kerodengar Kronden Sana galanya karena pengisinya lagi berhalangan hadir ya. Dan pastinya malam hari ini Kronden Sana Boira juga akan hadirkan lagu-lagu daerah, tapi kayaknya malam ini lagu daerah Berau aja kali ya Kronden Sana, karena di list ini lagu-lagu Berau ya. Dan nanti ada informasi-informasi juga untuk Etam galanya yang pastinya ada hubungannya sama Berau ya. Dan ya baik banget Mbak Ira, kayak lagu kayak lagu ya. Untuk Kronden Sana juga di M. Yamin terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya. Untuk Kronden Sana yang mungkin lagi santai-santai di rumah juga ya, selamat menikmati waktu santainya jadi malam hari ini. Kalau bicara seputar makanan, Kronden Sana yo, siapa yang digawal makanan amun pergi ke suatu daerah? Yang pastinya ketika kita pergi ke suatu daerah bukan hanya wisatanya mahal ya, tradisi adat istiadat di sana, kuliner itu juga menjadi incaran gitu ya para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Nah kalau misalkan ke Berau, Kronden Sana ya, di sana itu juga ada beberapa makanan-makanan yang wajib dicoba ketika pergi ke sana ya. Nah makanannya apa aja Kronden Sana? Jadi kalau misalkan ke sana itu jangan lupa nih untuk mencoba makanan ancur padas ya. Jadi ancur padas ini adalah kuliner Berau berupa bubur berbahan dasar beras yang memang dimasak bersama berbagai macam sayuran, tiga kacang panjang, daun singkong, labu gitu ya. Dan untuk memasaknya sendiri Kronden Sana menggunakan banyak rempah. Nah rempah-rempahnya itu ada kunyit, jahe, cabai, yang pastinya rasa-rasanya itu kayak pedes gurih ya. Dan hidangan ini juga sering disajikan hangat ya dalam acara keluarga maupun tradisi karena memang sifatnya yang mengenyangkan dan kaya nutrisi. Ya selanjutnya Kronden Sana kalau pergi ke Berau ya itu jangan lupa untuk makan udang singgang. Udang singgang adalah hidangan berbahan udang segar yang memang dimasak dengan santan dan juga bumbu sederhana tegak serai dan juga bawang. Meskipun terlihat sederhana Kronden Sana, ternyata rasa yang dihasilkan ini sangat nyaman beneh ya, karena perpaduan santan dan juga manis alami tulak udang laut ini. Dan ini Kronden Sana menjadi salah satu hidangan favorit rumahan masyarakat Berau. Kita ketemu sama lagu-lagu Berau lagi ya Kronden Sana ngawani Etam galanya yuk.

adalah upacara adat di Kabupaten Berau yang dimiliki oleh suku Dayak Gaai. Bakudum adalah terjemahan dari bahasa Gaai yang artinya pesta syukuran setelah panen. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas perolehan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dan secara khusus perlindungan terhadap tanaman padi masyarakat dari menabur benih sampai panen yang disertai dengan ritual-ritual adat. Sedangkan, Batiu adalah terjemahan dari kata Lamko yang artinya pendewasaan anak laki-laki. Pada zaman dahulu, kegiatan ini dibuat secara terpisah. Tetapi, sekarang digabung menjadi satu perayaan

0: makan pula pernian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
1: Cekada nih cekada. Pakai bahasa olo-olo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Gue tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih dikawani Mbak Ira ya malam hari ini ya. Dan Kronden sana kalau bicara seputar kuliner kembali ya, kuliner khas Berau itu ada namanya udang jarang asam. Jadi udang jarang asam ini yaitu olahan udang dengan kuah bening bercita rasa asam dan segar gitu. Kemudian rasa asamnya ini ternyata berasal dari bahan alami seperti tomat atau jeruk lokal yang memang memberikan sensasi segar dan segar saat dimakan gitu ya. Kemudian tehe-tehe. Kalau tehe-tehe ini adalah makanan unik juga dari Berau yang dimasak menggunakan cangkang bulu babi sebagai wadah alami. Nah, di dalamnya itu berisi ketan putih yang dikukus hingga matang, menghasilkan rasa gurih dengan aroma laut yang khas gitu ya. Dan memang kuliner ini cukup langka dan juga sering dianggap sebagai makanan tradisional bernilai budaya tinggi. Kemudian ada talinga sagai. Jadi talinga sagai ini adalah kue tradisional bentuknya angka 8 yang digoreng hingga renyah. Di pola telur adonan tepung dan gula, kue ini ternyata berempur rasa manis, ringan dengan tekstur garing di luar namun sedikit padat di dalamnya. Ketemu lagi sama lagu-lagu Berau ya, keren dan sana.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pah, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pah?
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya tuh, Pah, ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak nyalir ya?
1: Mama lupa, Pah, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih dikawani Mbok Ira ya, dan Ronden sana untuk informasi seputar kue makanan khas dari Berau ya, dikutip telah traveloka.com ya, karena masih banyak sebenah nih ya, ada rangai, bubur gence, ada kue sarang semut, buah lai, tumpi udang ya, ada juga pia Berau dan kue lapis Berau ya. Baiklah Ronden sana, Mbok Ira masih hadirkan lagu-lagu Berau dan nanti juga akan ada lagu-lagu daerah Nusantara ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI, Samarinda. So,

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Ennis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Ennis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Ennis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Ennis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Ennis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Ennis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: udah, gak usah banyak drama. Ini banyak maunya.
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Wayah nih dah nunjukkan jam 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kronden sana nanti juga akan ada kesenian lamut juga ya, di jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah itu berenggah, nanti hadir juga menemani Kronden sana lagu-lagu dangdut lawas ya, Kronden sana. Oke deh kalau gitu, Kronden sana Boy hadirkan lagu-lagu daerah Banjar ya, nemenin Tam Galanya sampai berapa di jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, saatnya kita dengarkan Kesenian Lamut episode 66.

sama istrinya di dalam babeti sisipakannya. Niatnya kan kepaling dalam kanak mabar kan lawan sana. Itunya pura muawang maka barakan antero nagri antroban muawang. Yang ikan juga di nagri peringgam tar kajut dua rahatan hadir lampai anglong singa buka. Itu panglima 40 hadir di pasukan jalan lawan. Pintu aja di tokor batanuk melenggang tanuk simbar bujang simbar bukang paking awang sehoy panglima semong urat losong panglima kucing hamoke itu rajin bujang jaya jaga kada kulit kerai tulang lekas bantu sedaya simak mandangan rajin berdoblang sana kadek kampang hatinya rajin kunduk menangis pah paman ini maka paman badan ulang. Hari ini paman kapal yang kedebay. Wah, berjalan baik. Kenapa sampai gusti? Lalu burung belum lagi. Ah, paman. Itu burung paman, maka barakan paman. Adi ngulun paman. Terpasung di tengah padang paman. Yading paman. Jaya si bujang jaya. Menuju negeri Patriota negeri ini.

warta mendengar warta inya maka barakan patehnya lawan patehnya paman jika betala macan jagalah jatuh konfat beri wapan jagalah paman negeri kota bedong paman ini anak ulan paman bujang jaya kabarnya di tengah padang lela gringsing sudah artinya tekad paman jangan ada kulit cara yang tulang kabarnya apa sebabnya ulun hendak munggah ke tanah paman ngepon jangan kuatir pon ulun pon tetap ingin dada pepucuk perang jaga negeri kota benua pas kretan krim urung menyembatnya terbang ke negeri bandara kuda pak di negeri bandara kuda pak rajanya artinya di bandara kuda pak raden bujang sak bujang laut ya kabar akan nyalang bujang laut kada gampang menjipar semangat pandangan urung terbang nari ubun-ubun di negeri ubun-ubun mancangaranya kabar sakti bujang sakti itu burung antara negeri yang dihabarkannya kair perak lawan sinyo Hitler sinyo Hitler bertanggar terkajut oje sinyo Hitler paman jatuh pun-pun beriobor apapun sem-sem tangis pak ini paman juriat pelinggam kesusahan paman ayo oje sinyo Hitler jaga negeri kota benua lawan dulu maka terpupuk oje sinyo Hitler sahabat itu sinyo Hitler penyawaan dua satu di dalam tubuhnya satu di dalam botol satu ditaruhnya di dalam liang mutiara dijaga naga laki bini itu sinyo Hitler penyawaan dua ini bayi pepar orang linggam cahaya ayo paman jaga dengan korban benua bola paman melihat artinya siade melihat anak kabarnya terpasung di tengah padang lele gringsing

Radennya Hurib. Oh, jatah mumbuya Alibaran dan Hurib, Pak. Ini dang sana kita di kabarnya sengsara. Ayo jatah mumbuya Alibakar. Sultan Aliuddin, nah aja Sultan tertumpuk. Bukan kalau nanti pada perigam, uji Sultan Aliuddin masa mundur prak berantai juga. Ayo, kakang lekas tembuk buya Ali Bahar. Kita tinggalkan nanti kota benua. Inya para empat beradang sanak masing-masing bersiap menyerta dengan alat senjata. Raden Hure, tembuk buya Ali Bahar, Sultan Aliuddin. Itu Sultan Aliuddin kergampang jambut jelak, sana mayang setundun. Sesingutnya mendapat bau, bulu dadinya memblokar. Giginya laksana baju pembalah batang. Untungnya lebar laksana perahu. Inya marah, keluar, apir muntungnya. Ayo, kakang, cepat kakang. Ini kakang orang peligong pesan. Ya, ting, apalagi ini. Inya berangkat meninggalkan. Lagi kota benua awal. Sama malayang di Jumanta.

Bapaknya dicumantar sama pada bapak tamuan yang sakalnya. Makalah dicumantar di awan tinggi. Bapak tamuan laut indah jaya kalan aja. Oi, aja indah jaya, siapa ini? Kaparat siapa? Pak, punya tamu buaya, siapa? Oh, aku ini indah jaya kalan aja. Anak kemana indah jaya kalan aja? Oh, aku hendak mendatangi kakang. Sejambung sakti. Oh, ayo, aku tahu juga mendengar kabar. Ini buruk mahabarkan bunyi kabar dan salatnya. Aku sakti sudah ke tengah padang. Wah, bakal walaupun kita beratanlah. Ikan siapa? Aku Raden Huri, tambung buya Aliwar, Sultan Aludin. Nah, bakal walaupun beratan kita nih lah. Lupanya sama-sama bertemu di Tapiawan di Jumantara. Raden Bujang Busur panuhannya. Nah, tak rumput penganak buah beratan. Enggak, kakak Jessica, enggak, ramah. Samunyan menyau bujang besar, samunyan menjam bersama. Rama bujang besar, ayo jangan bujang besar.

不讲撒娇哎，不讲人家不说俺们撒的数量八点银丹家呀卡拉那家呀Raden Hulia Tambung Buya Ali Bahaya Sultan Ang Aliuddin Kadang Awan Hedler Sinyo Hedler Buja Sinyo Hedler Den Buja Besar Apakah Kang Sinyo Hedler Tak pikir melainnya lah kalau ada musuh Aku ada perang lawan aku Ikan tahu di lawan aku kalau Kada dua tiga Sinyo Hedler Penyawan dua Satu di dalam tubuh Satu di dalam botol Disimpan yang mutia Aku perang Kakang bersabar aja kakang eh kita berkumpul kalau sudah kakang melihat siapa nang musuh bujur.

paling gak murang, paling gak murang. Dilihatnya bujang jahit kena kembang, coba kena kulit, hei tulang. Wah, ini mah kena nak bujang jahit kena kau punya apa-apa lagi. Artinya kurus kering, hampir setinggal tulang lagi. Jadi masing-masing yang sakalnya membuka anak memacul. Warkan ganti yang sakalit indan jaya pelana jaya. Kadang memacul, kadang terpacul. Dan minta juga, si juga hidup, ada pemacul juga. Berapa lagi yang sakalnya Ampung Buya Ali Bakar Sultan Aludin mengeluarkan kekuatan sampai kakak bintang jagung paloh memanggat antai ada pagat. Wah, itu Sultan Aludin ini makin berat, Sultan Aludin makin berbicit, Sultan Aludin.

tapacul tidang terpacul. Lanangnya rame padang di tengah padang. Rupanya Suryang Pati yang dia kabarkan. Itu Suryang Pati bakas di dalam kayangan jumring salka di alam-alam marca pada dikasih oleh senyak batar gulut di walem. Inya maingat takan lawan yang batara guru. Inya rahatan mandam nah rama bundur rama sedikit ulen pangka memarki. Ipar kulenya Raden Suryang Pati inya mengatakan lawan yang batara guru di walem. Lakinya kaganangan lawan senyang hawan lamut. Hei senyang pokok lamut di alam kayang kan diketunjuk. Tolong niang tolong. Tolong maco pasungan maco rentayan. Apa yang tampaknya Raden lue rantai jawa. Hilang sengaja mata, rantai kesaktian. Artinya kembali kepada ampunnya kepada

ngajar aja latar simpon paling murang paling matinya mati awang memberi penawar masing-masing memberi obat itu nyat yang awang tarati lantang padang di tangan padang rupanya daripada ditolong-tolong dewa Allah.

kajut melihat akan banyak ramanya. Cih ramah sempian karama ih nak eh kenapa ya kan nak ba ulun ramah katiwasan ramah perang berantai udah. Oh katiwasan apa nak itu kada tahu ramah ulun nahatan mencuntan bini-bini di awan tinggi di Jumantara ramah kada ketahuan itu pernah datang pernah berantai emas. Kada kerasaan mah ikat tunuk ulun begagah makin berpisit. Urang nama rantai ulun tempat ramah urangnya Tuhan aja ramah. Urang gara ramah Tuhan mama kata sebih. Oh urang Tuhan. Inggih ramah. Siapa itu kada ketahuan lagi urang hajut sama antah kemana-mana kada tahu. Itu bini-bini sudah hilang ramah dibolong urang Tuhan itu. Urang Tuhan. Inggih ramah urang Tuhan. Jadi Raden memikirkan di dalam menah ujar Raden siapa ini artinya nang kada ketahuan nih nang artinya perang berjuntan kada ketahuan. Jadi Raden mengawan di bak barat tanya apa karena sebabnya nah ini ramai ulang rahatan rambi berperang serten kumpal melawan buta loh saksan tanah padang di rumah jana ulang nama jodan di bidang ulang rambi berperang nah ayo jam-jam besar kita pergi ke sana masuk ke negeri andar loka. Lalunya masuk ke bandara selaka, orang paling ngam jurut-jurut.

tahu bilang aturan mampak hormat yang sekalian. Nak masuk nak anak kerja kerja nadek masuk penjasa kakak masuk. Jadi masing-masing masuk semuanya rata di dalam negeri bandara serakah jurjurtan. Malam nak kerja kerja banyak terkumpul. Banyak anak kerja kerja juriat peringat terkumpul semuanya.

banyak kanatah ya ati. Ini makanan kerajaan yang mana datang sama jarak apa kabar. Nah, jatuh pun jasih kumulun kabar ini pun artinya anak kulun keratan perantai di tengah padang. Ini apa julah sih dalam perang perantai yudah. Jarak itu ini madakanlah negeri ini. Negeri ini kan datang anak kerajaan yang 41. Artinya anak peminang bimbai perantan. Jadi ujarku barang siapa dapat mengalahkan buta lo resaksa, itu nang kawin lawan anakku. Jadi aku mah kabarkan anak pelajar yang sekalian. Ujar aja bujang busur tak hanya bolehkah kami datang? Oh, siapa aja? Ujar aku siapa aja yang datang? Oh, jalannya aku siapa aja yang datang ke sini? Aku akan bertampik. Artinya manusia kah? Peribasa sepangga? Puyuk kah sepangga? Aku kan begitu siapa aja yang datang ku terima puhak kamu dah kah? Cuma itu barang siapa dapat menangkap buta lo resaksa di tengah padang mengalahkan nang membuang anak pitanah itu nang ku ambil minantu ku ambil artinya ku kalinakan lawan anakku. Jadi raja awakan bujang busur tatuhannya pertama bujang busur inyo Hitler bujang laut bujang sakti jadi tatuhannya. Inya anak melihat ke tengah padang lelah bajana orang peperangan. Ija para jumlah

Raden Bujang Besar melihat orang dina landas kampal. Ujar Raden Bujang Besar, "Din, Bujang Lor Bujang Sakti, aku melihatnya dia kan tukang model nang berduanya. Nih tina kar tuang ini." Lalu sama-sama pada bertakan temannya barprang. Tak ada tanya beratanya. Ujar Simbar Bumi, "Aku ngaran Simbar Bumi. Ini ada ku Simbar Sawangan. Pakai orang negeri mana? Aku orang negeri Lambung. Kukus anak sang yang begawan Lamun. Imak pandangan Bujang Busur menungkap, "Pah, paman, ini maka paman. Ini orang paman, anak artinya Bujang Melola. Ulun bubuhan anak sang yang begawan Lamun. Wah, Lamun demi itu ada pengartinya ramah bepada semalam jua. Kan orang pelinggamnya juriat di sana. Ini pun orang pelinggam semenyan paman nenek. Eh, paman, Simbar Bumi, Simbar Sawangan. Tak ajut Simbar Bumi, Simbar Sawangan. Ini nyabab pinanduan semuanya rata. Juriat paling ngamurang paling ngam. Rupanya patehnya layang mega, layang udara mendang ruang peringgam. Inya memanggil Pak Bisendang masih gak. Gusti, bendara. Apa paman layang mega layang udara? Paman, ingat ke paman. Ini ruang paling ngam datang paman. Ayo. Gusti bendara orang peringgam gusti. Kancing Jaya kada gampang melihat. Air Kancing Jaya banyak mundur. Rupanya Bujang Busur weta berpandang. Lah, aja Bujang Busur tabuh pang deh. Eh, Kancing Jaya, pabila kam datang. Kancing Jaya hendak mundur, malu. Ujar anak kece, ramah, masa kita mundur pang pelatih udah. Ulun kan pengadu orang peringgam kalian pada peringgam pang. Lalu mereka ambung satu je ambung satu nah ini tak tamu pang nek ikam ingatkah lawan aku Arya Sakti nang setempat kita berkelekeran baharia kita berkelekeran kita berhasil sama lekem tuh memulas paling aku nah sekali ini mah kau jernya nah ini mah kita tamu sekali nek ujar Arya Sakti aku tahu ya ambung satu lo nikam ujar ambung satu sekali ini ramai dia non ramanya ulo non anaknya bantuk hari tempat itu udah. Ke jalan yang bapak ratamuan nyata di negeri bandara

buta kedengan raksasa. Wah, hujan indah jekelan di jahil. Emang kak, dek, dagang, mundur ke belakang. Kalau pasal yang ini aja, kenal menaluk kakenja. Buta raksasa indah jekelan aja ya. Oh, jaraning su yang patik. Paman, pampir pamannya sudah tua kan dosa. Artinya ikam, jangan mundur aja kita beratan. Nang anum, adu pada anum. Kita nang Tuhan diatakan semenyan. Ini kayak papak, berarti udah. Sama-sama anak muda menghadapi perang berarti udah sekali ini.

memopo terbang menyambung kisah. Kalau kasih seprajanya kangen, kangen, kerennya dilapat

dibaca jangan tertala ketawa pada hiakan wapan yang dia kabarkan ketempor dia amalkan menjadi tatua bujang busur. Wajar dan bujang busur nak ambung sakti surya pati. Apa kanjang Rama? Apalagi nak menghadapi perang berantai juga. Ye Rama cuma lah mau ulun minta Rama nak tua tua jangan sampai umpat campur Rama. Sabab ini Rama ulun menghadapi peperangan berantai juga. Tapar artinya kanjang paman kada seumpat. Kanjang paman sinyo Hegeler kada seumpat sudah orang tua. Indan Jaya kelana Jaya kada seumpat. Artinya paman jangan umpat dua artinya. Itu jangan umpatnya peperangan ulun menghadapinya.

Sultan Azim dah aku wajar Sultan ini aku pulang anak mahraj re mahadid perang hantai udah wajarnya tambung buya lawan Ali Bakar Radin Hure oh kada usah bujang-bujang besar kita nak buah tuh liatakan aja di paraduan siapa weh ini lalu nyama jom dengan barasiga padang katangan pada opanya simbara bumi sawangan simbara sawangan rakatan simbara bumi simbara sawangan Kancing Jaya Lawan Raden Arya Sakti Mahadep Prang Hantai Uda Limbak Malia maju ke tengah padang barat dua hujan simbara bumi simbara siapa ini maju ke tengah peperangan ke tengah padang Helmas Jana oh Kanjang Niang ulun Kanjang Niang siapa ikam lihat Kanjang Niang ulun Kanjang Niang orang Pelinggang oh ikam orang Pelinggang anak siapa ulun Kanjang Niang anak Raden Bujang Besar Kanjang oh Bujang Besar Bujang Besar anak siapa Bujang Besar anak Kanjang Niang Bujang Malola ya Bujang Malola siapa itu Niang ulun Bujang Malola anak Raden Kasan Mandi Sandia Mandi oleh kasan manis ini mandi ingin yang ulun tahulan sampian sampian anak sang yang pegawai lamat oh iya aku anak sang pegawai lamat urang reglam bubuk kokos lalu para-para kadin bujang busur yang kemarin yang berurusan yang lalu para undor para segera dengan para segera maka ada bujang busur nah tua-tua bondor, kena kita bakor. Kalau sudah lima peperang, berantai yuda, hajar kita bersusulan, hajar kita bersusul poros. Aku tahu. Lalu baru undur rasa kalinya awan Kancing Jaya lawan anaknya Arya Sakti. Baru undur ke belakang, malian Ambung Sakti. Ambungnya Sakti, Suryang Pati maju di tengah padang melawan buta rasa sedangkan rasa iya takkan gampang musuhnya datang maju ke muka yang sekalian wajarnya buta dengan rasa wajar kita siapa maju ketang kesempatan lalu pang hati yang gak tak berat tertumbuk ikam siapa jenang mana penduduk lagi ketang dua berani maju tengah pop kanan lalu mandang Ambung Sakti dengan baris segera. Ujar Ambung Sakti kali kamu tahu aku Raden Ambung Sakti Ading Kusriang Pati. Ini orang negeri Pelinggap Dahya menghadap perang rantai udah sekali ini. Oh, kompet! Ayo! Tunggu, kompet! Putar serta! Ah, jalan yang tertumpuk kabar ini. Sama-sama perangnya keras. Putar serta sama makan deplah baradu.

kakaman otom kampas makampas malalan perang among sakti suriang pati utak kada kampung mengacak utak kada pembanting utak kada pampas kada pemangkat ah kopat utak kada serta banyak pada kena pressure je perang banti udah kenapa kada diangkat ah kopat ini kamu orang peringgap ah memang aku orang peringgap kakan baju perang banti udah kada dua tiga rin ampung sakti orang peringgap ungkup marumpam barakam menarkam banget mana papangan keras wajahnya putaran serta kali kamu jujur muk sakti dijesat menurunlah thunder kali kamu jujur orang peringgam habis akan dan kalau ada ilmu kasak tenikam dalam dada coba-coba lana papang bantai udah wajahnya dan ambung sakti suyang pati buta dan saksa ikam kalau ada jua artinya penambah ilmu kajian ilmu kasakten ikam ingat-ingat takkan di dalam dada ikam hendak melawan-lawan suriang pati ambung sakti berhutang sana ah kaparat ini maka tersumuk perang-perang saya udah sadang terakam menarkam kampas makampas rasa sama lalu menarkam rasa selalu merungkup inya menerkam dengan bersikap patah tiga taring. Ah, punya mongsotnya, dan siapa gugurnya? Gugur, saring patah. Ah, keperat.

Senopati sedang berudar peperangan. Belum ada tentu kalah dan menang, ujar Raden Suryapati. Kakang, ambung sakti. Apa cing sudah bertandar ke belakang? Suryangnya patinya lalinya memukul lawan yang ngebataranya guru. Mengatakan kayangan alam kaya.

pada sikutnya tumbal. Nya mengatakan yang batar guru dewanya alam. Rupanya buta rasa lalu diambil dengan pernah kerja. Kada kapang pernah kerjaan alam kayangan. Di pantangnya jangan bersikir diangkatnya pepucuknya pernah. Ditujuakannya rasa sekedengan buta. Apa yang dilapasnya pernah kerjaan kan gampang suram matahari kayangan mendung hujan merimis-rimis. Pernah kemalayang datang lalu menyonteng utara saksa rupanya kan sampah kahatan berkuliak utara saksa paskan dalam untung mampus pernah kerja ada gampang raksasa bebaya takanap limpau raksasa di tangannya padang makrung pernah kenyakan war lamba bunia makan tangkap ada buta butanya kenal pernah kerja kan guling batang sambil menggerung inya pada dua-dua sama pada selantang sama pada buka serba pacar pacar sekerung satu tika hilang buta lorah saksa tarhi patehnya tar dirinya pateh jatan kurang duanya ngorah.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pitt Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Nih.
4: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
5: enggak? Di mana tuh?
4: Ada.
6: Kak, ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Cikingebul. Papa ngegalusin.
5: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
7: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Indah Brenggah dengan lagu-lagu dangdut lawas. Tadi sudah dibuka dengan Ajasko ya, dari Iin Batara. Jadi untuk ronden sana ya, mau gabungan, ditunggu kebersamaannya ya malam hari ini, karena ada beberapa dangdut-dangdut lawas yang akan menemani ronden sana galanya ya. Ini sudah ada yang gabungan ya, ronden sana kita terima dulu telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Dengan siapa
0: ini? Ini Mbok Ira. Kenapa halus benar suara kita ya, Julak?
1: Ya itu kadang-kadang aku lupa mirip-mirip peng suaranya di perempat ini.
0: Suara kita ini kecil.
1: Oh iya, kan suaranya
0: kecil. Kayak jauh di mana gitu.
1: Ini peng kayak apa ini?
0: Masih juga sih. Iyalah, di papa ya. Di papa leh. Siap lagunya apa ini? Julak Serondeng ada lagu Karang Cinta, Jelita, Sepiring Berdua, Rembulan Bersinar Lagi, Makan Hati, Undangan Palsu, Perjuangan dan Doa, Kata Hati, Gula-Gula Cinta, Rama Sinta, Marlena, Sejengkal Tanah.
1: Rama dan Cinta, Roma Irama itu ya?
0: Rama dan Cinta ini dari Rosita. Yang Roma Irama itu Perjuangan dan Doa.
1: Aku Perjuangan dan Doa aja.
0: Oke, siap. Salamnya siapa nih Julak? Soalnya kecil bener suara kita nih Mbok Ira. Agak jauh dengarnya.
1: Tahan dulu ya. Nah ini sudah nih nyaring lah Neda.
0: Masih Julak. Mungkin dari sini atau gimana nih jaringannya. Boleh langsung sapanya siapa nih Julak?
1: Sapanya ada Bu Surinjani, Bu Hamzah, Bu Sobi Kupu, Bu Mama, Bu Misran, Bu Kutai, Bu Sulaiman, pokoknya Bunda Nana, Bunda Utika, Bu Asi, Bunda Yuli. Pokoknya semuanya aja salam kumpak dibagi rata aja Mbak Wira ya.
0: Iya. Oke.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Pokoknya salam. Ini ada baik apa suaranya ada lah.
0: Ada, tapi kecil.
1: Ya, yang penting ada aja.
0: Yang penting ada. Oke, siap. Itu ya, aja.
1: Terima kasih Mbak Wira.
0: Yuk, sama-sama.
1: Siap keluar Mbak
0: Wira. Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Julak Serondeng. Kita lanjut telepon ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar nih Mbok? Malam-malam nih ngapain?
2: Ya, dengerin Mbok Ira.
0: Kirain dah tidur.
2: Belum.
0: Belum ya. Pokoknya tungguin Mbok Ira mulang ya.
2: Iyalah.
0: Iya, lagu apa ini?
2: Apa itu tadi yang ada?
0: Yang mana?
2: Doa.
0: Oh, Perjuangan dan Doa.
2: Iya, itu Perjuangan dan Doa.
0: Boleh.
2: Ya, siap. Salamnya. Tadi siapa enggak dengar sama sekali?
0: Oh, kecil kan suaranya? Julak Serondeng.
2: Tumbenan ya?
0: Iya, biasa nyaring loh.
2: Iya. Enggak kedengaran sama sekali
0: di bener. Sini. Benar. Bu Ira, sampai siapa gitu suaranya.
2: Ya, okay. Selamat malam aja Julak Serondeng ya. Ada Bu Sumitran, Bu Suago, Bu Mamat. Belum sama ya?
0: Bu Sumamat belum.
2: Makan, masih ngopi dia.
0: Kayaknya
2: di warung. Ingat teman kalau ngopi.
0: Iya.
2: Mbak Ira tuh kasih.
0: Mbak Ira mah tadi dah bawa kopi juga sudah.
2: Iya kan.
0: Abis dah kopinya.
2: Biar gak ngantuk.
0: Iya.
2: Ada Mbak Nana, ada Mbak Reni, ada Bu Abdul Rahim, Bu Sadur Syukur. Terus ada kai gunung yang ada di Rinjani sana. Kai gunung bilangnya sekarang suruh manggil kayak gitu.
0: Iya kak, iyalah.
2: Kalau turun gunung hati-hati ya. Sabar lagi ya, salamnya buat orangnya aja sudah. Tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya siap.
2: Sambil tiduran ini nah.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Mbok Yuli ya di Damanuri. Untuk ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu ya kebersamaannya malam hari ini di Berenggah dengan lagu-lagu dangdut lawas ya. Dan ronden sana coba kita cek dulu di WhatsApp nih ya. dah ada siapakah yang bergabungan ini. Siapakah dia? lanjut nih ya, coba Mbak Ira, lagu yang diputar judulnya Sajodoh kah, yang mana nih? Oh tadi kali ya, baru terbuka nih busu WhatsAppnya ya. Oke lanjut, ini dah ada, sudah on RK, sudah boleh ditelepon ya. Langsung aja yo, ya mau gabungan boleh ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbok Ira.
0: Iya, malam juga. Ini kayaknya suara-suaranya nih jadi ingat memori Mbok Ira.
3: Iya,
0: pasti. Iya, ini orang jauh ini.
3: Jauh sekali sekarang.
0: Iya, masih di mana, di Anggana atau di mana?
3: Enggak, di anu sini, anu di Tanah Ulu aku.
0: Oh, alah. Tahu-tahu
3: di mana, di SP3.
0: Oh alah, tahu-tahu telepon, tahu-tahu udah pindah lagi ya. Tempat siapa tadinya sana busu?
3: Kan, tadinya kan di Sambutan.
0: Benar, baru Anggana kan?
3: Sekarang di SP3.
0: Udah lawas kah kita di sana busu Budi?
3: Wah, hampir 2 tahun lebih sudah.
0: Oh alah, Mbak Ira baru ini loh ngomong sama busu Budi loh. Lawas banar.
3: Kadang-kadang ngar.
0: Mana kah? Kirain tuh pindah kah ke Perancis kah? Aduh.
3: Perancis iya. Paling-paling yang anak buncis di sana.
0: Aduh, jadi di SP3 sudah nih.
3: SP3.
0: SP3 tuh sebelum enggak lain ya?
3: Anu di daerah Merakaman.
0: Oh, daerah
3: Merakaman. Jadi SP3 dulu, nanti SP5 terus itu terus Merakaman sudah.
0: Oh, jadi ini kita busu Budi di SP3.
3: SP3. Okay. Kan mulai SP1, SP2, 3, 4, 5
0: iya.
3: Merakaman.
0: Berarti kalau SP3 udah peringatan dong, itu yang ketiga kali, bahaya dong. SP.
3: Iya, SP ya, peringatan itu.
0: Iya, lagu apa ini Bu Subudi malam nih? Ada
3: lagu apa ini Bu?
0: Lagu dangdut lawas, ada perjuangan dan doa, karang cinta jelita, sepiring berdua, makan hati, undangan palsu, gula-gula cinta, kata hati, kegagalan cinta, Rama dan Sinta, sejengkal tanah, Marlena.
3: Itu aja sudah tadi itu yang anu tadi, perjuangan dan doa.
0: Oh, perjuangan dan doa dari rumah Irama.
3: Iya, dari Sambutan sampai SP, perjuangan dan doa.
0: Iya siap.
3: Enak sendirian di sini. Iya. Ngarek sama nyawit anu Mbok Ira.
0: Oh, iya kah?
3: Jadi iya.
0: Jadi enggak bikin anu lagi
3: di sini, lumayan hasil dari pada Sambutan, waduh.
0: Enggak bikin aren lagi berarti?
3: Ada juga aren di sini.
0: Jadi
3: banyak kerjaan sini, enggak takut jadi bilang orang jadi pengangguran. Asal yang penting asal punya niat kerja. Gampang di sini, mana bagus-bagus sini. Banyak suku macam-macam sini Bu Ira.
0: Mantap lah tuh busu di sana.
3: Ada orang dari Lombok, dari Timur, ada dari Manado.
0: Makin anu dong, pertemanan makin luas.
3: Iya betul.
0: Siap. Oke deh.
3: Salamnya berataan aja sudah Bu Ira.
0: Iya.
3: Sehat semuanya.
0: Iya.
3: Salam dua buat Mbok Mira. Ini lawas sih anu pantun, Mbok pantun tuh masih ke Mira.
0: Masih malam hari Minggu. Tapi di Minggu. Tapi dia sebulan 2 kali aja busu. Selebihnya ada keroncong.
3: Oh iya iya.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Terima kasih Mbok Mira.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kronden sana, iya yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya yo. Malam hari ini langsung nih telepon ya. Dah ada siapa ini? Halo. Iya. Malam. Waalaikumsalam. Iya, siapa ini?
4: Busu Ahmad.
0: Siapa?
4: Busu Ahmad.
0: Busu Ahmad di mana? Busu Ahmad
4: di Bakungan.
0: Di Bakungan. Kayaknya baru pertama nih Mbok Ira nih Busu Ahmad nih.
4: Lawas sudah masuk deh, kita jarang.
0: Oh iya kak, kemana kita sibuk kak?
4: Apa tuh?
0: Sibuk kak?
4: Jarang, anu cuman dengar ya.
0: Dengar aja kak, oke. Di Bakungan ya.
4: Iya.
0: Gimana sehat kabarnya nih?
4: Kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah.
4: Salam dulu lah.
0: Ii boleh. Siapa?
4: Salamnya Bu Suago, Bu Sumisran. Ya itu Bu Sumisran di Murakaman. Yang di Sedulang.
0: Iya.
4: Bil yang Buaya. Itu aja semuanya.
0: Iya siap.
4: Lagunya anu.
0: Apa itu?
4: Sejengkal Tanah.
0: Oh, Sejengkal Irfan Mansyur.
4: Oh, Irfan.
0: Ada
4: Sejengkal Tanah aja.
0: Siap.
4: Makasih. Okay.
0: Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Suamat lah yang ada di Bakungan. Lanjut telepon. Halo. Malam.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Kajut warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam.
0: Iya, apa kabar kita Bu semalam nih? Apa di pola?
5: Sehat, Bu. Alhamdulillah, di apa? Dari aduh, pernah agak flu nih.
0: Oh iya, Kak. Berarti hari ini libur olahraga.
5: Olahraga, Bu. Tadi saya tadi itu anu ke biasa malam Sabtu kan rutin ada pengajian, Mbak, karena saya kan punya tamu, Mbak.
0: Iya.
5: Jadi harus hadir, Mbak. Protokol namanya acara kan mesti hadir, Mbak.
0: Oke.
5: Lagunya apa tadi, Mbak?
0: Ada Perjuangan dan Doa, Sejengkal Tanah, Karang Cinta, Sepiring Berdua, Rembulan Bersinar Lagi, Makan Hati, Undangan Palsu, Kata Hati.
5: Oh, Undangan Palsu aja, Mbak.
0: Oke, Caca Andika. harusnya alamat palsu ya. Ini karena dangdutnya lawas jadi undangan palsu.
5: Iya, Mbak. Saya gawat gue undangan palsu tuh, Mbak. Nah, ini karena Caca Andika tuh pernah ketemu saya, Mbak.
0: Oh iya, Kak.
5: Ada acara kawinan siapa itu. Jadi makanya saya tuh banyak artis yang saya kenal, Mbak. Maggie Jet pernah ketemu, Omay Rama di Citra Niaga tahun 87 ya, 88 itu, Mbak.
0: Tapi ketemu Maggie Jet enggak sakit gigi kan, Bu Su?
5: Nih. Jadi di Hotel Mostra dengan di Stadion Giri waktu itu kan ada kampanye, Mbak.
0: Jadi ana ya artisnya, nyanyinya.
5: Bang Maggie Jet. Mat, lu Mat. Iya, ayah nih. Tapi kenapa, ya? Iya, kenapa? Oh, enggak kenal.
0: Ada ciri khasnya pokoknya ya.
5: Ya tadi saya di jalan tuh, Mbok, dengar Mbok Yuli tadi, Mbok. Terima kasih Mbok Yuli.
0: Oke.
5: Udah ingin dengari Mas ya.
0: Masih, si dadanya.
5: Bu Sumisran, Mbok.
0: Yo.
5: Tadi Bu Sumisran ada nelfon, cuman pas lagi orang ceramah, Mbok. Ya saya angkat. Bu Sumisran bisa Bu Sum, Mbok saya ada pengajian nih. Mungkin dia aja misalnya konferensi Mbok dengan teman-teman.
0: Oh iya, Kak.
5: Tadi. Terima kasih, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Iya.
5: Dan banyak malam nih. Siaran nih.
0: Anu, kena anu, dapat kodam, dapat wangsit.
5: Iya, Mbak, tadi itu saya pas enggak turun ke pengajian, itu kan saya, Mbak, kita tuh, Mbak.
0: Oh, iya, itu
5: bahkan saya, Bu. Saya jodoh, tau, Mbak.
0: Yang, aduh, lupa dah, Mbak Ira, yang mana itu lagunya.
5: Ada tadi, saya, Mbak, kita, Mbak, nih, anu, Kak, saya jodoh, Kak, judulnya.
0: Itu makanya
5: karena baru buka. Karena radio saya kan mau ngebas, super woper kan ya, Mbok. Wah, bisa nyaman nih. Nggak turun pengajian kan, sampe di ketunggu dulu dengan lagu, Mbok.
0: Iya,
5: baru saya turun kan. Ayo ada, Mbok.
0: Yuk, siap, Bu Su.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu Sumamat ya. Yaudah, kita ketemu dulu dengan lagu ya, Perjuangan dan Doa dan Sejengkal Tanah.

0: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meringankan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana masih di Berenggah ya. Jadi untuk Ronden Sana ya, mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya di 0541-7272656 atau di 7361552. WhatsApp kita 0811-589984. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Busu, apa kabar kita Busu?
1: Alhamdulillah, kayak gunung nih, Bo.
0: Iya, Kak. Wah, mantap lah, Mintu. Gimana nih, Busu? Lagi apa malam nih?
1: Lagi nyimpun nih, anu, tidak mulang ke sama Renda.
0: Mantap lah. Siap, lagu apa nih, Busu Rinjani?
1: Lagunya Bulan
0: Rembulan Bersinar Lagi. Oke.
1: Okay. Terima kasih senggolannya Mbok Yuli tadi. Saya ada cari tongkat nih supaya di anu di apa? Di Tegulung.
0: Iya.
1: Untuk anu tadi Busu Sarondeng apa?
0: Jelang Sarondeng.
1: Jelang Sarondeng. Terus anu siapa? Bang Irfan ya, Bang Irfan. Terus kita berakhir segalanya Mbok.
0: Iya.
1: Akhirnya Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok saya ini kalau masih bangun. Mbok Ira, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat kita, selamat malam untuk keluarga. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Rinjani juga yang sudah gabungan. Yang lainnya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya malam hari ini. Waktu kita juga masih ada sekitar ya 10 menit lagi lah ya ke Ronden Sana. Jadi untuk Atam Galanya mau gabungan langsung aja nih ditunggu yo kebersamaannya. Ya malam ini juga ke Ronden Sana ya, lalu lintasnya juga sudah mulai agak sunyi ya. Biasalah amun dan malam-malam tegak ini ya, amun hambat siang sore ya itu ramai jalanan yo. Untuk Ronden Sana juga ya, mungkin wah ini mau beristirahat juga, selamat beristirahat. Jangan lupa cek kembali kondisi rumahnya ya sebelum beristirahat tuh. Tegak jendela, pintu, pagar, kendaraan, terus tuh kompor dan lain sebagainya yo. Biar dia kita tidur juga aman, tenang, nyaman gitu. Yaudah kita ketemu lagi dengan lagu Undangan Palsu dan Rembulan Bersinar Lagi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari

0: Aku ini, Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

di akhir hajar raya Kronden sana, dan juga Mbak Ila harus pamit dari mendengar Retam Galanya. Makasih yang sudah setia dengarkan Perompat ya. Tulak tadi sampai Wayani yang bergabungan juga, makasih banyak. Kalau gitu Kronden sana, kalau salah-salah kata mohon maaf. Mbak Ila pamit, dan masih ada satu lagu terakhir nanti dari Maggie Z, Cerita.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset. Download tuh RLI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Krondens Sana Perompat RRI Samarinda. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Ira Runinta, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perompat RRI Samarinda.

Selamat hambat kerohan dan sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana aja tem kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Samarinda, Kerajaan Insanak, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Di amat ini, Bu Putri akan kawani tamkia lainnya, ya, dengan rangkaian program yang sudah disiapkan juga tentunya. Bu Sumbo, kita akan nelinga bersama-sama pengajian, ya. Terus kita akan lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu islami, sembari juga menantikan kabar sama kita untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda di dalam sajian program Hikmah Pagi, ya. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Ambat, kita lanjutkan juga dengan Dendang Nusantara pada jam 7 dia, dan pada jam 8 akan ada sajian program Halo Bunda Atom, dan selanjutnya akan ada Odah Bekesah, yo. Nah, dan saat ini kita bersama-sama akan mengawali perjumpaan dengan pengajian Quran Surah An-Naba ayat 1 hingga 16 bersama dengan Ihsanul Ikhlas, penerjemah Ria Arda.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayang

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.

Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Tempat Olahraga Samarinda. Karena dan senang saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dan kajian pada sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Kiai Haji Romi Nur SPDI.
1: Wa may yudlil fala hadiyalah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsil azim, rabbul arsil karim, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah fadikul wa'dil amin, arsallahu lahu rahmatan lil alamin, bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqa bi'isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar dari Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 94,4 MHz dimanapun berada, dan para pemirsa akun YouTube Masjid Al-Ma'ruf dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ketiga dari pembagian empat sifat hasil pembagian dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan untuk mempermudah lagi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Ma'ani itu jamak, jamak itu banyak. Jamak kalau dalam bahasa Inggris itu plural, kalaunya tunggal mufrad singular. Nah, itu kira-kira itu koreksian guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris. Mufrad tunggal, makna. Kalaunya banyak, ma'ani. Makna, maknan wahidun, maknaya nisnani, salah satu ma'ani. Kalaunya banyak, ma'ani. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Yang dimaksud dengan sifat ma'ani ini adalah artinya pengertian-pengertian atau makna-makna setelah kita menganalisa, mencermati, memperhatikan penciptaan alam semesta dengan segala isinya, disertai dengan dikir, maka Allah itu memiliki sifat jalal dan jamal. Sifat jalal dan jamal. Jadi yang berlaku di alam semesta ini kadang-kadang jalalullah, kadang-kadang jamalullah. Kadang-kadang jalalullah, kadang-kadang jamalullah. Kadang-kadang kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kadang-kadang keindahan Allah. Kalaunya gempa, tabrakan beruntun, tanah longsor, gunung meletus, nah itu yang berlaku jalalullah. Kebakaran, aduh jalalullah. Kalau yang terjadi itu keindahan, kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, nah itu yang berlaku jamalullah. Yang terjadi di alam semesta ini kadang-kadang jalalullah, kadang-kadang jamalullah. Yang semuanya tersimpul di dalam 7 sifat ma'ani. Setelah kita memikirkan, mencermati, menganalisa, mengamati penciptaan alam semesta dengan segala isinya disertai dengan zikir, maka pasti yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya pasti memiliki sifat kudrat. Dan sifat kudrat ini milik Allah, bukan milik makhluk. Mustahil yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini ajizun, lemah, tidak berdaya. Itu mustahil. Alam semesta yang begitu luas, bahkan kalau seandainya kita naik ke atas, diri kita tidak kelihatan. Kalau kita naik lagi ke atas, rumah tempat tinggal kita tidak kelihatan. Kita naik lagi ke atas, kita berada dalam masjid, Masjid Al-Ma'ruf ini tidak kelihatan. Kalau kita naik terus ke atas, kalau kita terus naik ke atas, Pulau Kalimantan itu tidak kelihatan. Kalau kita terus lagi naik ke atas, terus bumi itu tidak kelihatan. Nah, itu tidak kelihatan. Bayangkan, apalagi masalah kita tambahnya yang tidak kelihatan. Lawong diri kita aja tidak kelihatan, apalagi masalah kita. Cuma kadang-kadang manusia itu kalau dia berisi masalah, dimonopoli seakan-akan dialah yang paling rumit hidupnya di dunia ini. Seakan-akan dialah yang paling menderita di dunia ini. Seakan-akan. Padahal tidak. Padahal tidak. Tidak kelihatan masalahnya itu, tidak kelihatan. Ada salah seorang santri, alumni pondok pesantren, sudah menikah, sudah punya anak, lalu datang menghadap kiai ke pesantren, datang ke sowan ke pesantren, datang menghadap Pak Kiai. Guru, sowan guru ya silaturahim, ayolah jasidin. Kalau kita bersilaturahim, dipanjangkan usia, dimudahkan rezeki, ya Residen. Dosa-dosa berguguran. Kalau kita bersilaturahim itu dosa-dosa berjatuhan. Panjang kisah. Sudah banyak kisah. Nah, lalu menyatakan tujuan datang ke pesantren, intinya bahwasanya saya itu ada masalah. Masalah dengan pasangan hidup, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman-teman, ada masalah. Rasanya pengen mati, guru ulun sudah. Kira-kira adalah solusi atau bacaan apakah yang bisa melapangkan dada saya? Ujar Pak Kiai, kamu ke dapur, ambil air panas 1 gelas 200 mili ada. Kalau orang Bahari itu gelas Duralek, orang Bahari. Tahu wah ini masih adakah gelas Duralek gitu? Kalau Bahari gelas Duralek, sama garam 1 toples. Di mana guru? Di dapur. Kalau garam itu yang mana? Yang toples tulisannya garam, jangan tulisannya gula. Kalau tulisannya gula, isinya gula berarti kan. Kalau yang tulisannya garam, isinya garam berarti. Toples besar diambil, ditaruh di depan. Sendoknya mana, kata beliau? Oh, sendoknya kah? Ambil ke belakang lagi, ambil sendok. Kata beliau, toples garamnya buka. Toples garamnya buka. Ambil, buat 5 sendok. Yang diambil tuh sendok teh, sendok kecil, lain sendok makan. Buat 5 sendok. Aduk. Setelah diaduk, cicipi. Bukan diminum, cicipi. Ya pasti asin, cicipi, ujar Sidir. Cicipi. Apa rasanya? Asin, guru ay. Guru tuh punya rumah, di belakang rumah tuh ada telaga. Telaga tuh sumur agak besar. Sumur agak besar, mungkin jari-jari tengahnya tuh antara 4 meter sampai 5 meter jari-jarinya, sumur tuh bulat. Di situ beliau berwudu, di situ beliau mandi, di sumur itu. Jari tengahnya tuh 5 meter luas. Ada ikannya juga di situ. Tapi di situ guru itu mandi, di situ juga guru itu berwudu. Di situ juga guru itu mengambil air untuk minum. Ambil air untuk minum, dimasukkan dulu ke tajau, orang Bahari bisi tajau. Kalau sekarang mungkin tandon lah. Masukkan ke dalam tajau. Sampai air itu bening, baru direbus. Tajau orang Bahari itu kendi, bukan kendi, kendi kekecilan. Tajau dari tanah tuh, nah, dari semen. Itu kalau dimasukkan ke situ, pian air itu segar, dingin, segar. Kata beliau, kita ke belakang rumah. Nah sekarang garam yang ditopes tadi, masukkan semuanya ke dalam telaga tadi. Nah sekarang cicipi telaga tadi. Setelah dimasukkan diaduk, cicipi. Pasti cicipi tawar Pak Kiai. Nah gitulah. Masalah hidup tuh standar sudah, ukuran sudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang terakhir aja kita ambil, kalau dari pertama kepanjangan penjelasannya. Kita yang terakhir aja mengambil qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan segala sesuatu itu standar sudah. Standar. Ini lain standar sepeda motor lah. Apa ngarannya standar itu ya? Sesuai dengan ukurannya sudah. Kata beliau, qad ja'alallahu

tidak mungkin SD yang kelas 1 dikasih soal SD kelas 6. Ah, itu tidak mungkin. Itu sudah standar sudah. Yang SMP kelas 3 tidak mungkin dikasih pelajaran SMA. Yang pelajaran SMA kelas 3 tidak mungkin dikasih pelajaran orang kuliah. Kalaunya orang kuliah itu luas sudah. Satu kata itu definisinya banyak. Kalau SD terikatnya definisinya kecil. SD, SMP, SMA itu terbatas. Kalau sudah di bangku perkuliahan luas sudah. Definisi pendidikan di bangku perkuliahan, oh itu banyak, pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, pendapat E. Banyak berbagai macam pendapat pakar pendidikan. Standar sudah. Ujar si guru tadi, Allah memberikan masalah kepadamu itu standar, dan kamu dianggap sanggup menerima masalah tersebut. Sumpah ke masih belum paham lagi guru. Tadi kan di gelas kecil tadi dimasukkan 5 sendok teh asin sudah. Nah, sekarang satu toples, masalah tuh satu toples dimasukkan ke dalam telaga, tidak berubah rasa telaga tadi. Supaya tidak sumpek hatimu bagaimana? Bikin hatimu tuh seperti telaga tadi, jangan seperti gelas. Kalau seperti gelas, sumpek hidup itu. Bikin seperti telaga, itu baru telaga, belum sungai lagi, belum lautan lagi. Kalau hati kita itu seluas lautan, tidak ada papanya masalah hidup itu ya. Kalau hati kita seluas lautan, kata Pak Kiai, saya mencontohkan hanya seluas telaga aja. Garam itu tidak memberikan efek. 5 sendok yang di gelas kecil, 1 toples ke telaga, bayangkan. Maka jadikan hatimu tuh seperti telaga. Seberapa besar pun masalah yang engkau terima, tidak ngepek. Nah, itu kan. Tidak memberikan efek. Yang jadi masalah, masalah kecil aja sudah kalang kabut sudah. Apalagi masalah besar. Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan setiap sesuatu itu standar sudah. Ibarat helm itu nah kan ada SNI, itu standar sudah. Standar nasional Indonesia. Sudah standar ukurannya sudah. Pas sudah ukurannya. Nah, tergantung hati kita seperti apa. Kalau hati kita seperti gelas, sumpek, rumit, ruwet jadinya. Masalah tuh jadi rumit, jadi ruwet. Tapi kalau hati kita seluas telaga, tidak ada yang rumit, tidak ada yang ruwet, tidak ada yang jelimet. Wah, tuh ulun kada paham semua itu, kada tahu, pokoknya kira-kira maksudnya sama seperti itu kira-kira. Ya ruwet, ya rumit, ya jelimet. Karena keterangan Pak Kiai seperti itu di pesantren. Tapi kira-kira ulun paham aja maksudnya itu kira-kira. Cuma kada tahu artinya. Rumit, ruwet, jelimet, standar sudah itu. Cuma kadang-kadang karena dimonopoli seakan-akan dialah yang paling menderita di dunia ini, padahal banyak yang lebih menderita dari dirinya, lebih parah penderitaannya. Anu guru wai, uludi kecelakaan guru wai, patah tangan, naik tangga jatuh patah kaki guru wai. Nah, waduh guru, musibah benar uludi hidup. Nah kan, musibah benar, padahal biasa aja. Di Sudan orang kelaparan bian. Kita di Samarinda patah tangan, patah kaki masih makan.

0: ya kan?
1: Di Sudan kelaparan, di Palestina orang kelaparan, orang. Allahu Akbar. Lebih parah masalahnya dari kita. Tapi itu standar bagi mereka sudah. Standar sudah. Tidak ada yang melampaui batas kekuatan manusia. Allah kasih itu pas sudah. Ujian yang diberikan itu pas. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum. Nah, ini kalau kita bahasa Madura itu nar benar. Nar benar akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan. Bayangkan pian. Benar-benar kalian akan kami uji, itu pasti sudah. Makanya hidup itu ujian, bukan pilihan. Hidup adalah ujian, bukan pilihan. Kita tidak punya hak pilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Pada diri kalian tidak ada pilihan kecuali yang dipilih oleh Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Allah menciptakan engkau sekehendaknya dan menentukan. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan. Allah menentukan. Pernahlah kira-kira sebelum kita lahir ke dunia ini Allah berunding dengan kita. Ujarlah, nang sini nang, buntung biman sini dulu nang, ikam teh anak kulahirkan ke dunia nang, ay. Nang kayak apa ikam setuju aja, oh ndak ada perundingan, tiba-tiba aja lahir, tidak ada perundingan, sudah ditentukan, jalan hidupnya sudah ditentukan, rezekinya, jodohnya sudah ditentukan, lalu lahir, tidak ada pilihan, kalau ada tawar-menawar, nego kah, apakah. Bagaimana kalau Abah Hikam nih, nah, Mama Hikam nih maulah kira-kira. Mana ada, enggak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Allah menciptakan sekehendaknya dan menentukan, memilih. Sedangkan bagi kita tidak ada pilihan sedikit jua pun. Bagaimana mungkin kita bisa memilih? Ada yang mengatakan prasa yang beredar di masyarakat, hidup adalah pilihan. Wah, kalau seandainya betul hidup itu pilihan, saya pengen punya mobil 5, mobil mewah. Kalau seandainya pilihan, ujar Allah, Rumainur mau mobil apa? 5, ya kan? Alphard yang di Samarinda aja, gen. Alphard di Samarinda itu Hammer, Hammer juga hilang juga sudah sekarang nih. Apa itu Robicon, tulisannya Robicon, tahu bacaannya apakah, nah, kan Fortuner, Pajero kan, kalau boleh memilih lah kira-kira Land Cruiser, wah, ya kan, kalau boleh memilih rumah di mana, kalau boleh memilih villa, kalau boleh memilih, ya kan, rumah Nur bini hendak berapa ya kan? Kalau boleh memilih 4, kalau boleh memilih, kalau disuruh memilih, ya kan, ulun dibawai orang ini jamaah beduit, dibawainya ulun berjalan masuk toko, ujar sidin, pilih yang bagus yang larang, be asli yang larang ulun pilih, kalau pilih terserah ikam aja, ulun tahu diri, kalau pilih terserah ikam aja, terserah pianja guru ay, ulun tahu diri itu. Oh, yang ini aja gen, kada yang itu kah? Yang ini aja. Kada ganti yang bagus, yang larang, oh ganti, serius ganti. Kalau ada instruksi seperti itu, ganti. Itu perintah, ganti. Anu pian pilih handphone, oh yang larang, iPhone 18 baru keluar. Kalau seandainya disuruh milih, tapi ulun tukarkan pian handphone, terserah pian aja. Oh ya, tahu diri ulun kan, yang standar-standar aja. Ya kan, standar-standar aja. Tapi pilih yang bagus, yang larang. Padahal sidin tahu yang larang tuh. oh pasti Run pilih yang larang. Kalau boleh memilih lah, kalau seandainya boleh memilih, ya kan. Ini berapa pian? 4 pilih. Kalau boleh memilih, tapi adalah pilihan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, ya kan. Jarbin Niulun, bang, umpamanya, Jarbin Niulun, ini umpamanya bang lah, kalau seandainya ulun meninggal, kira-kira pian kawin lagi lah, kada Jarulun, senyum bini ulun, kada, serius kada, kada kawin lagi, kira-kira sampai kapan pian bertahan, ya sampai ikam dikuburkan, selesai dikuburkan. Allahu Akbar. Kalau boleh memilih, tapi pada diri kita tidak ada pilihan, tidak ada. Jadi Allah menciptakan itu standar sudah, pas sudah ukurannya. Tinggal kita nikmati aja lagi hidup tuh pas sudah, penyakit yang diberikan tuh pas sudah ukurannya. Nikmati aja. Sakit, sehat, nikmati, dekatkan diri kepada Allah, aman sudah, nyaman sudah hidup. Kalau kita kembali ke pelajaran pertama, semuanya berawal berakhir, semuanya dunia tuh berawal berakhir pada diri kita. Lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa. Benar-benar akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan. Bayangkan hebatnya Allah Ta'ala itu memberikan sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran. Sedikit. Itunya kalang kabut sudah kita. Jadi hidup kita tuh dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup kita tuh dipenuhi dengan ketakutan. Dipenuhi. Padahal sedikit aja. Waljo, sedikit kelaparan. Ulun ngerasa kita yang hidup ini pernah kelaparan tuh pernah, cuma tidak sampai berhari-hari mungkin, ya kan. Kalau kami terus terang aja mengalami pas Idul Adha ke Balikpapan, Idul Adha ke Balikpapan, jalanan sore balik. Sore singgah sampai di Samarinda jam 8. Ah, perut lapar keliling Samarinda. Tutupan toko, warung-warung tuh tutupan semuanya. Tutupan. Ada yang buka? Singgah. Masih adakah? Habis sudah. Wah, perut lapar nih. Kelaparan. Keliling sudah enggak ada lagi sudah. Mampir habis. Karena ibu Idul Adha tuh liburan orang, warung-warung libur, sedikit aja yang buka. Ah, kalau begitu beli mie instan aja sudah, praktis, ya kan. Tutup juga warung. Yang warung biasa 24 jam buka, tutup juga orang lebaran, kan. Iya, sampai di rumah tuh kelaparan tuh bang. Makan yang ada aja lagi kan, minum banyak-banyak, guringan, isuk pagi hanya sarapan. Ah, tuh kelaparan tuh sedikit aja baru. Wa naqsim minal amwali wassamarat, kekurangan harta dan buah-buahan. Kekurangan harta, rasa-rasanya kita hidupnya pernah kekurangan harta. Pernah. Cuma masing-masing sikapnya beda-beda. Menyikapi kekurangan harta tuh beda-beda. Masing-masing pernah mengalami kita. Beda-beda. Kekurangan buah-buahan. Pernah mengalami musim kemarau kekurangan buah-buahan. Walan nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal ampusi wassamarat. Nah, kekurangan, ada yang meninggal, itu mengalami semua. Kita mengalami semua rasa-rasanya lah. Mengalami ada yang meninggal di keluarga kita tuh, nah, kita mengalami. Allah tutup. Nah, dengan luar biasa, Allah tidak mengatakan minta maaf, dan akan kami uji kalian semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, mang ada yang meninggal, kekurangan buah-buahan, harta, dan rasain lu, oh enggak gitu, enggak rasain, ditutup enggak seperti itu. Yang hebatnya Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Oh, itu luar biasa itu. Dan benar-benar akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit yang meninggal, sedikit kekurangan buah-buahan, sedikit kekurangan harta. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya Allah kasih ujian, Allah kasih passwordnya, password kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Wa basyiris sabirin. Allah tidak memberikan kata kunci rasain nikam berataan, enggak. Tapi wa basyiris, pakai sin titik tiga, wa basyiris sabirin. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila orang itu ditimpa satu timpaan, cuma masyarakat kita mendengar musibah itu negatif, konotasinya negatif, padahal timpaan itu bisa baik, bisa tidak baik. Yang menimpa itu bisa baik, bisa tidak baik. Habis menjual tanah sehektar 10 miliar, itu bisa berarti baik, bisa berarti tidak baik. Itu musibah. Bisa berarti baik, bisa berarti tidak baik. Tanah sehektar dulu belinya murah aja, 150 ribu sehektar dulu 40 tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang dibayari orang 10 miliar. Ya kan? Anu Senin nerima duit pian jar. Pas Senin nerima duit, pas meninggal. Ya kan? Musibah juga. Atau pas menerima duit, poya-poya makin jauh dari Allah, musibah juga. Itu musibah. Jadi musibah itu tidak harus bencana, tidak harus sakit, sehat itu musibah juga. Habis menjual tanah miliaran musibah juga. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya pokoknya anu tanah pian dibayari orang 10 miliar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pian nang kitu? Padahal betul aja, semuanya milik Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Anu Pak Haji, anak pian tabrakan innalillah, belum meninggal Pak Haji. Ya kan innalillah itu musibah apa aja? Musibah apa aja? Apakah kebaikan atau keburukan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Rumah pian ditawar orang 2 miliar innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pian sedih kah? Ya kan. Enggak, itu milik Allah semuanya. Apakah kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah? Itu fungsinya innalillah itu sebagai rem dalam kehidupan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Faddal.

0: Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada pernyataan ulama sufi yang tadi sampaikan Ustaz bahwa kalau orang bisa mengamalkan atau lafaz tadi Pak Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah hidupnya akan tenang. Insyaallah hidupnya itu akan tenang, kata ulama sufi seperti itu. Tapi bukan hanya mengucapkan, tapi bisa mengamalkan, bisa meresapkan di dalam hati. Dan kalimat itu sudah meliputi semuanya, artinya meliputi tauhid asma, tauhid afal, dan tauhid zat. Mohon penjelasan untuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita bisa mengamalkannya, betulkah hidup kita bisa tenang? Pasti. Kalau sudah firman Allah, saya tidak akan mengatakan insya Allah. Saya akan mengatakan itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kalau sudah Allah yang mengatakan, pasti. Apakah itu sebuah akan menghasilkan sebuah ketenangan? Ya. Kalau kita bisa bahasa mahasiswa itu mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya semuanya sumbernya dari Allah, milik Allah. Di mana milik kita? Enggak ada. Makanya aneh, ada manusia yang kehilangan sedih itu aneh. Kehilangan sendal, kehilangan sepeda motor, kehilangan keluarga, sedih. Aneh, padahal dirinya sendiri pun bukan milik dirinya. Tapi sedih itu manusiawi. Cuma jangan melampaui batas. Nah, pesannya itu manusiawi. Jangan melampaui batas. Ini ada orang yang melampaui batas. Nah, itu yang tidak boleh itu melampaui batas. Nah, itu fungsinya kalau bisa kita kembalikan ke ayat ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallah yasir. Nah, ini berhubungan nih. Tidak akan menimpa satu timpaan apakah di muka bumi atau di dalam diri kalian sendiri kecuali sudah tertulis di dalam kitab Allah, disimpan di lauhul mahfuz itu ribuan tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, apalagi diri kita. Inna dzalika 'alallah yasir. Sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah sekali. Supaya apa? Kalau kita bisa mengamalkannya, supaya apa? Likaila ta'su 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fahur. Supaya engkau tidak berputus asa apa yang telah lewat dari kalian, dan supaya engkau tidak melampaui batas apa yang datang kepada kalian. Ketika dapat kenikmatan, jangan melampaui batas, dekatkan diri kepada Allah. Ketika dapat musibah, jangan melampaui batas, dekatkan diri kepada Allah. Ketika sudah melakukan kejahatan, jangan terlalu berlebihan berputus asa. Jangan. Ada rahmat Allah. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Kita ketika kita terlambat berbuat kebaikan, ya ada kata-kata, jika seandainya boleh diundur, ya kan? Seandainya boleh kita kembali ke masa lalu. Nah, itu kan. Enggak bisa kita kembali. Supaya kalian tidak berputus asa apa yang telah lewat dari kalian. Jangan putus asa. Tinggal kita perbaiki diri kita. Kalau bahasa prasa yang di masyarakat, yang lalu biarlah berlalu. Nah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau itu dosa, minta ampun. Kalau itu dosa, bertaubat. Kalau itu rahmat, nikmat, bersyukur. Yang lalu biarlah yang berlalu. Yang kita perlu persiapkan nih masa depan. Nah, cuma kebanyakan manusia masa depan itu di dunia. Padahal masa depan yang sesungguhnya itu akhirat jangka panjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligot. Nah ini, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah tiap-tiap individu memperhatikan, menganalisa, mencermati apa yang sudah dikerjakan supaya hasilnya bisa dibawa ke negeri akhirat. Masa depan tuh akhirat. Nah, itu yang paling penting. Tinggal kita aja habis ini kita pikirkan apa yang sudah dikerjakan. Oh, ternyata belum kerjakan untuk akhirat kita. Karena perjalanan hidup di akhirat itu lebih panjang daripada perjalanan hidup di dunia. Cuma kebanyakan manusia mempersiapkan masa depannya itu masa tua. Masa depannya itu masa depan di dunia. Nah, itu sebetulnya persiapkan masa depan kita di akhirat. Bagaimana supaya matinya nyaman? Bagaimana supaya di alam barzah nyaman? Bagaimana supaya di alam akhirat nyaman? Oh, tuh ya. Mudah-mudahan kira-kira demikian. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waqrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wazayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara budaya Benua Etam.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Karanganyar sana bersama dengan Bu Putri Hambat kali ini ya, mengalami tamgalanya jua dan mengalami perjumpaan kita kali ini informasi perakhiran cuaca Bu Sombo di Samarinda Hambat ini. Cuaca kita akan cerah ya hari ini dengan suhu udara 97% Bus Ombo ya, dan kelembapannya 97%, suhu udaranya 24 derajat Celcius ya. Untuk jarak pandang ini cukup baik lah Bus Ombo ya, 9 km, dengan anginnya cukup kencang ya Hambat kali ini Bus Ombo, 6,7 km/jam yang bertiup dari arah barat laut nih. Jadi selamat menjalankan aktivitas saja buat etam jalannya Bu Sumbo di cuaca yang cerah kali ini menyambut awal bulan Agustus ya. Dan informasi perakhiran cuaca Bu Putri kutip juga dari laman websitenya bmkg.go.id. Ya, karena di sana kita beralih lagi ke informasi lainnya Hambat kali ini ya. Informasi dari dalam daerah ya Bu Sombo, Dinas Kelautan dan Juga Perikanan Kalimantan Timur yang mencatat ada 5 komoditas perikanan unggulan yang berhasil menembus pasar ekspor global Bu Sombo. Jadi tercatat sepanjang Januari sampai Mei tahun ini ya, komoditas ini meliputi udang windu, udang pink, ikan kerapu segar, ikan bawal putih segar, dan juga udang putih Bu Sombo. Nah jadi kabarnya nih, amun udang windu ya Bu Sombo, jadi penyumbang terbesar lah di dalam volume ekspor itu, amun dalam hitungan ton bisa mencapai 769,9 ton Bu Sombo. Amun dirupiahkan ini bisa sekitar 173,3 miliar. Terus jadi susul dengan komoditas lain, 3 udang pink tadi, amun dalam hitungan ton itu tercatat ada sekitar 239,2 ton Bu Sombo ya. Dan produk perikanan Kalimantan Timur ini dipasarkan ke sedikitnya ada 12 negara tujuan ya, dengan pasar utama ada daerah Jepang, Amerika Serikat, China, Taiwan, dan juga Malaysia. Nah hasil keberhasilan ekspor ini juga didukung oleh peningkatan kualitas produk dan juga kemudahan distribusi ya, lewat layanan penerbangan kargo langsung dari Balikpapan menuju Wenzhou, China ya, yang beroperasi 2 kali setiap pekan. Jadi jalur distribusinya lebih cepat juga ya Bu Sombo, membantu untuk menjaga kesegaran dari komoditas yang punya nilai tinggi tega. Ikan, kepiting, udang ya Bu Sombo, dan itu semua mampu untuk memenuhi standar pasar internasional. Dan dari Pemprov Kaltim juga berharap capaian ini jadi semakin memperkuat daya saing sektor perikanan ya Bu Sombo ya, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya kelautan. Iya, kemudian Bu Putri akan hadir lagi di ruang dengan Atam Kelanya Bu Sombo, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tanpa izin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

dan sambera Bu semuanya dikukar. Dengan kolaborasi ini juga bertujuan untuk memetakan sekaligus menangani pencemaran sampah plastik yang terjadi di kawasan pasar secara lebih intensif lagi berbasis kajian ilmiah Bu semua. Jadi lewat kerjasama ini juga akademisi atau juga mahasiswa ya dari Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan ini Bu semua akan melakukan pengambilan sampel, terus melakukan pengujian laboratorium dan juga melakukan analisis jenis dan juga sebaran sampah plastik sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan. Dari DLH Kaltim Jawa menjadwalkan pemantauan, menjadwalkan aksi bersih pantai secara berkala pada setiap pergantian musim ya, sembari juga mendorong partisipasi masyarakat dan juga pelaku industri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai demi menjaga kelestarian ekosistem pesisir yang ada di Kalimantan Timur Bu Sombo ya. Demikian informasi kali ini menjadi informasi terakhir ya yang mampu dikutip dari laman websitenya antaranews.com Bosombo ya. Dan ya kita akan berdendang ya di Dendang Nusantara pukul 7 nanti Bosombo ya. Dan ya, ketemu sama Putri lagi, kita langsung nikmati lagu selanjutnya.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sebuah karya yang menggugah jiwa yang ditulis oleh Sony Adams. Buku The Power of Mindfulness memperkenalkan dan memandu kita melalui dunia praktik meditasi dan kesadaran diri yang dikenal dengan istilah mindfulness, dengan gaya penulisan yang jelas dan aksesibel. Ketika membaca buku ini, kita seakan terbawa dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan penuh makna. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Ia memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna dengan baik dari berbagai tingkat pengalaman untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu teknis, sehingga memungkinkan buku ini dapat dinikmati dari berbagai latar belakang. Buku ini membuka dengan pendekatan yang menggugah rasa ingin tahu mengapa mindfulness menjadi begitu penting dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara digital ini. Sony Adams menyediakan wawasan mendalam tentang manfaat meditasi dan bagaimana latihan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kehidupan yang lebih berarti. Poin paling menarik dari buku ini adalah penekanannya pada latihan-latihan praktis. Sony Adams tidak hanya berbicara tentang teori mindfulness, tetapi juga memberikan panduan yang konkret dan mudah diikuti untuk memulai praktik ini. Ia membagikan berbagai teknik meditasi, latihan pernafasan, dan cara membawa kesadaran ke dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk langsung menerapkan konsep-konsep yang mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memuat ilustrasi yang mendukung pemahaman tentang latihan-latihan tertentu. Ilustrasi ini bisa memberikan visualisasi yang jelas tentang posisi tubuh dan fokus yang diperlukan untuk mencapai meditasi yang efektif. Ini adalah tambahan berharga yang mempermudah, terutama bagi yang baru mengenal dunia meditasi. Dan tentunya dari buku ini, kita bisa meningkatkan pengenalan lebih mendalam tentang sejarah dan budaya dari praktik mindfulness itu sendiri. Meskipun buku ini fokus pada pengalaman pribadi dan manfaat praktis dari meditasi, sedikit latar belakang tentang asal-usul dan konteks filosofis dari mindfulness mungkin justru akan memberikan konteks yang lebih kaya pada saat membaca buku ini. The Power of Mindfulness adalah panduan yang luar biasa untuk memulai atau memperdalam praktik meditasi dan kesadaran diri. Sony Adams mengajak untuk memasuki perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna dengan cara yang sangat terarah dan inspiratif. Buku ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mencari kedamaian dalam kehidupan yang semakin sibuk dan menuntut ini itu. Demikian esensi buku berjudul The Power of Mindfulness, karya Sony Adams. Dari RRI untuk Indonesia.

0: dikabarkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana pemerintah Kabupaten Berau mulai mengembangkan promosi wisata berbasis storytelling agar setiap destinasi memiliki cerita dan identitas yang kuat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santosa mengatakan pendekatan ini akan mengangkat sejarah, budaya, legenda, serta kisah masyarakat lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Salah satu destinasi yang akan dikembangkan adalah Air Panas Pemapak dengan menampilkan cerita tentang asal-usul dan pengalaman masyarakat. Strategi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi wisatawan sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Berau. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada

0: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: "Tolong!"
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: mulai di awal bulan kali ini ya. Sebulan tegaknya Mbak Putri kawan kita ya. Bulan Juli ke Mei Mbak Putri, Agustus kali ini Mbak Putri lagi bersama ya. Kita menyapa dulu hambat kali ini di Dendang Nusantara. Ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pagi juga ini dengan Mbak Putri.
1: Oh, Mbak Putri, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Putri. Yang pertama nih ya.
0: Iya, ini yang pertama. Cepat juga nih, Busu. Iya, kalah ya kemarin. Sehat alhamdulillah. Kita sehat ke Busu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bu Samza mau lagu apa, Busu?
1: Kalau lagunya apa ya? Pandangan pertama, lagu Banjar. Banjar
0: boleh, pandangan pertama. Sapa-sapanya buat siapa nih?
1: Salah ya, lagu Jambi.
0: Oh, mau lagu Jambi, boleh.
1: Lagu Jambi, Kemang Selasi.
0: Boleh, sapa-salam buat siapa, Busu?
1: Papanya pertama sekali untuk Nyamuk Putri. Selamat pagi, selamat buat tugas. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lapen perempat dan marinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk Mbak Putri, selamat pagi, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan bertambah lagi keranda di sana ya. Kita menyapa dulu dari WhatsApp nih. Halo, selamat malam, salam budaya, jelak.
2: Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Suara radio halusin dulu Julakai. Pina te feedback nah, suara.
2: Nah, jelas lah.
0: Nah, mantap sudah ini Julak. Iya. Iya, Am, sudah halus mantap suara radionya.
2: Malam tadi itu ada jelas suaranya. Ini jelas lah.
0: Iya kah? Berarti jaringannya tuh kalau
2: Oh, iya, ini jelas lah sudah put.
0: Alhamdulillah jelas. Julak anak lagu apa Julak?
2: Lagu Nusantara lah.
0: Ii. Enak lagu apa?
2: Lagu Nusantara lah, Pak. Lagu Kutai aja sudah.
0: Oh iya sudah. Apa judulnya jelak?
2: Lagu Kutai Gubang Hanyut.
0: Gubang Hanyut.
2: Ada lah.
0: Ada lah Gubang Hanyutnya lah.
2: Tapi nah, ada paman dia ada. Anu aja nasi bekepor aja.
0: Nasi bekepor. Ayuha, nasi bekepor.
2: Ya, salamnya terus siapa tadi baru masuk tadi?
0: Busu Hamzah.
2: Oh, salam untuk Busu Angela, Busu Ibu, yeah. Busu Jambu, Busu Bison, Busu Mamat, Busu Abu Syukur, Busu Abu Rahim, Busu Cila-Cila, Busu Sulaiman, Busu Kutai, Busu Nini Ras.
0: Iya.
2: Yeah. Pokoknya Nini, Bunda Mutika, Bu Lili, Bu Ine, Bunda Nana, Bunda Iis, apa lagi yang gini-gini itu?
0: Siapa? Mbak Reni?
2: Ya, Bu Rini. Punya salam teman aja, no, Mbak Seberataan.
0: Iya. Oke, jelak. Nah, hamta pagat. Ih, Seberataan lah. Pokoknya sehat selalu. Nah, Mbak Putri wakilkan sudah di belakang sini lagi. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat hambat, salam budaya, dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
3: Panas, selangat. Ramai orang bersepeda, ini musim sepedaan, Mbak.
0: Itu sudah. Umpat jual kita bersepeda.
3: Iya mbok, cuman sepeda itu ada kriterianya mbok. Kalau hanya 18 km per jam itu hanya sepedaan biasa mbok.
0: Nggak apa-apa, rame aja.
3: Iya rame, tapi mau nggak sehat itu harus 25 km per jam sampai 30-an tuh mbok.
0: Iya kita mau
3: lagu lagunya nih? Sajodoh itu lagu apa tuh mbok?
0: Sajodoh? Oh lagu Papua. Sajodoh?
3: Hah?
0: Sajojo.
3: Sajojo mungkin ya, ya iya. Sudah, karena itu lagunya ngebeat kan, Mbok yo.
0: Ah, coba
3: enggak. Namanya ngebeat, Boy, nyaman.
0: Oke, sapa salam
3: buat Mbok. Saya nyapa dulu, Mbok Yuli, ada Busu Misran. Nah, itu ada Busu Misran dengan Mbok Putri ini cocok sudah sih berdua nih.
0: Iya. Bula
3: Kamdan. Busu Agok juga, Mbok. Mbok Beben yang ada di gang mana tuh? Gang Kutai, Jalan M. Sengaji. Nah tunggu, jadi lagu itu baik kan orang. Saya minta lagu Puyuh Batino atau Puyuh Jantan kan. Dia orang bosan meminta lagu itu terus Mbok Yo.
0: Iya.
3: Jadi lagunya harus diganti. Karena lagu Nusantara Mbok Yo. Terima kasih Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lagi menyapa di WhatsApp sudah menanti. Selamat hambat, salam budaya Busu.
2: Mamal, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum Mbok Putri.
0: Salam.
2: Habis hujan Mbak Putri di sini Ambalan Mbak Putri.
0: Iya,
2: hujan Mbak. Oh. Iya tadi alhamdulillah. Ada 20 menit lah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah setelah sekian purnama menanti.
2: Ya itu tapi ada kadang ada semingguan hujan juga Mbak Putri.
0: Oh iya kah?
2: Ini hujan lagi ya. Lancar pak hujan mulai ada hujan di sini Mbak Putri.
0: Iya,
2: tapi yang dibanjir aman aja. Tapi di terlalu paling 1 jam deh hujan alhamdulillah membasahi tanaman iya Mbak Putri
0: iya,
2: kan.
0: Bener. Jadi ndik kita membasahi seorang lo. Lumayan
2: banget. Iya itu menyiram seorang Mbak. Menyiram seorang Mbak. Aduh ngangkat maha mendidikan dengan air saya hujan kan. Nah, walaupun anu kan paling nutupnya aja Mbak Putri.
0: Iya biasanya kalau kelilingnya.
2: Iya. Ya, pang sedikit pagi-pagi Mbak.
0: Ini apa? Nyaman kalau ada jam istirahat sedikit sudah di.
2: Iya sih. Itu sudah Mbak.
0: Tapi memang yang diambil sana banjir Kak Busu.
2: Alhamdulillah di Adang, Mbok.
0: Sejauh ini
2: malah
0: banjir nih.
2: Sepertinya selama ini berapa puluh tahun di Adang.
0: Oh, itu sudah makanya naham terpegat lagi. Makanya rasanya di sana banjir Bapak ya juga ya. Kenapa ya terpegat ya ini ya? Tiba-tiba lo anu teleponnya nih. Sudah kamu tega itu ya, Busu. Nanti ya mau bergabung lagi kita terimakan dulu nih gabungan WhatsApp ya. Halo, selamat hambat Busu Abdurrahim.
4: Assalamualaikum Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Iya, sehat kan kita nih Busu?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah kami minum kopi ini suaranya pina parau.
4: Oh kalau kopi ya? Belum.
0: Oh belum, pantas wajar aja lah kalau gitu.
4: Punya banyak buah-buahan.
0: Tengah itu buah-buah apa tuh?
4: Buah lai.
0: Oh buah elai, wah ini kayaknya karena kebanyakan makan elai nih, makan sendirian nih.
4: Iya.
0: Jadi suaranya berubah ya, serak-serak banjir. Iya, Busu iya. Kita mau lagu apa nih?
4: Lagu Bugis.
0: Boleh, apa nih?
4: Mata pelajaran shopping.
0: Boleh. Sapa-sapa nih buat siapa?
4: Sepanya kepada teman-teman pendengar dari Perumbasan Rinda
0: ya.
4: Antara lain ada Busu Syukur, Busu Rinjani
0: ya.
4: Busu Serundeng kah?
0: Iya, Oto Sarundeng.
4: Iya. Berikutnya ada Busu Mamat.
0: Iya.
4: Kemudian Bonya, Bu Rini. Bu Buli, Bu Sonawia, Bu Titi, Bu Nurul, keduanya Nailas, Bu Nana, Bu Mudrika, dan semua teman-teman pendengar dari Perumpat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi telepon. Apakah terpegat? Iya, sebenarnya terpegat ya itu. Nah, ini dia. Kita sapa lagi. Selamat malam, salam budaya.
5: Nomor yang ada tuh.
0: Ya, halo. Naham. Kenapa pulang itu terpegat kayak itu tuh teleponnya? Kita nyapa dulu dah nih Mbok Nana. Nah, setia terus menanti saya. Halo, assalamualaikum, Mbok.
5: Tetap pula balik dalam tuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Selamat
5: ini tahan. Yang buatnya sempat di?
0: Sempat, mau lagu apa Mbok?
5: Aku minta Manu Dadali, ini khusus Aki Gunung ya.
0: Siap, Manu Dadali.
5: Amun mencari Manu Dadali, amun kalau turun dari gunung jangan lupa tongkatnya ya. Kalau pindah terkelumpur, masuk ke dalam sumur itu.
0: Iya, basah deh beku, dingin.
5: Iya, lembur amunnya, burungnya itu nanti itu, manunya tuh. Tongkat dulu ya Mbak ya. Buat Mbak Yuli juga, buat Mbak Sanabu, Mbak Drika. Yang tadi siapa? Busu Ibrahim.
0: Busu Ibrahim ya.
5: Ya, maaf makan dulu durian banyaknya kada bagi-bagi Busu Ibrahim.
0: Itu sudah. Nah,
5: sampai suara anu serak kayak gitu.
0: Itu sudah berapa biji?
5: Ya, itu sudah hati-hati ya karena tekanan aja. Nah, buat juga sarandeng juga ya, buat busu misat. Maaf, apa busu misat? Aku cuma bergaya kemarin dan busu misat. Abis hati dia buat anum, Mbak Putri.
0: Iya, toh ya ampun, merajuk
5: sekalinya. Kamu kan kemarin, kayak kemarin tuh. Kamu apapun maaf ya busu misatnya. Buat busu aja, buat kamu, buat busu kutai, semoga sehat selalu busu kutai ya. Nah, buat membuat ini yang keracak juga, buat segala-galanya aja Mbak Putri. Buat Mbak Putri yang perlu hati-hati ya, gajian ya Mbak Putri.
0: Amin, amin, dipercepat ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi nih, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
6: Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Budaya salam.
6: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Pagi jiwa busumiseran.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dadah. Allah Akbar, sehat kayak kita busu?
6: Alhamdulillah, sehat. Terjepit
0: kayak
6: mobilnya bagus, terjepit
0: itu sudah kalah cepat ya busu ya.
6: Iya, malu ngobrolin mata kan.
0: Busu mau lagu apa nih busu, kita temanin lagi nih lagunya.
6: Sempat
0: masih.
6: Putri Junjung Bu aja dah.
0: Oh ya sudah dah, sapa-sapanya buat siapa nih?
6: Katanya Mbak. Karena busu mama itu digitasin mbak.
0: Masa?
6: Iya kan sambil sikat gigi sambil bersih itu kan yang digitasin mbak. Sambil sikat gigi sambil bersih itu kan mbak.
0: Iya tuh, orang-orangnya itu hebat tuh, ilmu tuh busu. Ilmunya, ilmu ompong namanya.
6: Sama sambil aku mbak Putri. Nanti ayat aku mbak Putrinya salamnya buat semua mbak aja dan mbak Putri.
0: Iya.
6: Ini semoga sehat afiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin, makasih.
6: Sama-sama Mbak Putri, selamat bertugas Mbak Putri. Iya. Assalamualaikum Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita menyapa lagi nih di WhatsApp nih yang sempat terpegat nih. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum. Terpegat tadi Mbak.
0: Apa leh terpegat?
7: Ya itu tahu itu, wipinya ini.
0: Astaga.
7: Mungkin mikiran aja banyaknya, wipinya kuning semuaan, berkilat-kilat.
0: Astaga. Itu sudah, maka yang lainnya dia ada terpegat.
7: Itu sudah nasib itu Mbak.
0: Kasihan leh.
7: Tapi alhamdulillah dah masuk utama lagi.
0: Iya, utama lagi. Jadi
7: lagunya dah udah habis kah ini sudah? Nih bisa lagi kah?
0: Mau lagu apa gerang?
7: Mau sempat lagu Bugis,
0: apa?
7: Kopi susu.
0: Kopi
7: susu mah. Pagi-pagi pun di kopi susu. Ada nih, Bo?
0: Kopi susu ini kayaknya belum ada pang lagu Bugis, padahal rame jo lagu itu yo.
7: Rame Bo, disuruh Bo anu tuh Bo Tata masukkan di tulisnya, Bo.
0: Iya, ya itu.
7: Tahun dia. Nah, kemudian ada anu aja, Bo. Apa? Lagu ini apa? Manado aja, Arang Tampurung aja, Bo.
0: Ah, boleh. Andalan nah, sudah.
7: Ya, enggak pokoknya Arang Tampurung kada Danang Tampurung.
0: Heeh.
7: Bang anu kopi susu ya kan? Pagi-pagi minum kopi susu. Lawan nasi kuning, Bo. Nyaman bener tuh.
0: Nyaman bener. View-nya langsung pantai.
7: Suhunya di pantai.
0: Nah, ham tepegat lagi kelo jua. Heh, kenapa sihannya ai gegara nasi kuning nih? Kita menyapa dulu dah kalau gitu nih, ada lagi di belakang sini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini tegaknya suaranya lagi di stabil ya, jaringannya keran dan sana. Amun tegak itu dia ya, Mbak Putri tamakan lagi atau menggalanya terimakan lagi maksudnya ya, gabungan telepon. Karena ini gaknya cuaca apa bagaimana jaringan lagi tidak bersahabat ya Bu Sombo di WhatsApp ini. Amun mau lewat pesan singkat boleh ya. Kendia Mbak Putri terimakan lagi gabungannya Bu Sombo. Langsung kita nikmati lagu kedua, ada Kembang Selasih.

0: Sobat Bunda, saya Jessie Nrelly, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: No 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Lompat dari Samarinda, keren dan sana. Balik lagi yang mau bertamu silahkan ya lewat telepon. Sudah ada menanti, siapa di mana nih? Selamat malam, salam budaya. Budaya kan salam. Ada Bu Suari. Bu Su, kita lagunya disempat nih Bu Su.
1: Ya.
0: Iya, baru bangun kayak nih.
1: Ya.
0: Iya, salam-salamnya jadi langsung buat siapa nih Bu Su?
1: Salamnya buat baik.
0: Iya, makasih banyak Bu Suari.
1: Iya.
0: Ada Bu Suari dah tamai jawab Bu Sombo ya. Dari WhatsApp yang dari Mbak Mudrika ya. Assalamualaikum Bu Putri. Salam boleh budayakan. Salam langsung aja ya. Mau lagu pandangan pertama Amun Sempat Bunyi Sida. Salamnya buat Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Serinjani, Jelak Serendeng, buat Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Asmita, buat Bu Suarif segalanya aja. Makasih ya Mbak. Sehat selalu. Amin. Kita juga sehat selalu ya di sana. Kita menyapa lagi. Ada siapa di mana nih? Selamat tamat. Salam budaya.
2: Selamat pagi, ada Nona.
0: Hey, ada Nona. Iya kakak. Kenapa lagi nih Aki? Tadi dengar lah, anu jarnya Mbok Nana
2: iya,
0: apa?
2: Iya.
0: Nah, tuh awas lah,
2: terlingsir.
0: Oh iya kak.
2: Ketemu tangkatnya. Jadi sudah bisa naik gunung, bisa golong lagi.
0: Nah, terus sudah dapat Mbok Nana, jangan khawatir. Ndik menyemplung bang ya.
2: Ndik menyemplung.
0: Kita di kawal ini ya, request lagu ya udah habis
2: di
0: nih.
2: Di papa di Nona.
0: Iya, absen lah ayo.
2: Beta cuman mau sapa-sapa itu punya petaman semua begitu.
0: Siap. Mau sapa salam buat siapa ini?
2: Salam semuanya aja.
0: Okay. Semuanya aja ya.
2: Semuanya aja sehat selalu. Beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Ade Nona Putri. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu juga.
0: Amin, kita
2: salam
0: juga.
2: Salam hormat untuk keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi Juales. Semoga sehat selalu ya buat Etam Galangnya Jua Bu Sombo. Dah, muntiga itu kita intip-intip sedikit ya ke Facebook Bu Sombo, adakah kiranya yang bergabung? Apakah ada komen yang terlewat dari Mbok Putri ini? Oh, ini ada. Oke, muntiga itu kita langsung nikmati lagu requestan dari Bu Abdurrahim. Ada lagu dari Sylvia Ma.

Perompak RRI Samarinda, keran dan sana sampai di sini Mbok Putring kawan Etam Gelanya. Terima kasih banyak sudah bergabungan. Iya, dan nanti kita ketemu lagi di Halo Bono Etam Bus Ombok. Langsung kita nikmati lagi.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan sana pemerintah Kabupaten Berau meluncurkan program Daling dan Batik untuk memperkuat branding daerah melalui promosi pariwisata.